0: sa Pinian. Iini ka, laba niya hotel-hotel. Tago ka, mall mo.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit, ingat Pro 4 bersama Kolo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu saya Budoyo, informasi pertama, keberadaan bank sampah dinilai mampu menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi limbah rumah tangga. Pemerintah terus mendorong pembentukan dan penguatan bank sampah di tingkat kelurahan hingga lingkungan rukun tetangga agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Talang Kelapa, Hairul Zenlana mengatakan, hingga kini telah terbentuk 15 bank sampah di wilayah Kecamatan Talang Kelapa. Dari jumlah tersebut, 5 bank sampah telah memulai operasi, sedangkan sisanya masih dalam tahap persiapan pelaksanaan. Dulu saya Budoyo, informasi selanjutnya, isu kemandirian pangan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Jambore Daerah 9 Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan Gandus Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang menilai tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional saat ini. Menurutnya, gerakan pramuka memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ketahanan dan kemandirian pangan.

Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat ulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X, RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-784-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasir, selamat pagi dan sampai jumpa.

Kita Pelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Pelo I, acara selanjutnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh?
7: Ini nah Cek Mita, Cek Gaya minta aku mantan kutu.
8: Iya ta, begahau terus nah Cek Gaya ini gasak tumor di pala ini nah idah. Dem. Lemaknya sambil petanan ini caknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Amendak tu lagu-lagu daerah.
6: Di radio mana itu, Cek? Uji Cek Gaya di Pompat, ya, Cek?
8: Yo, di Pompat RRI Plembang, lewat 88,4 MHz. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.

Baik dulur, masih di Perumahan 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih berkemu Kulo Cerasi di sini, merengi dulur dari jam 6 tadi sampai ke insya Allah ada jam 10 lagi di Sriwijaya pagi hari ini 22 Juni 2026. Dulur Sabu Dayo, Cerasi akan nyapa-nyapa dulur gitu yang mungkin saat ini sudah mulai beraktivitas ya. Baik itu dari perkantoran ataupun juga di rumah. Kalau cak model cak Risa di kantongnya mulai ngotak-atik komputer nak gawe kapo hari ini. Cak model kita dulu cak Iwan KTP dari pagi terus jam 6 tadi ngote-ngote sudah. Wah, sekarang sambil minum kopi kentalnya, sama ubi gorengnya. Wah, cak Iwan ingat-ingat ingat cak kasih maksudnya. Jadi dulu mungkin yang saat ini lagi beraktivitas, cara saya ucap ke selamat beraktivitas baik. Semoga apa yang direncanakan hari ini berjalan sukses sesuai dengan harapan ya. Jadi dulu sahabat Bayo, pagi ini adalah waktu yang tepat untuk memulai segala sesuatu dengan segala pikir yang positif tentunya lah dengan hati yang penuh rasa syukur. Nah, jadi sahabat Bayo kalau pacak kita nih selalu bersyukur deh karena puji Allah tuh kalau hamba ku bersyukur akan ku tambah lagi nikmatnya. Nah, tapi inget kalau dak bertanda bersyukur nak ngerutu bae berutuan bae gawenya, inget ya Allah azab ku pedih. Jadi model-model mak itu deh. Jadi kita nih apapun yang kita terima di hidup kita nih syukur ge bae Tuhan galo tentunya tuh deh kita cuma berusaha sudah tuh ada hikmahnya kita beda tahu di balik itu deh Jadi Cik Asyid ucap ke selamat beraktivitas be di hari ini, sukses galo-galo untuk kita galo-galo. Terima kasih untuk dulu kita yang sejak pagi tadi mantengi perempat dengan Cik Asyid ngoceh ngomong apa budak ini. Model cak mangpen pedela ke dalam payung mangpen. Simak terus di perempat dah Cik Putra Kelana mungkin hari ini lagi sibuknya di jalan tol Cik Asyid ucap ke selamat beraktivitas sebe Cik Putra Untuk dulur kita yang saat ini juga lagi beraktivitas di pasar mungkin dah atau Cik Mama-Mama Muda, ya Mamut-Mamut yang lagi nyiap ke segala sesuatunya untuk hari ini lah sudah mulai tadi masak sarapannya untuk dulur itu keluarga kecilnya dah yang mungkin dilanjut ke untuk itunya masak siangnya. Dah Cak Asyid ucap ke selamat beraktivitas bae dah Hari ini caknya cerah. Nah, jemur-jemurannya nak kalau nak jemur jemur kalah dah Kalau lagi masih digendam bergoyo payo itulah bae. Beda dulur ada lagu yang Cak Asyid telah pilih ke dah Idak Setuluan. Nah, ngapo Idak Setuluan mak itu dah

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas,

Baik dulur, masih 88,4 Prompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Ceraset menemani dulur di hari Jaya pagi ini. Jadi si Senin 22 Juni 2026. Dulur sabudaya Ceraset, info ke lagi, info tentang sesuai dengan tema kita hari ini. Siaran budaya dan pariwisata yang Ceraset ambil ke subtemanya, yaitu menjelajah pesona lokal merawat warisan budaya Sumsel. Wah. Di sini Cik Rasid ambil ke dari lamannya ri.co.id. Pemerhati budaya sekaligus penulis buku Muhammad Arfani kembali ini menunjukkan komitmennya dalam pelestarian seni tradisi Sumatera Selatan melalui peluncuran buku berjudul Konversi Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji dalam episode Sultan Duri. Jadi dulur, buku ini merupakan karya ke-17 yang ditulis dulur kita Arfani ini, sekaligus menjadi buku kelima yang lahir dari kegiatan penelitian dan pengabdiannya terhadap seni pertunjukan tradisional Dul Muluk. Menurut beliau, penyusunan buku ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan seni pertunjukan Dul Muluk agar tetap dapat dipahami dan juga diwariskan bagi generasi mendatang, ya, bagi generasi muda terutama yang ini lagi agak macam mana ngaturnya dah, kurang begitu berminat mungkin dah, atau mungkin belum tahu nih kan Dul Muluk tu macam mana. Mungkin karena pertunjuk ini bisa dikata ke jarang terjingok mak itu nah, paling-paling pada saat ada kegiatan dan bae. Cak kalau di Palembang ini, cak misalnya ada di BKB dulu deh, di taman, bukan taman sih, depan museum Sumsel mak itu. Dodol Sapuroyo, sebenarnya tanggung jawab kita galo-galo untuk melestarikan budaya kita. Contohnya Dul Muluk ini untuk digaungke deh, untuk digaungke, diperkenalke pada generasi muda pada saat ini. Jadi agar supaya tetap lestari mak itu nah. Jadi dulur, itulah informasi yang Ceraset ambil ke dari halaman RRI.co.id Palembang. Aduh antat 8 dari Nabilah.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini,

Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh, loh, loh, loh.

0: Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Dalam tata cara pementasan, para pelakon dulmuluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk, seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan dulmuluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info.

Dulu Sabudayo, informasi pertama, Polres Ogan Ilir membangun sumur bor di Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada hari Jumat yang kemarin. Kegiatan itu dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mempererat hubungan komitmen antara Polri dan warga. Pembangunan sumur bor dipimpin langsung Kepala Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo dan dihadiri Ketua Basnas Kabupaten Ogan Ilir Sirdarta dan juga Kapolres Ogan Ilir Kompol Georgi Absolon Sakul. Pada pejabat utama Polres Ogan Ilir, unsur Prokomda Indralaya Utara dan juga tokoh masyarakat serta warga setempat.

Lulus Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Mubah menggelar apel siaga kebakaran hutan, kebun dan lahan atau Kahut Bunla pada hari Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Bupati Mubah Toha Tohet mengajak semua pihak memperkuat antisipasi menghadapi musim kemarau. Dalam amanatnya, Bupati Toha menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat aktif dalam pengendalian karhutla di bumi Serasan Sekate. Saya mengapresiasi penanganan karhut bunla mulai TNI, Polri, BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Basarnas, Manggala Agni, Daops Mubah, OVD, serta masyarakat lainnya. Menurut Toha, apel siaga tersebut menjadi bukti kesiapan seluruh elemen dan untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekian info selengkap Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download lupa cek melalui media sosial terperpes kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dodolur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dodolur melalui dan WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang bertugas, Kolo Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Laki topeloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh?
7: Ini nah Cek Rita, Cek Gaya minta aku mantan ikutu.
8: Iya ta, begahau terus nah Cek Gaya ini gasak tumor di kepala ini nah Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ini caknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Mendak tu lagu-lagu daerah.
6: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Pompat ya Cek?
8: Yo, di Pompat RRI Plembang, liwat 88,4 MHz. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ini, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cik Rasid. Bagaimana dulur, hari ini di edisi Sriwijaya Pagi, Senin 22 Juni 2026. Baik dulur, kita masuk di acara kita Anjang Sana. Di sini Cik Rasid, tema besarnya siaran budaya dan juga pariwisata, dengan subtemanya menjelajah pesona lokal, merawat warisan budaya Sumatera Selatan. Dulur, Cik Rasid undang untuk berinteraksi dengan Cik Rasid di 0711-351-656 untuk menyambung informasi. Sesuai tema kita juga alhamdulillah bisa, ataupun juga ada hal-hal yang perlu disampaikan di Perumpak Palembang untuk yang terjadi di sekitar dulur-dulur. Nah, disampaikan untuk didengar ke pihak-pihak terkait atau pihak order lainnya untuk ditindaklanjuti. Payo didatangi ke sini di 0711-351-656, Cik Rasid undang untuk dulur-dulur kita. Acak lah aduh ini, langsung aduh ini. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Dengan saya.
0: Salah satu kenal itu ya dengan saya tuh, Dengan siapa, Cek?
1: Bang Odon.
0: Ay, Bang Odon. Kalau Bang Odon nih berarti wong Sukarami nih.
1: Iya, katanya Bang Odon.
0: Oh, mak itu.
1: Kalau yang kau ujung dikit, Bang Uju.
0: Oh, mak itu deh,
1: Kawan Bang Uju,
0: ya. Jadi Cak di Sukarami nih yo?
1: Iya, lagi di Sukarami. Di mana? Bukan sepi ya.
0: Oh, dulu sama Bayo inilah yang terkenal di udara ya, Cak di Sukarami. Ah, tapi kalau Cak Rasid manggil Koyung Madi.
1: Jelas bukan tak bujang lagi.
0: Tak bujang sama bae. Aku juga tak kalah mudik ke, tak bujang lagi. Iya. Jadi jangan
1: dia ceras itu bujang.
0: Ayo dah aku nak kalah. Iya, kebohongan publik itu dia. Hah? Kebohongan publik itu namanya dah
1: Iya.
0: Awak lah berdentum.
1: Yang jelas tidak bujang, tidak ganteng.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau ceras tidak bujang masih ganteng.
0: Wah, loka. Ini tak terima kesiang ini gayanya itu. Jadi Mama, kira-kira ada tanggapan tak tentang itu pesona lokal kita, terutama budaya, adat budaya yang Sumatera Selatan di sini. Ada cerita tak? Kira-kira.
1: Maksudnya, oh budaya.
0: Yo, tentang budaya kita.
1: Budaya
0: yang ada daerah kita. Yang terutama.
1: Kalau budaya yang itu cukup banyak ini budaya di daerah kita, terutama Sumatera Selatan ni.
0: Aku itu jadi.
1: Macam-macam budaya.
0: Aku tertarik dengan di dosen kita jadi. Bulak Pace kira ada tak ada budaya yang masih tetap lestari lagi sampai ini hari jadi? Hah? Kalau dek di dosen kita?
1: Yang jelas kalau untuk gotong royongnya masih ini kan?
0: Gotong royong masih jadi?
1: Masih aktif terutama sampai ini. Kalau yang acara-acara ini kayak budaya yang untuk apa pernikahan, seminggu, apa-apa itu lah jarang ditemui.
0: Boleh kata ke katik lagi jadi.
1: Dulu senjang kan. Malam-malam nganten senjang, cak dulu mulu kan.
0: Iyo.
1: Kalau dulu mulu kan ada ceritanya. Kalau daerah kami itu kan kumpul-kumpul pakai apa dia nama orgen, mungkin pakai apa dia gitar tunggal atau pakai apa dia namanya terbangan itu kan.
0: Nah yo Cak Adi, kalau itu kalau dusun aku namanya bedekir kayak Cak Adi.
1: Yo kalau kami itu apa dia namanya bedekir juga kalau tidak salah.
0: Bedekir ya, iyo terbangan itu ya.
1: Iyo bepatu kan.
0: Iyo itu Cak Adi Cak bersanji bahasa Arab itu dia tu biasa jadi.
1: Iyo. Tapi ada patun balik ke patun kan. Kedaerahan.
0: Yo kan? yo. Ada kocak juga deh itu.
1: Ada kocaknya juga. Yang jelas budaya kami itulah yang hilang tuh senjang, tidak banyak lagi.
0: Senjang nih?
1: Kalau dulu, kalau ada organ itu senjang terus. Nah, ini tak kati lagi caranya. Kalau banyak kan terjun yang remi.
0: tapi main hari itu juga jadi remi juga tidak boleh lagi main hari dah.
1: Iyo.
0: Kalau benar lah Cak Adi, kadang-kadang main hari jadi. Minimal karaoke itu cari kadi sekarang kadi ya?
1: Iya, karaoke.
0: Sekarang ini lagi laris ada ya?
1: Iya, lagi karaoke ya benar.
0: Untuk
1: tempat adik kita juga ada karaoke dewe.
0: Iyo.
1: Walau pada awang nak nikah-nikahan itu semalam hiburan yang nyago masakan di kita.
0: Nah, iyo.
1: Nah, mau dibuka karaoke, nyanyi kan? Sampai pemalam-malam berdaluan kan?
0: Iyo, benar.
1: Pengawan dulu Pesenjang.
0: Pesenjang.
1: Yang apa dia terbangan itu.
0: Iyo.
1: Malam-malam.
0: Iyo.
1: Jadi kalau hilang.
0: Mainnya hari lah.
1: Lagi di Palembang ini, di Palembang ini hilang. Lagi jauh ni
0: lah. Ai.
1: Nah benar kata awak tadi yang gol muluk itu kan.
0: Mm-mm.
1: Kalau dia kalau di Sukaran ini dulu kan pernah.
0: Mm-mm.
1: Ada gol muluk itu kan.
0: Mm-mm.
1: Sekarang ini lah. Tapi sekarang tak kati lagi.
0: Iya kok. Kalau zaman-zaman itu dulu kan jadi kalau wong-wong tak tahu apa wong Palembang asli wong cak mana tapi gak ditanggap pasal gue jadi nanggep dulu muluk mak itu deh.
1: Nah iya benar.
0: Iyo tapi main katik lagi.
1: Katik lagi.
0: Mana?
1: Ini jalan ini ala modo sekarang kan ya, genzi ini kan.
0: Oh.
1: Tak dipeduli lagi yang gaya gayanya itu kan.
0: Apalagi.
1: Lata ini ya kan.
0: Mm-mm.
1: Kainnya
0: pun dia
1: masuk
0: dingin
1: lah.
0: Iya. Apalagi cak di kota ni macam jadi ya. Kalau wong sedekah pernikahan tu cak dekat sedekah jadi. Iya. Mentanglah di gedung deh.
1: Iya, apalagi di gedung kan.
0: Iya. Lautan sudah. Nah. Nah iyo. Oh oh. Wong tu paling tidak cuba masang tenda jadi.
1: Iya.
0: Iyo. Ada bunyi-bunyian.
1: Iya ada bunyi-bunyian. Nah ini lah jarang.
0: Lah jarang, ini hari. Gak
1: tahu kalau di mana di dusun di Tiau.
0: Oh iya.
1: Tidak.
0: Kalau ke Tiau tu ramai cak di. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan sebelumnya tu lah itu cak di. Lah iyo. Tapi itulah cak di. Mak Jia kata tadi kan bukan yang ke daerah tu bukan cak di. Karaoke itu cak di.
1: Iyo.
0: Kano. Main hari kan murah-murah meriah cak di yang apa karaoke itu ya?
1: Iya.
0: Model sound system, layar TV
1: dan
0: model itu terus modal paket eh?
1: Kota.
0: Kota. Banyak lagi siang malam karaoke ini. Iyo. Kita tidak tahu pokoknya. Negatif positif kita kurang begitu paham sejak dia. Tapi yang pastinya budaya zaman dulu tu ibarat itu lah jarang ditemui mak itu dah eh. Tapi memang ada.
1: Perlu itu dilestari lagi.
0: Iyo.
1: Jadi perempuan ini kan ininya ini apa lestarikan budaya kan.
0: Nah
1: itu saya ini kan dia ada semacam apa dia. Ya festival apa ini.
0: Iyo benar betul tadi.
1: Lomba yang kecil-kecilan ini kan.
0: Iyo. Apalagi cak kemarin ada momen apa namanya ulang tahun Palembang itu cak di sebentar cak dia perlu lah kemarin ada festival di kota kita sebentar dek
1: festival pantu
0: iyo
1: pantu pasti lah ini apa kayak dodong dia pantu dia pintar
0: lah itu iyo tapi dia tu agak susahnya tu cak di kalau dia berpantun minta pacok ke kalian macam kemana dia ah ya gawat ini iyo aku akui
1: kan ini kakak kita dari ini sano kan dari apa dari Teluk Gejing
0: eh
1: iyo
0: oh iyo iyo
1: koyo kemari oh pintar bapak
0: tu oi
1: ada lagi siapa nama yang dari mana Prabu Muli siapa nama
0: galak ini kan. Oh. Cak Sobari itu pintar tuh
1: eh? Oh, pintar ya membantu.
0: Iyalah kalau cak.
1: Bantu mesenjang pintar.
0: Iyo.
1: Gurunya kalau itu.
0: Wah, wong lamunian itu deh. Iya loh kasih itu. Terima kasih Cak Adi. Antas iponyo. Ah, nak denger lagu apa kayak pagi ini? Bonusnya.
1: Ada lagu yang kita ini, lagu ini. Aku baru semalam komplainan cerita dengan Mamang Bajo itu.
0: Oh, Aspin.
1: Lagu dari Tanjung Batu.
0: Apa yang judulnya?
1: Jadi siapa? Jodik, kalau nggak salah.
0: Oh.
1: Judulnya, Jando Bersubsidi. Tapi tidak bagus ini.
0: Bersubsidi ya?
1: Dari Jodik.
0: Iya, iya.
1: Ini macam-macam kak, apa? Kita tunggal itu kan? Masuk bantuan-bantuan itu kan?
0: Jando bersubsidi? Oh, ada judulnya itu.
1: Ada yang apa bulu hidung, panjang bulu hidung.
0: Iya, ada. Aku sudah sekali dengar itu loh.
1: Nah, itu saya ini lah dengan yang itu.
0: Oh.
1: menjadi terkasih.
0: Yo. Okey, Cik Adi, itu baik.
1: Aduh.
0: Insyaallah kita cari lagi ya, Cik.
1: Abang dah itu yang
0: Mas ado Cik Adi. Ah, tenang mai.
1: Oh, yeah. Iya. Cerita semalam kan ini. Aduh, ini cukup. Gawe semalam jadi di YouTube tu nyari lagu-lagu itulah kan.
0: Janda bersubsidi ya.
1: Iya, ada lagi yang saya kasih pengen dia tu. Apa dia? Begini tigo.
0: Oi, loka ini.
1: Kakak tahu kan.
0: Iya.
1: Ya, itu
0: baik jadi. Oh, mau kasih banyak yo.
1: Yo.
0: Itu okey. Okay.
1: Terlalu ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Terlalu sehat, luar dalam bawa pucuk kan galo.
0: Iya.
1: Aku tuh mungkin di preset mikir jahat ya, tapi ini kan.
0: Iya, adonnya.
1: Tapi aku luar tuh kan dompet.
0: Iya, bener.
1: Heeh. Dalamnya badan sehat.
0: Badan sehat.
1: Yo
0: pucuknya
1: kepala
0: tak
1: sehat,
0: tak pening. Yo, kepala bawah pucuk.
1: Gigi tak sakit.
0: Ah, jadi.
1: Kalau kaki, nah. Bawahnya kaki kan?
0: Iyo.
1: Jempol tak sakit.
0: Jadi sehat luar dalam, bawah pucuk. Ah, akur.
1: Aku dapat dari kawan juga.
0: Hai dah.
1: Apa dia hari itu? Oh, aku lagi. Dompet sehat, badan sehat, kepala
0: tak pening,
1: gigi
0: tak
1: sakit,
0: pucuk
1: itu.
0: Ah, kaki tak
1: sakit.
0: Akor. Nah, okey, Cik Adi.
1: Sama-sama tugas, semoga selalu dan sehat. Ah, iya.
0: Salam untuk keluarga di
1: rumah ya. Sama-sama, Cik Adi.
0: Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi suka rami, eh. Wah. Kalau aku panggilnya Cik Madi. Koyong Madi. Ai, ikak ni koyong kita dari Ulak Paceh. Ai, wong kaya lame kat itu bukan. Dak kate dak kenal koyong Madi eh wong besar di dusun Ulak Paceh tu. Ai, tapi dak tahu mek ni hari. Dulu sapa lah yo? Cara saya masih tunggu interaksi dulu di 0711-51-656 untuk interaksi dengan Cik Rashid. Untuk membahas tema kita ataupun juga nak nganjuk info-info tentang keadaan dan situasi yang ada di area dulur-dulur pecah model-model keadaan cuaca mungkin bisa ataupun ada jalan-jalan yang apa namanya tebu yang apa yang toka-toka yang bisa membahaya ke lalu lintas boleh nak diinfo ke di perumpak Palembang agar supaya didengar oleh pihak-pihak yang terkait atau stakeholder yang bisa mendagolengi cepat deh dengan permasalahan yang ada di sekitar dulur. Kalau belum ada, kita rengek ke dulu lagu permintaan dari Koyong Madi tadi, Cik Adi Sukarami, Janda Bersubsidi.

Baik dulur, balik lagi kita ke acara kita Anjang Sana. Masih tetap bersama Pulau Cik Rasid di edisi Serujaya pagi ini, Senin 22 Juni 2026. Baik dulur, Cik Rasid atau lagi dulur nak berinteraksi dengan Cik Rasid di pukul 4 ini di 0711-351-656 untuk membahas tema kita hari ini, yaitu siaran budaya dan juga pariwisata yang Cik Rasid ambil subtemanya menjelajah pesona lokal merawat warisan budaya Sumsel Atau juga Cik Rasid dulur nak ngejok informasi-informasi tentang apa baik yang ada terjadi sekitar dulur kita. Cak model mungkin ada jalan-jalan yang rusak ataupun juga ada pemadam listrik atau juga ke cuaca yang ada di daerah dulur. Nah, diinfo ke tempat Palembang, Sumsel Budaya Sumsel Selatan boleh. Atau di sini. Cik Rasid masih tunggu dulur sebab budaya di 0711-351-656. Dulur, di jam 9 kaget kita akan ada acara obrolan komunitas yang hari ini telah hadir di tengah-tengah Cik Rasid dulur kita putra-putri Nusantara Sumsel Sumatera Selatan 2026 kaget kita kenal ke di acara itu kaget. Namun kita balik lagi ke acara Anjang Sana kita dulu. Cik Rasid masih tunggu interaksi dia dulu di 0711-351-656 untuk bergabung dengan Cik Rasid di sini di Pumpak Palembang, Surat Budaya Selatan. Nak injek ibu masih tentang apa baik yang ada dari dulu. Keadaan cuaca boleh, keadaan juga jalan-jalan rusak ataupun juga keadaan sekarang lagi mati lampu, lagi mati banyu. Boleh nak cerita ke dah. Kalau belum ada kita lanjak ke dulu. Alah keseramnya belanjaan ini dah. Ada belinjangan di BKB.

0: Aduh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabu Dayo, informasi pertama. Instrumen musik Sasando merupakan alat musik petik tradisional yang berasal dari kebudayaan masyarakat Pulau Rote di Nusa Tenggara. Keunikan utama alat ini terletak pada bagian wadah resonansi yang terbuat dari anyaman daun lontar berbentuk setengah lingkaran. Suara yang dihasilkan sangat merdu sehingga mampu memikat hati siapapun yang mendengar alunan nada dari Sulawesi tersebut. Dulur Sabu Dayo, untuk informasi selanjutnya, kesenian tradisional Gambang Kromong merupakan perpaduan unik antara unsur musik etnis Tionghoa dengan irama musik khas masyarakat Betawi.

Warisan budaya ini menjadi cermin harmoni sosial yang terus terjaga melalui melodi indah instrumen kayu dan logam tradisional. Pertunjukan ini menggunakan alat musik seperti tehian serta sukong yang berkolaborasi harmonis dengan gendang, kempul, hingga gong setempat.

0: Dulu Sabudayo. Sekian info sedengat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili klub kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sekarang sudah menunjukkan jam 4 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Seperti yang Cik Rasid omong ke tadi, kita akan memasuki acara selanjutnya di sesi terakhir di Suruh Jaya Pagi, yaitu obrolan komunitas. Telah hadir di tengah-tengah Perempat Palembang, di tengah-tengah Cik Rasid ya. Dulur kita, putra-putri Nusantara 2026 dan juga foundernya. Kaget kita langsung kenalan langsung dengan beliau-beliau ini. Kita lanjut ke pembukaannya ya. Baik dulur, payu kita langsung ke obrolan komunitas kita.
1: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kita bertemu di acara obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang.
1: Baik dulur, masih di Rumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita masuk ke acara kita lanjut ya di obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara. Yang hari ini Cak Rasid ambil ke temanya Putra Putri Nusantara, Duta Budaya dan Inspirasi Generasi Muda. Wah, telah hadir di tengah-tengah Cak Rasid, sang foundernya Ade Wahyudi. Tapi kalau Cak Rasid sering manggil beliau ini Bung Ade. Wow, selamat datang Bung Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang.
1: Oh iya, mungkin Cak Ade langsung perkenalkan dengan sahabat budaya kita. Cak Ade, silakan. Perkenalkan diri mungkin dulu kita mungkin enggak banyak tahu Cak Ade, kalau Cak Rasid paham ya. Cak Ade.
2: Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Adi Wahyudi selaku founder dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Terima kasih.
1: Wah. Di samping sebelah kanan Cak Ade ada dulur kita si ganteng. Kalau di sini Van Rossi Rahman ya. Oh, silakan perkenalkan diri.
3: Oke, perkenalkan saya Van Rossi Rahman. Bisa dipanggil Van Ro. Putra Remaja Nusantara Sumsel 2. Terima kasih.
1: Oke, next lanjut.
4: Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Alia Putri Fatia. Saya adalah runner up 3 dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan.
1: Oke, next.
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Anvi Karolin. Saya merupakan Putri runner up 2 Putri Nusantara Sumatera Selatan.
1: Ada satunya ya? Oh, jadi Cecil ya, yang satu ya. Oke, siap lanjut. Sebelum kita lanjut ke acara inti kita, aku tertarik sama Cak Ade. Cak Ade, di sini ada Putra Putri Remaja Sumatera Selatan, Nusantara Sumatera Selatan. Ada dua, ada satu kode di belakang itu apa Cak Ade? Bisa jelasin di sini Cak Ade?
2: Oke, kebetulan mereka ini hari ini memakai gelar untuk kompetisi nasional Bang.
1: Oh.
2: Jadi sebelumnya Van Rossi ini merupakan runner up 5 Putra Nusantara Remaja tahun 2026. Tapi nanti ke nasional Van Rossi akan bawa gelar Putra Remaja Nusantara Sumsel 2.
1: Oh.
2: Jadi untuk Alia itu merupakan runner up 2 Putri Nusantara Sumsel 2026 dan akan ke nasional dengan bawa gelar Putri Remaja Nusantara Sumsel 2. Sedangkan Cecil itu runner up 2 Putri Nusantara Sumsel 2026 dan akan ke nasional dengan gelar Putri Remaja Nusantara Sumsel 1. Jadi kita dalam waktu dekat ini Mas, Bang, tanggal 24 nanti besok kita akan berangkat ke nasional untuk berkompetisi tingkat nasional.
1: Oke. Lanjut Bang Ade. Teman-teman tunggu sebentar ya. Kita gali dulu Bang Ade. Karena cara saya tahu kalau enggak salah dari bulan Juni sampai Oktober Bang Ade itu pasti balik ke nasional kan?
2: Benar.
1: Ya Bang Ade benar kan? Juni benar, Oktober benar. Kan?
2: Ya, Juni, Oktober, November, Desember.
1: Oh, berarti berdekatan dengan nanti pembukaan yang itu, Cak Ade? Yang
2: ya, jadi kita nanti ya? Bulan 11 itu lagi di luar, anak-anak lagi open recruitment.
1: Oh, siap. Jadi, dulur Saburayo, putra-putri Nusantara, dipimpin oleh Bung Ade ini sangat sibuk. Karena Grand Final, bagaimana bulan itu kemarin deh?
2: Kemarin bulan April.
1: April kan? Bulan April, Mei, Juni sudah ke nasional Cak Ade ya? Berarti senggang cuma sebulan Cak Ade ya?
2: Lebih kurang 2 bulan lah.
1: Oh 2 bulan deh? Oh, berarti ke nasional Cak Ade ya? Aku tidak bisa membayangkan Cak Ade. Bolak-balik. Oke Cak Ade, kita lanjut ke acara kita ya inti. Mungkin Cak Ade, pertanyaan klasik ini untuk Cak Ade ya? Apa sih sebenarnya yang mendelatari belakang Cak Ade dan teman-teman? Ada founder yang lain Cak Ade ya? Kok bisa tertarik untuk membuat ajang ini Cak Ade?
2: Oke, tujuannya itu Bang, pertama tuh berkaca dari diri saya sendiri Bang ya. Saya ingin merangkul adik-adik semua ini untuk lebih bisa menggali potensi diri, menggali minat bakat mereka, biar mereka itu dalam usia muda mereka ini bisa melakukan hal positif, bergaul dengan orang-orang positif, menghasilkan hal positif agar mereka kelaknya nanti bisa berguna bagi diri sendiri, orang lain dan keluarga mereka. Karena zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang salah pergaulan, tidak bisa memanfaatkan waktu remaja mereka untuk hal-hal yang positif. Jadi alangkah baiknya kita sebagai generasi muda merangkul mereka semua agar bisa menjadi generasi yang terbaik untuk generasi emas tahun 2045 nanti.
1: Berarti berkaca dari Cak Ade sendiri sebenarnya.
2: Ya.
1: Itu tahun berapa Cak Ade mulai Cak Ade?
2: Kalau untuk Putra Putri Nusantara ini saya bangun di tahun 2021 pas zaman COVID.
1: Oh, 21. Itu berarti perkenalan kita. Oh, Cak ada pesan aku dulu Cak ada di Bengkulu juga ya kan? Pernah enggak ada ini? Apa Cak mana
2: tadi? Itu kita mengirimkan perwakilan Sumsel waktu untuk kompetisi di Bengkulu.
1: Oh, Cak itu dulu ya.
2: Jadi setiap tahun itu bakal pindah-pindah ajang. Jadi kan setiap ajang akan beda lokasi kegiatannya. Tahun ini kebetulan kita bulan 6 ini di Jakarta. Nanti bulan 10 ada di Jakarta juga. Nanti di bulan November ada di Bandung atau Jogja. Jadi beberapa tempat. Yang paling jauh itu di Palu. Tahun 2020 kemarin.
1: Tahun ini di mana Pak Cade?
2: Tahun ini paling jauh ya di Jogja mungkin.
1: Jogja ya. Wah, enak Pak Cade. Bisa jalan-jalan Cade. Baik, dulur-dulur asal budayo, kita tanya dikit-dikit deh untuk putra-putri Nusantara, si ganteng dan si cantik-cantik ini. Mungkin di Vanru dulu boleh ya, Vanru. Vanru, mungkin bisa flashback itu Vanru ke ajang kemarin Vanru, ya pas apa? Vanru ikut-ikut apa ajang di putra-putri Nusantara. Apa sih yang melatari Vanru dan teman-teman yang lain nanti ya? Kok tertarik untuk ikut ajang putra-putri Nusantara itu?
3: Oke, Cek. Sebelumnya Vanro belum ada sama sekali pengalaman di dunia fashion ini ya, Cek. Nah, terus Vanro itu kayak terinspirasi dengan kawan-kawan Vanro yang mereka itu mampu melaju ke ajang nasional, internasional. Nah, di sana saya terinspirasi. Makanya saya ingin menjadi seorang fashion yang meliar masyarakat itu apa namanya, Cek?
1: Familiar, ya.
3: Iya.
1: Oke. Kalau si Cecil, Alia. Alia sudah akrab gitu ya? Pernah Cak deh?
6: Sudah.
1: Iya Alia. Oke, Alia gimana Alia? Walaupun yang mengulang nih Cak Alia, enggak apa ya? Oke, lanjut ya.
4: Oke, kalau untuk Alia sendiri sih, Alia mengikuti ajang Putri Nusantara Sumatera Selatan itu pertama dari dukungan orang tua. Mama dukung Alia dan ngajak Alia buat ikut ajang ini, dan Alia juga mikir-mikir kalau misalnya Alia ikut ajang ini, Alia bisa jadi remaja yang memberikan inspirasi bagi kalangan remaja lain untuk bisa melestarikan budaya dan pariwisata di Sumatera Selatan.
1: Oh, Alia berasal dari Palembang?
4: Iya, dari Palembang asli.
1: Kalau Vanru?
3: Dari Oku Selatan.
1: Oku Selatan?
3: Iya, Cak.
1: Wih, mantap Cak Ade. Semoga kedepannya Cak Ade 17 kabupaten kota ikut kalau Cak Ade ya.
6: Amin. Tahun 2020 ini ada 13 kota kabupaten.
1: Yang kemarin itu ya? Iya, 13. Berarti kurang 4 lagi Cak Ade. Yang kemarin kalau Pak Cak datang kalau Cak Ade, yang miss kemarin 4 itu, 4 kabupaten kota itu. Kalau Pak Cak ngundang Cak Ade. Mungkin di surat Cak Ade kali ya, di Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikannya Cak Ade. Seperti itu Cak Ade. Oke, lanjut Cecil ya, Cecil. Oke lah Cecil. Apa yang bikin Cecil kemarin tertarik untuk ikut ajang ini, Cecil?
7: Baik, sebelumnya yang bikin Cecil tertarik sendiri, sebelumnya kan Cecil udah pernah ikut pageant, dan melalui Putra Putri Nusantara ini Cecil yakin kalau Cecil bisa naikin tingkatin diri. Jadi Cecil ingin ikut lebih lanjut lagi ke ajang yang lebih bagus.
1: Oh, berarti pengen menggali pengalaman lagi, Cak Cecil ya? Sebelumnya Cecil ikut pageant apa?
7: Sebelumnya Cecil pernah ikut pageant Putra Putri Semanta 2025.
1: SMA 3?
7: Iya.
1: Oh, tapi masih Cecil? Oh, sorry. Keseharian kalian itu kalau Cecil pelajar kah atau apa?
7: Pelajar.
1: Pelajar dari SMA apa SMP?
7: SMA.
1: Oh, sudah SMA. Ya?
7: Iya.
1: SMA mana?
7: SMA 3.
1: Oh, Semanta. Oh, sama cara sih ada juga anak di situ ada. Angel namanya. Yeah.
7: Kalau kenal.
1: Hah?
7: Kenal.
1: Kenal.
7: 10-10.
1: Iya, 10-10.
7: Iya.
1: Oh, iya. Kalau Cecil kesehariannya maksudnya masih pelajar kah?
7: Masih pelajar.
1: Oh, bukan, sorry, maaf. Alia, malah sorry. Alia gimana Alia? Masih SMA apa SMP Alia?
4: Iya, Alia sekarang masih berada di SMP Negeri 17. Sekarang naik kelas 9.
1: SMP 17 itu di mana Alia?
4: Di arah Bukit.
1: Arah Bukit. Iya. Oh, oke. Kalau Vanru?
3: Kalau Vanro di Mandua Palembang.
1: Mandua ya, oke. Berarti benar formasi kita nih ya. Cik Ade hadir di sini untuk mendampingi anak-anaknya Cik Ade ya. Jadi anak-anak remaja, adik-adik remaja kita nih didampingi oleh sang foundernya Cik Ade. Adimu Ade Wahyudi ya. Kalau Cik Ade semanggil ya Bung Ade sebenarnya. Akrab di lidah Cik Ade itu Bung Ade. Karena Cik Rasid itu kalau tidak salah di 2010 atau 2011 kita Cik Ade kenal ya, sudah ya. Yang sebelum ke Bengkulu itu kan. Kita sudah berhubungan, terus Cik Rasid kontak, di mana nih deh? Di Bengkulu Cik Rasid. Oh iya. Di RRI juga cuma apa cuman Cik Ade? Oh, Cik Ade nanya, ada kawan di RRI Bengkulu enggak kemarin tuh ya? Oh iya iya iya. Oke, siap. Cik Ade, aku pengen tertarik Cik Ade yang rencana Cik Ade untuk bulan Juni ke nasional ini, apa persiapan-persiapan yang telah dilakukan Cik Ade?
2: Untuk bulan Juni ini kita pasti mereka harus pembekalan untuk public speaking, untuk catwalk juga, untuk baju-baju mereka yang harus ditampilkan itu apa saja, baik dari kain wastranya, dari gaunnya. Jadi betul-betul kita prepare semua, Cik. Kemarin udah, minggu kemarin udah pembekalan public speaking mereka. Nanti kan di sana juga ada speech competition, ada Q&A, jadi udah, mereka udah belajar juga dengan attitude mereka juga kita perbaiki, bagaimana cara duduk yang benar, bagaimana cara berkompetisi baik yang benar, itu juga kita persiapkan.
1: Kebetulan mungkin sekolah lagi libur sih ya?
2: Libur sekolah? Nah, udah, minggu ini bagi rapot ya?
1: Iya, berarti agak enak Cik Ade berarti. Tidak perlu bikin surat. Untuk
2: aman.
1: Iya, aman berarti Cik Ade. Untuk bulan ini Cik Ade ada berapa anak yang Cik Ade gotong ke sana?
2: 8 orang. 4 cilik, 4 remaja.
1: Officialnya Cik Ade sendiri atau ada teman lagi?
2: Nanti sama satu tim.
1: Satu tim?
2: Uh-huh.
1: Oh iya, aku tidak bisa membayang Cik Ade kalau 8 orang itu Cik Ade Dewan, wah susah banget itu ya.
2: Karena kita juga harus menjaga stamina mereka, Pak. Karena mereka nanti karantina dari pagi sampai ke malam. Jadi selama 4 hari mereka harus full istirahat, full energi untuk kegiatan karantina kan. Dari pagi, bangun pagi, sarapan, segala macam, sampai kegiatan malam, koreo, jam 12 baru istirahat. Paginya bangun lagi, kegiatan lagi. Nanti kita grand final itu tanggal 27 Juni.
1: Juni. Oke. Karena ini kita berbagi pengalaman aja Cik Ade. Cik Rasid dulu kan sering juga jadi official-official ke nasional ya. Yang Cik Rasid agak wanti-wanti Cik Ade sebenarnya, kesehatan anak-anak Cik Ade.
2: Benar.
1: Menurut anak Cik Ade gimana? Mungkin bisa dicerita ke Cik Ade.
2: Karena jangankan mereka ya, kita pun sebagai official kalau udah mengikuti kegiatan mereka tuh kurang fokus lagi untuk makan. Karena sudah melihat kesibukan mereka kan. Jadi makan tuh kadang tersampingkan. Tapi dan setelah kita harus mengingatkan mereka, menjaga makan mereka kan. Saya selalu mengingat mereka untuk siapkan cemilan dalam tas. Jadi ada waktu senggang, makan dulu. Biar jangan terlalu fokus kegiatan, takut nanti drop, itu lebih fatal gitu kan. Karena mereka benar-benar padat kegiatan. Satu hari bisa 3-4 kali ganti baju untuk kegiatan-kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu berbeda lagi outfitnya.
1: Dan benar-benar harus dikontrol Cik Ade.
2: Benar.
1: Karena apalagi kalau Cik Rasid dulu kan itu Cik Ade untuk bawa PTK ya. Betulnya lagi puasa pula Cik Ade. Jadi memang harus dimonitor betul Cik Ade ya. Untuk istirahat mereka itu jangan sampai sibuk main HP lupa istirahat Cik Ade. Agar bisa mempersiapkan diri stamina Cik Ade. Oke, selamat berjuang Cik Ade. Mungkin kalau untuk yang itu Cik Ade, untuk apa yang anak-anak mungkin bisa diundang itu juga Cik Ade ya? Apa orang tua atau yang pendamping Cik Ade?
2: Bisa.
1: Oh itu ya? Ada itu Cik Ade, kemungkinan mereka ikut Cik Ade rombongan ke sana?
2: Yang mana?
1: Yang untuk anak-anak, yang tipe anak-anak, 3 orang anak-anak ya?
2: 4. Empat. Yang udah pernah kesini kan semuanya?
1: Iya.
2: Jadi nanti kita berangkat tuh 8 finalisnya sama orang tuanya juga ikut.
1: Oh ikut ya? Oh iya.
2: Karena jadi, kalau mereka nggak ikut orang tuanya saya header.
1: Aku, itu makanya jadi aku tak bisa bayangkan Cik Ade kalau sebanyak itu. Aku biasa kemarin ke bawa 3-4 Cik Ade anak-anak. Nah tapi memang jujur ya, enak kan yang bawa agak dewasa Cik Ade. Daripada kalau remaja tuh Cik mana lah agak susah gitu ngatur Cik Ade.
2: Kalau mood mereka lagi gak bagus,
1: nah,
2: itu yang agak susah.
1: Itu Cik Ade. Mungkin bisa diceritakan Cik Ade pengalaman-pengalaman yang agak unik Cik Ade. Pengalaman Cik Ade membawa sebagai official untuk anak-anak ini Cik Ade?
2: Alhamdulillah selama 5 tahun belakangan kemarin ya Bang, itu aman-aman saja sih untuk yang kita bawakan. Karena sebelum berangkat kita udah bekali mereka kan. Pokoknya selama ikut kita ke nasional harus jaga mood kan. Secapek apapun kalian, sekesal apapun kalian, tetaplah selalu tersenyum, terlalu happy. Nanti setelah kalian selesai karantina baru mau nangis-nangislah setelah. Selama karantina harus mood tetap dijaga gitu kan.
1: Oke.
2: Kalau pengalaman yang agak-agak
1: unik?
2: Berkesan sampai sekarang itu waktu kami ke Bali 2024. Jadi kan kami udah pesan tiket pulang, udah pesan pulang kan, udah pulang. Pas sampai ke bandara ternyata pesawatnya nggak berangkat. Alasannya karena ada gangguan cuaca. Jadi kami udah nunggu dari pagi sampai ke sore, nggak berangkat, akhirnya di cancel berangkatnya. Tapi tiketnya di refund, tapi lama kan cairnya, ini mesin baru lagi. Jadi kami udah kayak 2 hari terombang-ambing di Bali kan, mau pulang nggak jadi. Akhirnya nyari juga penginapan yang terdekat di situ, dapetnya yang agak angker.
1: Itu agak pengalaman yang ngecak mana udah jadi. Oke. Aku juga pernah jadi, walah curhat pulu kita baru jadi. Aku dulu di Manado jadi, pernah pengalaman, tapi tidak sampai berhari jadi. Dari pagi pendingnya sampai sore jadi, karena keadaan cuaca yang tidak bagus ya, tidak memungkinkan terbang. Jadi sore. Nah sore itu jadi, otomatis penerbangan yang transit keduanya kan kita terlambat jadi.
2: Benar.
1: Iya kan? Paksa nginep lagi di Jakarta nyo. Kayak itu. Jadi yo hampir sama lah. Tapi Cak Ade sampai lebih parah lagi tapi sampai iya, 2 hari itu.
2: Jadi berangkat benar-benar. Jadi tiket itu kan enggak jadi berangkat, jadi digantinya itu lama. Itu pun enggak full keluarnya kan.
1: Kalau aku dulu itu Cak Ade yang agak enggak lemot tuh Cak Ade. Pesawat dari Manado ke Jakartanya di gate 1. Yang keduanya di gate 3 Cak Ade. Yang itu bikin sepet ya. Itu. Wih, pengalaman-pengalaman yang menarik. Nanti anak-anak kayak adalah kayak pengalaman-pengalaman Cak Ade kalau sering-sering terbang deh ya. Baik, kita balik lagi ke anak-anak Cik Ade ini. Bung Ade. Dari siapa dulu boleh? Nanti dari Cecil juga boleh, dari Faru boleh, atau dari Alia juga boleh. Kita flashback lagi ke ajang kemarin. Kira-kira menurut dulur-dulur, tantangan apa yang paling berkesan selama mengikuti ajang Putra-Putri Nusantara kemarin? Cecil boleh? Iya, tantangannya. Pasti ada tantangan kok. Iya. Apa enjoy-enjoy bae?
7: Tentunya pasti ada tantangan dong.
1: Iya.
7: Kalau untuk tantangannya sendiri selama karantina Putra-Putri Nusantara waktu itu ada yang namanya Moist Challenge. Nah, itu yang
1: apa
7: bagi
1: Cecil
7: tantangan.
1: Moist
7: Challenge.
1: Apa tuh, Cak Ade?
6: Jadi dalam kita ada mereka ada penjawab dari kita.
1: Oh.
6: Enggak tahu materinya apa, nanti kan maju ke depan sudah tuh katanya.
1: Oke oke. Terus
6: kita mulai sebelumnya.
1: Terus lanjut gimana Cecil?
7: Kalau dalam tantangan itu sendiri waktu itu kan pernah ada pertanyaan nih bang. Terus kalau misalnya kita kurang tepat, dikit aja kurang tepatnya pasti kita dapat hukuman, itu sih tantangannya.
1: Oh, tapi hukumannya yang mendidik ya?
7: Iya.
1: yang lucu-lucuan itu gimana Cak Ade? Hukumannya Cak Ade? Hukumannya tuh biasanya? Biasanya lucu-lucuan ya atau agak mendidik sedikit?
6: Kita lebih menekankan untuk disiplin.
1: Disiplin. Oh.
6: Kan, kita beda official, beda hukuman.
1: Oh, beda ya. Nah,
6: dari saya misalnya nih, kan mereka di situ bawa selempang, bawa nomor kantor, bawa nomor peserta kan. Kalau misalnya nomornya enggak bawa, saya suruh mereka pakai heel sebelah.
1: Memang salah ninya, ampun enggak bawa. Iya, boleh
6: ke. Ada kesalahan ada hukuman beda.
1: Oh, iya, karena itu untuk membina kedisiplinan anak Cak Ade ya. Oke. Lanjut ke Alia, gimana Alia? Ada tantangan ke Alia kemarin di ajang itu?
7: Iya, sama kayak Kak Cecil. Itu most challenge-nya itu aduh, bikin kepala ngeblank pas ditanyain spontan gitu kan. Terus pas deep interview juga agak deg-degan gitu. Dan ngejaga stamina agak susah karena selama karantina itu kan capek banget ya, full seharian. Nah, jadi Alia tuh kadang pulang-pulang ke rumah tuh aduh pusing kepala, terus sakit perut gitu, tapi harus tetap dilawan. Gitu.
1: Kalau Viru gimana Viru?
3: Oke, kalau saya sih menyeimbangkan antara fisik dan mental, Cek. Karena di PWN kemarin kan banyak kegiatan-kegiatan karantina ya, Cek. Nah, saya itu yang sulit itu menyeimbangkan antara fisik dan mental, Cek. Karena disertai juga ada komentar-komentar negatif dan positif. Dan di sana saya belajar untuk menjadi dan menampilkan yang terbaik buat diri saya sendiri, Cek.
1: Berarti kalau menurut Vandro yang menantang tuh di apa? Di
3: ya, menyeimbangkan antara fisik dan mental.
1: Di apa nih Cak Ade namanya? Yang momen itu jadi. Apa tadi? Di momen apa tadi, Dek? Di
3: apa? Karantina.
1: Karantina. Iya. Aduh, karantina. Memang kebanyakan Cak Ade yang agak itu pengalaman-pengalaman yang menarik bagi mereka di pasar-pasar karantina, Cak Ade. Iya. Bener itu ada yang dari Prabu Muli kemarin itu Cak Ade dia. Tantangan yang agak sulit bagi dia pas menunjukkan talentnya itu, Cak Ade. Dia talentnya menjahit gitu. Nggak mungkin kan ujinya nak menunjukkan menjahit. Iyo, paksa dia nyari talent kira yang lain, katanya paksa dia belajar nari kemarin tuh macam tuh. Berarti memang agak unik ya deh di ajang putus-putus cantara nih. Jadi memang dituntut bakat ya deh, bakat budaya, bakat talentnya ya deh. Oke. Lanjut ke itu deh. Kadek puluh aja deh. Ke dulur kita sama budaya. Setelah terpilih kemarin itu, apa yang kalian rasakan pada saat MC nyebut Kang? Saya jalan ini apa yang ada di otak kalian yang kalian rasakan itu? Kalau saya sih.
7: Baik, kalau untuk yang saya rasakan sendiri pas disebutin sebagai runner up 2 itu tentunya pasti bangga dong. Mm-hmm. Bangga, senang. Tapi terus ada sedihnya juga kan, karena benar-benar hasilnya itu dari 10 hari karantina.
1: Mm-hmm. Kalau itu Elia gimana?
4: Sama, kalau Alia pas diumumin di panggung itu jadi runner up 3, bangga, awalnya bangga, tapi mungkin ada rasa sedih juga gitu ya. Tapi harus tetap nerima apa hasilnya ya. Karena apa ya, apapun hasilnya itu kan hal yang terbaik ya dari Tuhan.
1: Tidak boleh nyogok-nyogok papi ade ya. Doa aku juga tetap agar supaya Cik Ade tetap netral Cik Ade, agar supaya memang profesional Cik Ade ya, agar bisa di dibanggakan yang memang oi kalau putra-putra sementara itu fair berarti Cik Ade. Oke. Kalau fair gimana Vanru?
3: Kayaknya sama ya Cik. Dan juga kemarin seneng banget karena bisa meraih 3 gelar sekaligus di PPN kemarin, dan alhamdulillah ya kayak, tapi tetap humble aja gitu, terendah hati meskipun kita bisa meraih 3 gelar sekaligus itu.
1: Oke. Kita balik ke Cak Ade. Cak Ade, kalau dari 2021 jadi ya. Sampai sekarang ini 2026 yang terakhir bulan April. Ya. Pencapaian yang berkesan yang sangat menurut Cak Ade sukses yang mana loh Cak Ade?
2: 2026.
1: Yang kemarin. Bisa cerita ke Cak Ade cuman.
2: Satu, finalis kita paling banyak kan, sampai 51 finalis, sudah mencapai lebih dari 50% dari kota kabupaten yang ada di Sumsel, dan juga penyelenggaraannya juga teratur, dan juga yang ke nasional tahun ini sebanyak 22 orang.
1: Mereka tertarik galau Cak Ade untuk ke nasional ya.
2: Dan tapi itu sebagai PR kita juga. Cek tahun depan bisa enggak kita sampai kayak gini? Nah, itu.
1: itu enggak apa-apa Cak Ade. Iya, jangan sampai mundur Cak Ade.
2: Jangan sampai mundur.
1: Iya, apalagi tahun ini kan ada anak-anak Cak Ade yang kategori anak-anak kan, yang tahun sebelumnya kata Cak Ade
2: belum ada.
1: Belum ada kan? Nah, jangan sampai untuk tahun depan Cak Ade berkurang jadi.
2: Ini sudah banyak kode-kode ini. Kapan pembukaan, kapan pendaftaran, mau ikut. Udah banyak yang ini.
1: Untuk yang anak-anak itu kan ya. Instagramnya tetap aktif jadi. Update terus ya. Siap. Oke deh dulur. Di segmen pertama ini Cik Rasid cukup sampai di sini di obrolan komunitas bersama putra-putri Nusantara 2006 bersama ajang finalisnya putra-putri Nusantara bersama foundernya ya. Bung Ade. Kita istirahat sejenak mendengar ke lagu Si Ade. Siap.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara 2026. Ada Bung Ade, ada Cecil, ada Vanro, ada Alia. Alia kadang-kadang aku lupa. Dulu sapa yo? Kita lanjut di acara obrolan komunitas. Bung Ade, lanjut aja Bung Ade.
2: Lanjut.
1: Oke. Okay. Bung Ade, kita balik ke rencana Bung Ade nak personal lagi cak Bung Ade ya. Kira-kira apa nilai-nilai yang Cak Ade tanamkan untuk anak-anaknya agar supaya bisa tampil maksimal Cak Ade di nasional kayak Cak Ade?
2: Yang pasti kita harus mempersiapkan mental dulu bang ya.
1: Mental dulu.
2: Jadi sebelum kompetisi kita harus menyiapkan mental pemenang dan mental kalah. Jadi kalau mereka kalah pun harus tetap legowo. Mungkin itulah yang mereka bisa. Dan kalau mereka menang juga mereka harus tetap rendah hati, jangan sombong gitu kan, karena itu bukan awal dari perjalanan mereka nanti selanjutnya. Selain mental juga harus siapkan kesehatan juga, tarapkan jaga kesehatan, jaga attitude kita, harus sopan, harus ramah, harus tetap ceria, karena penilaian pageant itu bukan hanya sekedar materi, tapi kepribadian juga yang itu yang dinilai penting. Itu
1: Cade, tentunya CAD sebagai founder dan tim lain yang di samping atau belakang CAD pasti pernah melakukan evaluasi ya CAD dari tahun ke tahun. Kira-kira nah CAD dari segi nilai apa ya keterampilan atau skill mereka dari tahun ke tahun CAD yang kalau bukan membandingkan sih CAD tapi kita bicara realistis kira-kira ada kemajuan nggak CAD dari tahun ke tahun CAD?
2: Ada
1: dari anak-anaknya.
2: Ada.
1: Tahun ini agak
2: ini cukup meningkat dari kualitas mereka, dari keaktifan mereka juga jauh meningkat juga. Dan untuk mereka sendiri kan nanti ini kan kemarin sebelum ke nasional ada tugas ya bang.
1: Nah,
2: tugas untuk mengumpulkan video talent sama foto tradisional kostum. Alhamdulillah Sumsel ini untuk tradisional kostumnya dari 8 delegasi kita 6 masuk nominasi top 5 best tradisional kostum. Dan Vanro dan Alia juga dapat masuk nominasi Best Talent. Jadi mereka akan menampilkan bakat mereka di nasional nanti. Jadi memang benar-benar yang kita kirim ke ini bukan yang hanya sekedar perami, tapi memang benar-benar yang kita kirimkan memang benar-benar yang berkualitas untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Artinya berarti memang ada kontribusi aja ada ya dari alumni ini ke tengah masyarakat. Mungkin dalam segi-segi seperti itu aja ada ya.
2: Iya.
1: Tapi CAD sebagai founder dan teman-teman selalu monitor CAD anak-anaknya CAD
2: selalu.
1: Mungkin diberikan itu CAD tugas-tugas apa namanya sebagai sesuai dengan kategori yang mereka menang CAD ya.
2: Kita juga selain ini kan nanti kita juga ada kegiatan untuk sosial, kunjungan ke sosial segala macam kan. Dan juga yang pasti cara kita untuk memantau mereka itu dari sosial media. Jadi kalau saya sudah melihat postingan-postingan yang kurang berkenan, langsung saya tegur. Tolong postingannya diperbaiki ini.
1: Atau di take down ya.
2: Iya, karena selama mereka menjabat sebagai putra pembesaran kan mereka sebagai contoh. Kan jadi orang-orang tuh harus melihat, oh memang benar anak-anak PPD ini memang benar-benar dijaga attitude-nya, postingannya segala macamnya gitu. Biar jangan sampai kebablasan. Kalau sudah ada yang melenceng, kita tegur 1-2-3 kali kita ingatkan masih bermasalah, baru kita kasih SP.
1: Oke, siap. Baik, untuk anak-anak sekarang, oke. Mungkin bisa diceritakan ke Forum 4 Palembang, ke Cik Rasid, ke Kiro. Pelajaran ataupun pengalaman yang terbaik yang kalian dapatkan dari baik itu dari di ajang ini ataupun dari Bung Ade, dari Papinyo. Kira-kira apa kira-kira yang berkesan balik kalian atau pengalaman yang terbaik yang kalian dapat dari ajangan Putra Putri Nusantara ini? Mungkin Cecil boleh.
3: Baik, kalau terbaik itu kayaknya nggak ada ya.
1: Serius?
3: Palingan Cecil yang berkesannya aja.
1: Berkesan.
3: Selama karantina tentunya pastinya karantina lagi. Kalau berkesan tuh hari terakhir ya bang, itu ada yang namanya tukar kado. Kami ada tukar kado. Di situ benar-benar dibuat lingkaran, rame-rame, terus kayak benar-benar kalau mau nangis nangis gitu. Jadi benar-benar tukar cerita. Mana besoknya GF kan. Jadi benar-benar nikmati hari terakhir selama karantina.
1: Oke. Kalau Alia gimana Alia?
4: Kok
1: ada pengalaman yang paling menarik ataupun yang ada jadi ilmu yang bekal-bekal ilmu yang memang benar-benar berhasil, terima kasihnya nih barang ini ya, didapatkan di ajang putar-putar sementara ini.
4: Pengalaman paling berkesan dari Alia sih mungkin setiap harinya ya, setiap hari selama 10 hari karantina itu berkesan semua. Cuman mungkin yang sangat berkesan dan memberikan ilmu itu saat pemberian materi. Dari berbagai kakak-kakak yang memberikan materi tentang public speaking, tentang personal branding, itu ngebantu relasi dan ningkati ilmu gitu.
1: Jadi dari segi public speaking sangat terbantu ya di ajang ini. Oke. Berarti benar Cak Ade. Karena dari pengalaman-pengalaman Cak Aset yang kemarin-kemarin yang anak-anak Ade, anak Bung Ade kirimkan, ilmu yang sangat mereka terima kasih dapatkan di ajang ini Cak Ade, kepedian dari Cak Ade untuk tampil ke depan di depan publik untuk public speaking itu Cak Ade, mereka sangat terima kasih sebenarnya. Karena di ajang putar-putar sementara ini katanya memang digembleng kita tuh katanya untuk berani tampil. Pokoknya kaget dulu yang itu tuh. Oji siapa ya yang cowok tengah ada? Pokoknya maju dulu katanya, maju dulu. Di sini katanya dia sangat terima kasih katanya dengan Bung Ade dan teman-teman katanya dia sudah punya ilmu bagaimana cara ngatasi minder untuk tampil ke depan itu di depan publik. Oke, okay, Vanro gimana Vanro?
5: Oke, okay, kalau pengalaman terbaik Vanro atau terkesan yaitu saat karantina ya Cek. Karena di sana tuh banyak teman-teman yang solidaritas, mereka sering membantu sana sini. Nah di sana juga saya kayak pertemanannya itu baik-baik banget gitu Cek. Dan juga saya dapat materi public speaking, catwalk, dan juga sama branding gitu ya.
1: Disiplin gimana?
5: Ya disiplin juga.
1: Karena kan ada juga yang cerita Cak Ade, pengalaman dari Cak Ade. Mungkin dia selama ini tidak terlalu care teduknya Cak Ade ya. Teduknya tidak perlu sekena hati badan Cak Ade ya. Setelah di ajang email ajang ini katanya dia jadi termotivasi Gus Payo disiplin masalah waktu. Karena Cak Ade omong ke tadi. Kalau telat jadi ada hukumannya jadi.
5: Yeah.
1: Kalau melakukan kesalahan Cak tak bawa lupa segala macam ada hukumannya. Nah artinya di situ kan Cak Ade dan teman-teman itu kan melatih kita disiplin bagaimana cara menghargai waktu terus itu free fair apa yang akan kita laksanakan ke depan itu harus benar-benar tertata dipikirkan Cak Ade ya. Karena kalau kita abai Cak model Cak Ade tadi kan lupa bawa kartu. Hukumannya sepatu sebelah. Nah, bener-bener cek tuh maksud Cak Aset kan artinya ajang putar-putar sementara ini tidak ece-ece. Artinya memang ada nilai positifnya Cak itu. Nah, mungkin kalian tidak terpikir sebenarnya. Tapi kalau mau Cak Ade dia memang ada itunya deh. Ada modul nih kan memang harus diterapkan untuk anak-anaknya Cak itu. Jadi ado deh itu sisilnya. Iyo.
3: Bener-bener bentuk karakter.
1: Nah itu maksud aku tuh. Memang tidak terasa memang. Tapi apa yang dilakukan omongan CAD ini sebenarnya membentuk karakter kalian untuk disiplin, untuk menghargai waktu, untuk free fair, untuk menyiapkan apa yang akan dilakukan nextnya. Cak itu nada ya. Baik, lanjut CAD. CAD kira-kira program. Untuk ke depan Cak Ade 2027 kira-kira apa di sini Cak Ade? Mungkin dibocor dikit-dikit Cak Ade, boleh Cak Ade?
2: Untuk 2027 itu masih kita persiapkan. Karena kita masih fokus dulu untuk yang ke nasional ini Bang. Karena masih ya? Cukup banyak juga anak yang harus kita branding, harus kita bantu pembekalan mereka kan. Dan juga saya juga harus mempersiapkan kostum-kostum lagi yang unik-unik lagi. Yang kira-kira ciri apa sih yang dari Sumsel yang akan kita presentasikan di nasional nanti kan. Itu juga harus kita brand, harus kita bikin. Jadi masih banyak yang harus kita persiapkan. Tapi kalau untuk 2027 kita tidak janji yang muluk-muluk, tapi kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik lagi dari yang sebelum-sebelumnya.
1: Oke. Oh, total seluruhnya Cak Ade untuk anak-anak yang ke nasional sampai Desember nanti berapa jumlahnya Cak Ade?
2: 22 orang.
1: Oh,
2: bulan Juni ini 8. Bulan 10 nanti 5 bulan 11, 3 bulan 12, 4.
1: Itu sudah dapat bocoran Cak De untuk tempat-tempatnya di satu wilayah apa beda-beda provinsi Cak De?
2: Kebanyakan tahun ini di Jakarta. Bulan 10 nanti kan ada dua ajang tuh. Ada Putra Putri Budaya Indonesia, Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Itu sama-sama di Jakarta, mungkin beda lokasi. Satu Jakarta Selatan, satu Jakarta Pusat mungkin. Nanti ke bulan 12, bulan 11 itu Putra Putri Bahari itu di antara Jogja atau Bandung. Nanti di Putra Putri Nusantara Indonesia di bulan Desember itu di Jakarta kembali. Jadi tahun ini banyak di Jakartanya.
1: Oke. Kalau secara transport agak tidak susahnya Cak De. Tidak, maksud aku Cak De, risiko yang Cak model pengalaman gitu tadi Cak De agak tipis Cak De. Ayo pengalaman yang delay segala macam agak tidak lah Cak De. Insya Allah.
2: Kalau misalnya ke Jakarta kan bisa naik bus, lebih santai lebih ini. Kalau yang misalnya sampai dua kali transit itu kan itu yang agak bikin kita repot gitu kan.
1: Oke, kita lanjut ke teman-teman. Kira-kira. Nah, kalian itu kan masih pelajar ya. Jadi untuk mengatur waktu antara pendidikan formal yang mesti harus kalian fokus juga, kemudian di ajang-ajang seperti pageant seperti ini harus juga diikutin kan untuk menambah kualitas kita dah, untuk menambah pengalaman. Kira-kira macam mana cara mengatur waktunya? Pandu, kalau boleh pandu dulu, cuman pandu. Kita tes. Apa namanya kesigapan Pandu? Cuman Pandu.
5: Oke, kalau dari Pandu sendiri ya, Cek, dari saya mengatur waktu dengan cara membedakan antara waktu bermain dengan waktu belajar, Cek.
1: Terus itu untuk ajang Cek ini, Cek mana? Pandu bisa ngatasinya?
5: Bisa dengan cara dispend sementara setengah hari gitu di sekolah.
1: Kemarin
5: nanti kembali ya? Lagi sekolah pada saat jam 12 sampai jam sore gitu.
1: Oh gitu. Oh berarti yang Vanro kemarin dia ngambil pagi Vanro ya?
5: Iya kadang pagi
1: ke putrinya. Jadi sore dia balik ke sekolah aja deh.
2: Kebetulan kalau mereka kemarin yang sudah dapat surat dispend itu full.
1: Nah,
2: jadi ada beberapa finalis yang sudah surat dispensasi kan untuk mengikuti kegiatan PPN. Jadi mereka sudah kasih dispend, jadi mereka full kegiatan dari sampai selesai. Kalau yang cilik nih, yang SD, yang cilik itu baru dia sekolah dulu kalinya.
1: Nah, yo.
2: Karantina,
1: yo. Kemarin
2: remaja itu full biasanya. Kecuali mereka kalau lagi apa ujian kemarin ya.
1: Ujian nih.
2: Ujian kan baru ujian dulu. Jadi selesai ujian baru karantina.
1: Tapi yang enak kemarin, yang SMA 6 kemarin agak lemak Cak dia di walaupun hujan dia dispend tetap ya. Kakek baru di itu diulang ke ya, disusul ke. Lebih enak lagi tuh Cak dia. Kalau Alia gimana Alia untuk ngatur waktunya Alia?
4: Iya, kalau Alia ngatur waktunya kita membagi waktu ya, kayak misalnya ada waktu untuk belajar, ada juga waktu untuk ke pijen gitu. Tapi untuk karantina kemarin itu tumburan ya waktunya dengan sekolah. Nah mungkin ya Alia dispend sebentar gitu. Alhamdulillahnya juga ibu guru Alia ini support ya. Dianya mau tuh ngasih dispend selama 10 hari untuk karantina itu ya.
1: Enak benar nih. Berarti tapi memang pengalaman itu berbeda Cak De. Ada yang kemarin agak sulit Cak De dapat dispend. Aduh.
2: Kuliah agak susah untuk dispend.
1: Iyo satu itu, ada yang dari SMK 5, bukan SMK 5 baru saya kemarin. Agak itu dia, gurunya agak streng nih Cak De. Ada memang ya, tapi itulah variasinya Cak De. Kalau Sisil gimana Sisil?
3: Kalau Sisil sendiri itu waktu itu pas karantina, kebetulan SMA 3 itu lagi libur. Kebetulan seminggu liburnya.
1: Oh libur,
3: iya. Kalau
1: lagi kakak ulangan ya?
3: Iya, kakak kelas 12 ulangan. Jadi libur kan pasnya dengan itu. Kalau misalnya memang disuruh bagi waktu, tentunya kalau bagi waktu itu kayaknya kalau malam. Tentunya kalau dari karantina kan dari pagi sampai malam. Nggak mungkin malamnya nggak ada waktu luang. Pasti bisa lah kita buat tugas dikit-dikit. Ya ibarat tuh nyicil sampai kita masuk lagi ke sekolah.
1: Oke. Karena bagaimanapun juga nama pendidikan pasti penting Cak De ya. Oke, lanjut. Kalian tengok papi kalian itu. Kalau satu kata Cak Resik minta tanggapan kalian untuk mandang papinya, apa satu kata untuk papi, untuk Bung Ade. Tengok Bung Ade nyo. Apa satu kata untuk Bung Ade?
4: Hebat.
1: Hebat. Sisil.
4: Berkarakter.
5: Faruk. The best.
1: Wih. Yeah. Tapi jangan jelek ini. Ah, caknya positif galau cak deh. Baik. Mungkin di season terakhir cak deh. Untuk harapannya cak deh. Untuk harapannya, terutama untuk anak-anak cak deh. Untuk kedepannya, baik itu yang alumni maupun yang akan datang cak deh. Harapan cak deh.
2: Tentunya harapan kita untuk seluruh ikatan Putra Nusantara, baik yang alumni dari 2021 sampai nanti yang insya Allah kedepannya nanti 2027 dan seterusnya, kami harap kita dapat menciptakan anak-anak muda yang memang benar-benar berdampak positif bagi lingkungan diri sendiri, orang lain dan sekitarnya, juga bisa mereka menggali potensi diri mereka agar mereka bisa menjadi hal yang terbaik lah pokoknya. Dan harapan untuk yang terdekat ini, kami berharap seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya bisa mendukung dan mensupport perwakilan Sumsel kita di ajang tingkat nasional Putra Putri Cilik Remaja Nusantara yang akan berkompetisi pada tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 dengan cara membantu like, comment, share dan vote di akun official Putra Putri Cilik Remaja Nusantara, karena dukungan dari masyarakat Sumsel juga berpengaruh bagi anak-anak kita. Vote tertinggi itu bisa masuk top 5. Jadi kami harap semua masyarakat bisa mensupport anak-anak kita, adik-adik kita yang membawa nama baik Sumatera Selatan di tingkat nasional.
1: Oke. Okay. Mungkin bisa diulang lagi Cak deh yang itu tadi, yang akunnya tadi.
2: Untuk bantu like komen mereka itu di Instagram Putra Putri Cilik Nusantara Indonesia dan Putra Putri Remaja Nusantara. Nah, nanti di sana ada foto mereka. Tata cara untuk voting mereka juga ada di sana. Jadi harapan kita agar seluruh masyarakat Sumatera Selatan bisa membantu kita.
1: Oke, siap. Jadi dulur, itulah yang CAD sebagai founder Putra Putri Nusantara. Ini CAD bicara bukan hanya sebagai founder Putra Putri Nusantara, tapi mewakili daerah CAD Sumatera Selatan. Iya, CAD bicara ini demi Sumatera Selatan karena CAD ini akan membawa putra-putri Nusantara ini mewakili Sumatera Selatan, bukan sebagai putra-putri Nusantara yang pribadi CAD ya, akan membawa nama daerah di situ.
2: Karena saingan kita tadi dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, semuanya ada. Dan jadi kita benar-benar mempresentasikan ini loh Sumatera Selatan ini. Jadi harapan kita, kita bisa membawa nama baik Sumsel di tingkat nasional dan pulang membawa juara utama. Itu harapan
1: siap,
2: kita.
1: Oke, siap. Jadi dulur, apa yang CAD omong ke tadi, kalau seandainya belum terketik, belum tahu apa, kaget diulang lagi di YouTube-nya Pro4. Di situ bisa diulangi apa yang CAD omong ke tadi, jadi akunnya terekam dengan jelas, bisa dijingok, diulang lagi CAD. Oke, siap. Mungkin untuk anak-anaknya CAD, kira-kira Fandro Alia sama Cecil, harapannya ke depan untuk kalian seperti apa? Silakan, Cecil juga boleh.
4: Oke, untuk harapan ke depan dari Cecil sendiri, semoga putra-putri Nusantara lebih maju lagi, lebih terkenal luas lagi, dan lebih berwawasan lebih luas lagi juga.
1: Kalau untuk pribadinya lihat itu dia Cecil sendiri.
4: Kalau untuk pribadi Cecil sendiri, semoga juga sama seperti tadi, semoga Cecil lebih maju lagi ke depannya dan bisa menginspirasi banyak orang.
1: Cecil ikut ke Nusantara juga?
4: Ikut.
1: Tidak doa untuk berhasil deh. Harapannya mungkin dapat juara atau gimana?
4: Tentunya harapannya dapat juara.
1: Oke, next. Oke, Alia gimana Alia?
4: Oke, jadi harapan pribadi Alia untuk Go Nasional nanti mungkin semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan memuaskan. Semoga bisa membawa nama harum Sumatera Selatan. Amin. Dan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk melestarikan budaya dan pariwisata di Indonesia. Dan untuk putra-putri Nusantara Sumatera Selatan, semoga kedepannya semakin sukses dan melahirkan generasi penerus yang dapat melestarikan Sumatera Selatan.
1: Oke, Vanro.
5: Oke, kalau Vanro harapannya untuk nasional nanti, semoga bisa mendapatkan yang terbaik tentunya ya Cek, dan juga bisa mengharumkan nama baik provinsi kita Sumatera Selatan agar bisa terdengar oleh dunia bahwasannya Indonesia itu adalah yang memiliki potensi alam dan budaya yang tersendiri.
1: Oke, siap. Baik dulu Sobat Dayo, yang pasti benar Cak Kato Cak Ade di awal tadi, kita berusaha semaksimal mungkin, tapi harus siap dengan segala sesuatunya. Yeah. Jadi maksud Cak Ade tadi kan Cak Ade sudah bilang siap kalah, siap juga berhasil. Kalau berhasil jangan terlalu cemana-cemananya Cak Ade. Kalau si kalah juga biasa bae, jadi namanya ajang kompetisi, ya eh. Oke? Okay? Siap.
4: Okay, siap.
1: Oke. Okay. Baik dulu Sobat Dayo. Akhirnya kebersamaan kita di obrolan komunitas Cirasi cukup abis sini. Cirasi kalau ada salah kata, Cik Ade juga nak itu Cik Ade, mohon maaf kalau mungkin ada itu kata-kata terakhir dari untuk itunya untuk

perhiasan Gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pelok itadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini di awal pekan edisi Senin 22 Juni 2026. Untuk Sriwijaya siang kali ini akan berewangan dengan Koloce Ilham di sini, Manca bice ya. Dan pecah biasa, siang ini kita bakal mengawali perjumpaan kita di program Rompok Kita dengan informasi dengan tema terkait dengan kuliner. Dan juga kaget di jam 11 sampai dengan jam 12 ini kita bakal ada di teras UMKM menghadirkan pegiat UMKM di Kota Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat usahanya. Dan di jam 12 sampai dengan jam 13 kita punya informasi dan juga hiburan. Jangan lupa juga manca-bica untuk yang muslim, tepat di jam 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ini kita bakal mendengarkan beduk azan kumandang sholat zuhur untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Tepat di jam 13 sampai dengan jam 14 pecah biasa kami bakal ngajak manca-bica untuk kembali bergabung bersama dengan Pro 4 FM Jakarta Meloi program Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi kita bersua melanjutkan Sriwijaya siang di jam 14 sampai dengan jam 15 kita punya Besanjo, pecah biasa manca-bica, pecah bergabung di 0711351656. Baik dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Abah, udah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Lagu yang siko ini kita punya lagu Ngeresayo. Ini lagu dengan menggunakan bahasa Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan, yang tentunya juga Cilham ini persembahkan untuk Mencibice yang saat ini masih monitor di Perempat FM Palembang. Baik, kali ini di rompok kita dengan informasi kuliner, Cilham bakal ngajak Mencibice untuk berjalan-jalan ke daerah Blok M yang ada di Jakarta Pusat, Mancibece ya. Di mana ini ada sikok makanan namanya gultik. Ini merupakan salah satu kuliner legendaris penenang perut kala dompet tipis. Ini ya. Ya, segala macam kuliner yang ada di Blok M ini hampir di setiap sudut dan juga ruas jalan pengunjung Pacak menemukan beragam rasa yang Pacak memanjakan lidah dengan cara yang berbeda. Dan namun ketika mampir di tikungan di Jalan Mahakam sampai ke Taman Ayodhya atau dulunya Taman Barito, ada sesuatu yang unik. Kita Pacak menemukan jajanan atau jajaran penjual gultik alias gulai tikungan, itu singkatannya macam-macam ya, dan para pedagang kuliner yang sudah jadi ciri khas Blok M sejak di tahun 1980-an ini tentu punya karakteristik berupa jajaran gerobak pikul dengan panci besar dan juga tumpukan piring, dilindungi oleh payung besar. Di bagian depannya terdapat sejumlah meja kecil yang kemudian dikelilingi 2-4 kursi plastik. Jadi andalan banyak pengunjung Blok M sejak bertahun-tahun lamanya. Dan selain itu, dulur-dulur, mengenai gultik ini sudah dikenal sebagai kuliner malam di Blok M. Para penjualnya baru mulai bermunculan pada petang hari untuk menata dagangan kursi dan juga meja. Dan meski lebih banyak yang berjualan gultik di malam harinya, tetapi ada juga yang sudah mulai berjualan sejak jam 16.00 atau jam 4 petang. Salah sikonya gultik Pak Kumis yang ketika itu sedang dikelola oleh 3 pegawainya. Ada Mang Ceheri, 35 tahun, ini salah sikok pegawai gultik Pak Kumis yang berjualan tepat di perempatan Jalan Mahakam Bulungan. Dengan senang hati ini menjelaskan serba-serbi tentang gultik ini dimulai dari gultik Pak Kumis dewek yang sudah berjualan sejak tahun 1980-an. Lamonyo ya. Dan selain itu, singkat cerita, berkat berkumpulnya para pedagang gultik di Blok M, area mereka berjualan ini pun menjadi pusat kuliner gultik. Dan sudah sejak lama mereka ini mendapatkan izin berjualan dari kelurahan setempat. Ketul Mancibice.

0: Daerah Hilir dan Ulu Kota Palembang dipisahkan oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Musi. Dan sebagai penghubung antara daerah Hilir dan Ulu yang dipisahkan sungai, berdiri kokoh jembatan Ampera yang megah. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya lah yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya dulur-dulur, walaupun ini jam 10:30 ya kurang lebihnya, tapi kita sudah kepikiran bakal makan siang apa nih Mance Bice. Ada yang mungkin kagetnya pengen nyobo sayur kecambah, atau bahkan yang pengen ada sotonya itu ada togenya Mance Bice. Nah ngomongin toge dan juga kecambah, ini terkadang kita sedikit bertanya-tanya apa sih bedanya, ada gak sih bedanya toge sama kecambah. Dan ini menarik untuk kita ketahui sama-sama Mance Bice, jangan cuma kita baca menikmati makanannya baik, tapi kita perlu tahu nih mengenai perbedaan toge dan juga kecambah, jangan sampai kita tertukar Mance Bice ya. Dan tentunya banyak wong yang beranggapan toge dan juga kecambah ini merupakan siko hal yang sama. Nah terutama kulo juga dulunya mikirnya bahwa kecambah itu bahasa kita, toge itu bahasa Indonesia aja, nama cewek. Tapi coba kita lihat informasi ini ya. Dan namun keduanya benarkah merujuk pada hal yang sama? Ini sedikit ada penjelasannya, ternyata tidak. Nah dalam dunia biologi keduanya dibedakan secara sederhana, di mana kecambah merujuk pada tunas muda yang baru tumbuh dari benih, dan sedangkan toge ini juga merupakan apa nih? Benih panjang yang siap untuk dikonsumsi. Jadi apa sebenarnya beda kecambah dan juga toge? Ini mengutip dari Food Network yang beragam sumber lainnya juga ini menyebutkan bahwasanya kecambah dan toge ini sering dianggap sama karena keduanya berasal dari biji yang tumbuh. Nah dalam kehidupan sehari-harinya banyak orang yang menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Padahal kalau dijenguk lebih dalam, kecambah dan juga toge ini memiliki perbedaan yang cukup jelas, baik itu dari segi pengertian, tahap pertumbuhan, sampai dengan penggunaannya. Dan secara umum, kecambah ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tunas muda yang baru tumbuh di biji tanaman. Dan proses ini merupakan tahap paling awal dalam siklus kehidupan tanaman. Saat biji mendapatkan banyu dan juga kondisi yang sesuai, dia ini bakal mulai bangun dan juga mengeluarkan banyu kecil. Dan serta juga selain itu juga ada batang yang sangat pendek. Pada tahap ini kecambah biasanya masih dengan ukuran kecil yang belum memiliki bentuk yang jelas dan juga belum berkembang sempurna. Dan kecambah pacak berasal dari berbagai jenis biji pecah kacang hijau, kedelai, padi, jagung, sampai dengan biji-bijian lainnya. Adapun toge yola salah satu jenis kecambah yang lebih spesifik. Toge biasanya berasal dari kacang hijau atau kedelai yang sengaja ditumbuhkan untuk dikonsumsi. Dan dibandingkan kecambah pada tahap awal, toge juga sudah berada di fase pertumbuhan yang lebih lanjut. Dan hal inilah dulur-dulur, terjenguk dari bentuknya yang lebih panjang, umumnya sekitar 1-2 cm, dengan batang berwarna putih dan juga ujung kecil yang pacak berwarna kekuningan atau kehijauan. Tekstur toge juga khas, yaitu renyah dan juga berbanyu karena kandungan banyunya cukup tinggi, kayak teman cuci. Jadi kita jangan tertukar lagi mana toge, mana kecambah, pasti kita sudah dapat membedakan dengan informasi yang tadi sudah kulo sampaikan. Baik, dan kita ke lagu hiburan kembali, yang pasti jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. GC Alam bakal balik lagi.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak.
1: Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah 52 menit langkah dari jam 10 siang. Manca bica untuk dirompok kita kuliner. Di siang ini kita bakal tuntaskan informasinya. Mudah-mudahan dengan informasi terkait dengan makanan yang tadi sudah Cilham bagi ke, ini dapat menginspirasi, menjadi rekomendasi dan pengetahuan kita sama-sama terkait dengan dunia kuliner yang ada di Indonesia pastinya ya. Baik, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita bakal berlanjut tepat di jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Kita akan kembali dalam program Teras UMKM di loka kita. Untuk di Senin kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah ada di Perempat FM Palembang saat ini ya. Yang pengen tahu tentang obrolan kita yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang ataupun juga dapat menyaksikan di tayangan channel YouTube Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, Manci Becek dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita di informasi, ingat informasi sedengar tepat di jam 11. Manci Becek Tari Katrili ini merupakan sebuah tarian khas Minahasa yang dipentaskan oleh muda-mudi secara berpasangan. Dan kemudian tarian ini biasanya dipentaskan dalam berbagai acara, pecah pesta kebudayaan dan juga penyambutan tamu penting. Tari Katrili ini biasanya dibawakan oleh 4 sama dengan 8 pasangan lanang dan juga betina. Dan tarian ini tercipta dari akulturasi antara budaya Minahasa dan juga budaya Portugis Spanyol yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan tarian ini punya 2 jenis langka, yaitu ada waltz irama 3/4 dan juga galop langka 2/4 dengan ababa komando yang dilakukan oleh pemimpin tarian dalam bahasa Perancis. Tari Katrili ini biasanya diiringi oleh musik tradisional Minahasa dengan pencampuran musik country yang ada di situ. Kita ke informasi lainnya. Ya, dolor-dolor, tari Rancak Denok ini merupakan tarian tradisional yang berakar dari Jawa Tengah. Dan tarian ini menggabungkan konsep dari berbagai kesenian tarian yang menggunakan topeng, pecah tari Betawi dan juga Jawa Barat. Dengan sentuhan unsur budaya Jawa dan juga Tiongkok, Rancak Denok ini berasal dari kata rancak yang artinya cepat dan juga dinamis, dan denok yang merujuk pada perempuan. Tarian ini juga menggambarkan kreasi para perempuan yang menari dengan cepat dan juga dinamis, serta gunakan topeng sebagai properti utamanya. Melalui gerakan dan ekspresi wajah yang kuat, tari Rancak Denok ini menyampaikan pesan tentang kehidupan, semangat petualang dan juga kebebasan. Dan gerakan-gerakan ini dikombinasikan dengan ekspresi muka

0: yang kuat dan juga penuh dengan semangat. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kagian informasinya jam 12.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang.
4: Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci Beca, salam sukses ya di awal pekan Senin tanggal 20 berapa nih? Kok lupa tanggal ya, Cilam di sini. Oh, 22 Juni 2026. Ini pecah biasa gitu kalau di jam 11 sampai jelang KG di jam 12 siang kembali di teras UMKM. Dan Manci Beca ini budak-budak sekolah kayaknya sudah memasuki masa libur ya, Manci Beca. Dan juga ini tahun pelajaran baru yang di mana KG bakal apa ya, dari SD ke SMA, SMA ke dari SMP ke SMA, tentu ini akan membutuhkan seragam baru lagi kata nama Manci Beca. Nah, ngomongin soal seragam sekolah, kayak seragam olahraga ataupun juga seragam lainnya, pasti kawan-kawan yang bergiat di apa namanya tuh bisnis konveksi ini akan kebanjiran pesanan kayak itu nama CBC ya. Dan ini pas nian dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang. Ini salah satu owner dari konveksi juga yang ada di kota Palembang. Siapakah dia? Langsung kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Oke, selamat siang Kak.
0: Cak, mana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah baik
0: Kak. Alhamdulillah baik, sehat ya.
1: Sehat.
0: Oke, baik. Manci Beca, untuk siaran kita juga kita informasikan selain dapat didengarkan di 88,4 FM, Manci Becanya juga dapat menyaksikan di tayangan channel YouTube Perempat Palembang ataupun juga dapat mendengarkan di aplikasi RRI Digital saat ini, Manci Beca ya. Oke, kita kembali ke ini, ada siapa nih kita manggilnya, Cek Redi ya.
1: Iya.
0: Wong Palembang kan. Oke, Cek Redi ini sebagai owner dari Redi Production.
1: Betul, betul.
0: Nah, ini pertama kalau dengar ke kata production ini mikirnya ini sebuah IO atau jasa lebih ke produksi seni kayak itu kan. Iya. Tapi ini juga kaitannya dengan seni juga sih sebenarnya kalau konveksi ini, karena ada apa inspirasi desainnya di situ kan. Nah, kita pengen tahu mengenai Redi Production. Ini sudah dijalankan sejak kapan nih, Cek Redi?
1: Kalau Redi Production itu sendiri Kak sudah jalan sekitar 4 tahun nih.
0: 4 tahun yang lalu ya mulai.
1: Dari tahun 2022 nih.
0: Oke, 2022.
1: Betul Kak.
0: Pada saat itu memang pengen membuka usaha atau sebelumnya sebagai karyawan swasta juga atau instansi pemerintahan gitu?
1: Pada saat itu memang memulai ingin untuk buka usaha Kak.
0: Oh, itu memang sudah diniatkan.
1: Sudah diniatkan untuk usaha Kak pada tahun 2022 itu.
0: Oke, sudah diniatkan ingin membuka usaha. Kenapa pilih usahanya di bidang konveksi, tidak usaha yang lain? Okay. Kenapa tuh?
1: Kalau untuk bidang konveksi itu kan bisa kita lihat nih Kak.
0: Ya.
1: Seragam kebutuhan, seragam sekolah itu kan setiap tahun itu pasti banyak permintaan.
0: Apalagi nih. Kayak ini kan momennya.
1: Betul,
0: nih.
1: Pasti selalu ada momen. Jadi setiap tahun itu permintaan yang banyak. Jadi bisa dibilangi usaha ini terus jalan nih Kak.
0: Ya.
1: Terus berlanjut seperti itu.
0: Oke, okay, itu salah satunya ya. Tapi kalau konsumennya ya, tidak cuma dari sekolahan, apakah ada juga dari instansi pemerintah? Kan sering nih buat seragam. Iya. Swasta juga kayak itu. Jadi lebih luas ya untuk pasarnya.
1: Untuk pasar yang betul. Jadi konsumen itu bukan cuma sekolah nih, dari universitas, dari perusahaan, instansi pemerintahan. Berparatif lah Kak, seperti itu.
0: Gitu ya. Untuk targetnya dewe, pangsa pasarnya untuk Redi Production ini lebih kemana nih fokusnya? Ke sekolahan kah? Atau umum juga masuk kayak nak bikin hoodie atau jaket atau bagaimana tuh?
1: Kalau untuk pasar sendiri sih Kak, lebih ke event-event nih, lebih ke kampus, ke sekolah. Bervariatif lah seperti itu.
0: Oke.
1: Bukan cuma fokus kepada satu kalangan lah.
0: Oke, baik.
1: Oke.
0: Kalau menurut Cek Redi bagaimana nih potensi bisnis konveksi di Palembang saat ini?
1: Kalau potensi bisnis konveksi di Palembang itu saat ini cukup apa ya Kak? Cukup berpeluang. Mengapa? Karena memang bisa dikatakan banyak universitas, banyak sekolah, instansi juga bisa kita bilangin banyak. Jadi itu semua membutuhkan konveksi nih, membutuhkan seragam, kegiatan. Jadi saya melihat peluang itu selalu ada nih Kak. Tergantung bagaimana cara kita untuk mempromosikannya.
0: Itu ya salah satunya itu yang menjadi alasan Cek Redi akhirnya memilih bisnis konveksi yang digeluti kayak itu.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, baik. Dan selama perjalanan 4 tahun dari 2022, bagaimana nih sampai dengan saat ini perkembangannya di Redi Production lebih khususnya?
1: Oke. Untuk perkembangan usaha di Redi Production ini Kak, itu bisa dibilangi secara bertahap terus mengalami perkembangan nih. Dari konsumen yang sedikit pada saat itu, pada saat merintis kan, akhirnya setiap tahun itu mengalami peningkatan nih. Peningkatan yang bisa dibilang cukup signifikan. Karena kita terus mempromosikan ini di berbagai media nih Kak, seperti di Instagram, di TikTok, maupun di media-media lainnya seperti itu.
0: Jadi itu ya, perlu giat dari ownernya juga. Betul, nih, untuk mempromosikan itu tadi kan. Oke, okay. Mengenai apa nih, kita nyebutnya kompetitor kali ya, pesaing. Okay. Karena kan di Palembang kita lihat, wah banyak nih Anto. Di kawasan ini ada, kawasan itu ada. Nah, bagaimana Cik Reddy melihat begitu banyaknya teman-teman yang bergelut di bisnis yang sama?
1: Oke, kalau untuk kita lihat kompetitor itu kak, yang pasti bagaimana cara kita membuat value dari produk kita nih,
0: ciri khasnya ya.
1: Kita ciri khas kak.
0: Apa nih ciri khasnya, kita pengen tahu?
1: Kualitas itu pasti.
0: Oh itu ya.
1: Kemudian benefit nih kak.
0: Mm-hmm.
1: Benefit ini kan konsumen rata-rata sekarang ini lebih ke pengen serba mudah, serba cepat.
0: Itu.
1: Jadi kita menghadirkan gratis ongkir untuk pengiriman di daerah-daerah yang bisa kita jangkau.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kita kasih desain gratis, jadi mereka itu bisa berkonsultasi dulu kak.
0: Oh gitu.
1: Untuk sebelum mereka memproduksi dari seragam itu sendiri.
0: Nah ini kan yang Cik Ilham tahu, dan pernah waktu itu zaman-zaman kuliah kan sering nih kami bikin ini segala macam, karena waktu itu lagi aktif-aktifnya bikin kegiatan gitu kan. Di konveksi itu biasanya ada minimal order kayak itu kan.
1: Betul kak.
0: Kayak berapa tuh, 12 pieces atau satu lusin.
1: Iya betul.
0: Baru bisa ditangani atau dilayani kayak itu. Tapi kalau buat satuan, tapi gak tahu sih kalau saat ini apakah sudah ada yang melayani satuan, termasuk di Ready Production ini syarat dan ketentuan dengan yang tadi disebutkan oleh Cik Reddy mengenai ciri khasnya ada gratis ongkir, gratis desain. Itu bagaimana tuh supaya bisa mendapatkan include itu tadi?
1: Untuk itu sendiri sih kak, gak banyak saran. Yang pasti mereka tuh memenuhi minimal order nih.
0: Ah itu ada ya, ya minimal. Berapa tuh minimal?
1: Biasanya 12 pisau.
0: 12?
1: Ya 12 pisau untuk produk kaos gitu kan.
0: Oke, okay. Untuk satuan belum?
1: Satu belum kan.
0: Mudah-mudahan kaki ya macam BC ya. Oke okay, baik. Dan untuk saat ini paling banyak konsumennya dari kalangan mana nih Cik Reddy untuk di Ready Production?
1: Di kalangan mahasiswa sama pelajar kak.
0: Mereka bikin apa tuh?
1: Mereka bisa bikin kemeja, bisa bikin kaos, merchandise nih kak, semacam.
0: Oh lanyard, ada juga ya?
1: Iya, lanyard, topi, beragam kan.
0: Beragam di situ iya, dibuatnya. Oke. Okay. Kalau basic dari Cik Reddy Dewe sampai akhirnya terjun ke dunia konveksi, dulunya sekolah desain atau bagaimana tuh?
1: Tidak kak.
0: Tidak ya?
1: Iya, kita lebih ke otodidak nih.
0: Otodidak ya? Kenapa tuh akhirnya muncul? Itu tadi pikirannya untuk membuka usaha ini.
1: Untuk membuka usaha.
0: Sedikit ini mengulang dengan pertanyaan awal, tapi sedikit berbeda nih ya. Karena Cik Reddy tadi otodidak katanya.
1: Iya. Karena pada saat itu kan sama nih, kita aktif di kegiatan nih kak.
0: Iya.
1: Sering bikin seragam gitu kan. Karena kita lihat ada peluang tadi, jadi kita berusaha untuk mempelajari bagaimana alur produksinya, cuman usaha ini bisa kita jalankan. Jadi pada saat itu kita cari kawan yang bisa bantu desain seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kita juga bisa bantu belajar bareng mereka. Jadi kita bisa jalan bareng-bareng untuk dari segi desain seperti itu.
0: Oke okay, itu ya. Jadi Manca BC tidak perlu punya basic awal ya sebenarnya.
1: Betul,
0: untuk
1: betul,
0: menggeluti sebuah usaha. Apa yang disampaikan Cik Reddy tadi, asal kita ada kemauan, kita pengen belajar, insya Allah akan terjawab ya dengan keinginan kita. Betul. Itu tadi. Baik. Dan saat ini Cik Reddy untuk lokasi tempatnya di mana tuh?
1: Kita lokasi di Indralaya kak.
0: Oh jauh ya?
1: Iya, mungkin sekitar 10 menit lah dari Unsri.
0: Oh, Unsri Indralaya?
1: Iya, Unsri Indralaya.
0: Lumayan jauh nih macam bicara. Jadi tadi menuju ke sini jam berapa tuh?
1: Sekitar jam 9 lah, 9 lewat.
0: Wah, kan? Luar biasa nih baca-baca perjuangannya sampai ke sini. Oh, jadi domisili di situ. Tapi untuk pemasarannya tidak cuma di Indralaya ya?
1: Betul, Kak. Sejauh kita menjangkau konsumen dari media sosial.
0: Bukan
1: cuma di Indralaya.
0: Jadi artinya terbantu kanian ya.
1: Betul, Kak.
0: Dengan sosial media yang juga kita tahu bahwa saat ini segala orang itu pasti main sosmed kan.
1: Iya, pasti.
0: Dan untuk tadi tuh ada gratis ongkir. Ini untuk wilayah Indralaya bae atau Palembang dan daerah lain juga Pak Cak?
1: Kalau gratis ongkir sih Indralaya, Palembang Indralaya dan sekitarnya Kak.
0: Oh boleh ya. Nyampe ke situ. Asal itu tadi ada minimal order, ada minimal itu order tadi.
1: Bisa gratis ongkir itu kita antar.
0: Nah, untuk jenis kaos atau jenis apa kita nyebutnya, bahan yang ada di Ready Production saat ini, ready-nya apa be?
1: Biasanya kalau jenis kaos itu kak, bahan kita guna itu lebih ke bahan katun, bahan polyester sesuai dengan permintaan konsumen nih. Kalau memang sesuai budget bisa dikasih bahan yang bagus gitu kan. Kalau memang konsumen menekan budget itu lebih ke polyester. Tergantung permintaan sih kak.
0: Untuk di kaos
1: ya,
0: tapi kalau buat kemeja tadi katanya ada juga ya?
1: Ya kemeja itu di bahan drill yang bisa kita gunain.
0: Jadi tergantung dengan permintaan budget lah, ya.
1: Dengan budget dari konsumen.
0: Jadi pajak disesuaikan di situ.
1: Ya,
0: oke, baik. Kalau pembuatan kayak hoodie ada juga di situ, jaket mungkin.
1: Lebih ke jaket sih sering kak konsumen.
0: Ada jaket juga ya, sudah pernah produksi di situ ya.
1: Pernah.
0: Oke, baik. Dan bahan baku nih, mengenai bahan baku, kita pengen sedikit tahu apakah boleh konsumen bawa dewek untuk kaos atau baju yang pengen didesain itu tadi, atau memang harus dari ready production-nya yang dipesan oleh konsumen jenis bahan bakunya itu tadi?
1: Kalau bahan baku sih bebas opsional nih kak. Dari kita langsung bisa produksi dari awal gitu kan, dari kaos dari kita gitu, atau konsumen juga bawa kaos, kita sablon juga bisa.
0: Nah, pacak-pacak bisa ya.
1: Bisa kalau tuh.
0: Jadi fleksibel nih di sini.
1: Fleksibel.
0: Baik. Dan apalagi kita pengen tahu tantangan mungkin Cik Reddy.
1: Tantangan.
0: Selama perjalanan 4 tahun ini pasti sudah banyak hal yang dilewati ya. Okay. Yang bisa di-share nih kepada pendengar kita sebagai inspirasi, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apalah yang tantangan. Pernah mungkin tantangannya apa ya, ketika mulai sudah ini. Mulai bisnisnya, ada kendala apa mak itu nah?
1: Okay.
0: Atau ada hal lain?
1: Untuk kendala sih kak, mana cara kita tuh terus konsisten nih dalam menjaga kualitas produknya kita kasih untuk konsumen.
0: Itu
1: salah satunya. Yang kedua, untuk kita mencari pelanggan di awal itu harus benar-benar giat kali. Harus benar-benar giat biar mereka tuh tahu itu konveksi untuk kita seperti itu.
0: Oke, dua hal itu ya yang paling penting menurut Cik Reddy itu tadi. Bagaimana yang pertama tadi itu kita untuk supaya apa tadi yang pertama? Giat untuk cari konsumen itu. Yang kedua, yang pertamanya tadi
1: menjaga konsisten.
0: Menjaga kualitas. Konsisten. Memang benar ya, untuk konsisten ini terkadang kita sulit untuk mempertahankan begitu. Tapi kalau cara-cara ini untuk mempertahankan kualitas, bagaimana biasanya?
1: Yang pasti sih kita kasih langsung ke konsumen itu, lihat di bahan yang ada nih, biar mereka tahu oh ini bahannya bakal diproduksi. Mereka lihat langsung nih, visit langsung ke toko. Jadi mereka itu bisa lihat kualitas dari konsumen dari produk kita itu dewek. Kejago itu.
0: Oke, jadi tidak merubah bahan produk atau kualitas di awal kita tegak atau berjalan itu tadi ya. Oke, baik. Dan kalau yang kedua tadi mengenai mencari konsumen itu bagaimana nih, luar biasa tantangannya?
1: Konsumen itu sebenarnya lebih sangat sulit kalau kita tidak mengenalin media sosial gitu kak.
0: Oke.
1: Jadi yang pertama biar konsumen itu lihat ke kita yang pertama di media sosial tadi kan. Kemudian ketika mereka order, kita kasih pelayanan yang baik nih. Dengan kasih pelayanan baik, jadi mereka tuh bisa dibilangi kasih semacam apa ya, rating lah nih kak. Semacam kepercayaan. Jadi mereka itu share ke teman-temannya kak. Jadi itu yang bisa membuat mereka kita lebih dikenal oleh orang lain.
0: Oke, menurut Cik Reddy untuk memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, terutama di bidang konveksi itu dengan cara apa tuh?
1: Dengan kasih yang pertama itu kualitas produk itu harus benar-benar terjaga nih kak. Yang kedua, kita harus bisa menyesuaikan permintaan mereka nih dalam bentuk desainnya seperti apa. Jadi kita bisa sesuai dengan yang mereka mau nih kak.
0: Okay.
1: Desainnya jangan sampai mereka kasih desain yang ini, kita kasih ya beda seperti itu.
0: Nah gitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini kan lagi musim untuk peralihan nih budak-budak sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Bagaimana nih untuk di ready production, apakah sudah siap juga menerima orderan dari sekolah?
1: Siap nih kak. Pasti di bulan-bulan tahun ajaran baru ini kita udah nyiapin nih.
0: Sejauh ini sudah ada kerjasama nih atau sudah ada tawaran dari sekolah terutama di Sumsel?
1: Udah ada beberapa nih.
0: Udah ada beberapa. Dan untuk ready production ini melayani konveksi terutama di sekolah tuh apa, seragam olahraga kah atau seragam segala jenisnya di situ?
1: Iya, kalau di sekolah sih lebih ke olahraga nih kak, batik. Kecuali putih biru itu kan biasa langsung beli ini.
0: Langsung beli dewek yang kayak itu kan.
1: Betul kan.
0: Jadi kayak itu nih Manca Becek ya. Jadi hadirnya ready production ini akan sangat menjawab keperluan kita, terutama mengenai seragam itu tadi Manca Becek. Oke, baik. Dan sebelum nanti kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Manca Ready dari ready production, ini Cik Ilham bakal mengetengahkan dulu ada beberapa informasi yang nak lewat berikut ini, dan juga ada lagu Manca Becek ya. Jangan kemana-mana, tetap di Promotor FM Palembang, di Loka Kito. Kami akan segera kembali lagi.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Oke, baik. Terima kasih untuk Manca Beca yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik, jadi kita masih bersama dengan Manca Ready, owner Ready Production di teras UMKM saat ini. Dan kita pengen tahu ke Cik Ready lagi ya, mengenai untuk bisnis konveksi ini yang menjadi modal utamanya apa itu? Ini Cik Ready.
1: Modal utamanya nih kak. Kalau konveksi ini sih lebih ke memperluas jaringan sih kak. Kalau mana caranya kita itu banyak kayak jejaring nih, jejaring ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke lembaga instansi nih. Jadi biar mereka itu lebih mengenal kita lah. Yang mereka kenal kan bisa mereka mungkin bisa order produk di kita seperti itu nih kak.
0: Jadi masa perlu banyak relasi ya.
1: Betul. Jejaring tadi.
0: Membangun relasi itu biasanya cara di Cik mana tuh?
1: Untuk membangun relasi itu sendiri sih kak, itu lebih semacam yang kita sampaikan di awal tadi nih. Ketika salah satunya konsumen order itu kan kita kasih kepuasan tersendiri dalam artian kasih produk yang bagus, seperti itu kan,
0: sesuai dengan keinginan mereka.
1: Iya, sesuai keinginan mereka. Jadi dengan cara itu kan mereka lebih sharing nih, bisa sharing ke teman-teman yang lain. Jadi itu salah satunya. Kemudian kita support kegiatan. Jadi dengan cara itu mereka lebih banyak bisa mengenal kita kak.
0: Oh begitu. Nah ini mungkin mendengar kita yang pengen membuat kaos, bingung nih jenis kaos apa yang cocok mungkin atau rekomendasi. Siapa tahu kan kaki ada yang pengen menghubungi Ready Production itu. Yang paling banyak saat ini kaos itu digunakan atau dipesan oleh Wong, jenis kaos apa tuh?
1: Kalau saat ini sih lebih banyak untuk kegiatan itu kaos katun nih kak.
0: Kenapa tuh katun?
1: Karena dengan cuaca kita yang bisa dibilang cukup panas nih di Palembang atau lain sekitarnya itu kan, itu kaos katun itu lebih menyerap keringat nih kak, lebih lembut bahannya, lebih adem seperti itu. Jadi itu yang banyak diminati oleh konsumen.
0: Begitu ya, itu salah satunya di sana tuh.
1: Betul.
0: Jadi Manca Beca dengan apa namanya itu, kalau kita sesuai apa punya budget sekian misalnya itu, di Ready Production ini bisa didiskusikan.
1: Bisa
0: gitu ya
1: kak.
0: Asal ya itu tadi hitungannya memang bisa sama-sama menguntungkan juga. Betul. Ya di sini ya. Oke, baik. Dan untuk saat ini mungkin customer pertama kali siapa nih kalau yang diingat nih itu?
1: Kalau diingat sih udah
0: sekolah mungkin.
1: Sekolah ya, seingat kita sekolah kan.
0: Seingat sekolah.
1: Kasus yang pertama itu.

0: Yang pertama kali akhirnya pecat lo ya kalau Cak Uji bahasa Palembang ke situ ya. Dan ada sih pernah ada masukan dari konsumen terkait dengan apa yang ada di Ready Production ada?
1: Oh, kalau tuh masukan sendiri sih Kak lebih ke mereka tuh kadang ada beberapa konsumen tuh pengen bikin satuan.
0: Oh, itu kebanyakan itu, memang kayak itu ya.
1: Iya, karena mereka butuh untuk langsung pakai pribadi gitu kan. Bukan suatu komunitas. Jadi itu sih yang lebih banyak permintaan dari konsumen.
0: Oke, tapi untuk saat ini belum ada pelayanan di situ karena memang ada sesuai ordernya juga kayak teman CBC ya. Itu yang disampaikan oleh konsumen. Tapi kalau menurut Cak Reddy memaknai tentang masukan yang disampaikan oleh konsumen ini bagaimana nih sebagai seorang pegiat terutama bisnis di bidang jasa pembuatan kaos ini?
1: Untuk memaknai itu sendiri sih Kak, kita menyesuaikan nih masukan. Kalau itu masukan terkait komplain nih, kita sangat terbuka nih. Ketika ada konsumen yang komplain terkait produk, ketika itu ada kesalahan dalam produksi, bisa kita perbaiki nih Kak, semacam garansi lah. Garansi produk itu bisa kita benari dengan baik lah, seperti itu.
0: Iya.
1: Terima nih.
0: Dan untuk di Ready Production saat ini sudah ada berapa tim yang membantu?
1: Tim belum banyak nih Kak. Masih ada beberapa tim sih, masih beberapa orang dalam tim itu. Belum besar tuh.
0: Oke, tapi seandainya sudah membuka lapangan kerja juga ya.
1: Betul, Kak.
0: Menjadi mereka juga di sini Mancik Bicek.
1: Ya.
0: Oke. Dan kalau desain Cak Reddy juga termasuk punya skill di situ.
1: Punya Kak, punya skill.
0: Lebih ke mana tuh desain? Lebih ke desain kaosnya atau ke sablonnya itu tadi?
1: Lebih ke desain kaosnya sih, Kak.
0: Desain kaosnya. Ya. Kayak contohnya mana tuh?
1: Bisa bikin kaos untuk kaos event gitu Kak. Lebih ke desainnya sih.
0: Oh, desainnya ya.
1: Lebih ke desainnya tuh.
0: Baik. Kalau mengenai sablon ini memang di Ready Production sudah menyiapkan contohnya enggak? Atau memang dari konsumen nih yang membawa contohnya?
1: Kalau sablon sih ada sampel nih Kak, ada contoh di toko. Kita biasa itu pakai sablon di TF nih, masih soal itu menyesuaikan. Tergantung konsumen minta yang kayak mana kan, terus sediain.
0: Oke, dan kalau pengerjaan ini paling lama mungkin? Berapa hari penggawean itu?
1: Ini kan sistem pre-order nih Kak, kayak itu jadi antrian lah istilahnya.
0: PO
1: gitu,
0: ya?
1: PO, pre-order gitu kan. Itu mungkin sekitar 3 mingguan bisa.
0: Paling lama 3 mingguan.
1: Iya, 3 mingguan.
0: Kecuali memang PO-nya lagi kosong tuh.
1: Iya, 2 minggu selesai gitu kan. Nyesuaiin dengan orderan lah.
0: Nah, itu.
1: Untuk waktu.
0: Jadi untuk yang pengen buru-buru memang perlu bersabar ya.
1: Iya.
0: Karena itulah tadi Mancik Becek ya. Desain itu kan butuh kerapiannya tuh.
1: Iya, butuh detail-detailnya tuh.
0: Detailnya itu kan perlu diperhatikan ya. Jadi bukan asal-asal kita yang penting jadi itu tidak.
1: Asal cepat tuh.
0: Sering kali kan kita sebagai konsumen tanya, wah lamunian segala macam padahal itu tadi. Baik itu supaya hasilnya sempurna, bagus kayak itu kan. Jadi perlu ya kesabaran itu tadi untuk proses pembuatannya, baik itu dari sablon dan juga desainnya itu tadi Mancik Bicek ya. Dan logo nih, kalau logo di Ready Production itu apakah sudah memakai juga nih?
1: Udah ada nih Kak.
0: Kebetulan di player kita tidak kita tampilkan di sini ya. Tapi sudah ada Mancik Bicek di situ. Nah ini lupa ditanya ke di awal tadi, kenapa milih akhirnya nama bisnisnya Ready Production? Ada filosofinya ada sih.
1: Ready itu kan nama kita dewek nih Kak. Production itu kan kalau bahasa Inggris itu produksi lah kalau bahasa Indonesia kan. Jadi kita itu bukan semacam rumah produksi lah bisa dibilang, dipahami seperti itu kan.
0: Jadi rumah produksinya bukan film ya Mancik Bicek ya. Karena sering produksi. Digunakan rumah produksi itu untuk bahasa
1: ke film gitu kan. Kita kan bisa cetak ada dua jenis lah sih Kak, konveksi sama percetakan. Jadi
0: itu.
1: Jadi itu mencakup dari dua hal tadi, produksi seragam sama percetakan tadi.
0: Nah, itu jadi Mancik Bicek yang menjadi alasannya kenapa pemilihan namanya Ready Production. Dan juga untuk usaha konveksinya ini sudah masuk 50 besar ya kalau tidak salah.
1: Iya nih Kak.
0: Yang kemarin bersama dengan kawan-kawan pegiat UMKM lainnya.
1: 150 besar nih.
0: 150 besar.
1: Iya, yang kemarin.
0: Artinya di sini memang Cak Reddy sudah sesuai dengan kriteria ya.
1: Iya, bisa dibilang.
0: Sebagai pelaku UMKM yang aktif tuh di situ.
1: Iya, bisa
0: dibilang. Dan saat ini juga di Ready Production apakah sudah ada NIB dan lain sebagainya dak untuk legalitas?
1: Oh, legalitas itu sekarang lagi diurus nih Kak. NIB sendiri tuh lagi kita urus kan untuk proses pendiriannya kan.
0: Dan menurut Cak Reddy juga seberapa penting untuk mempersiapkan legalitas usaha kita?
1: Itu sangat penting Kak. Apalagi kalau kita masuk dalam instansi ini kan, itu merupakan salah satu syarat utama lah.
0: Itu yang jadi syaratnya?
1: Iya, untuk kita kerjasama lah dengan berbagai lembaga-lembaga tuh.
0: Oke. Dan tentu dengan legalitas itu jangka panjangnya akan lebih baik ya.
1: Iya betul kak.
0: Terutama konsumen akan terciptalah trust kepada kita, kepercayaan ya, itu tadi. Mereka akan melihat oh bahwa kita memang sudah profesional.
1: Iya.
0: Karena kalau secara legalitas kita sudah terdaftar dan lain sebagainya di situ. Dan mengenai haki ini kan juga menjadi cakupan legalitas juga di situ. Apakah nama Ready Production juga sudah didaftarkan untuk di hak?
1: Kalau di haki
0: nama
1: belum sih kak,
0: belum
1: di haki.
0: Kenapa tuh?
1: Mungkin itu perlu apa ya, persiapan lah kak.
0: Persiapan lagi ya, tapi mudah-mudahan di kemudian hari akan ada prosesnya di situ. Oke, kalau Cik Redi ini bergabung juga dah dalam satu komunitas UMKM.
1: Ya nih kak, paling yang di BI kemarin nih kegiatan Inkubi itu.
0: Oke. Kegiatan. Dan menurut Cik Redi juga seberapa penting kita sebagai pelaku UMKM untuk punya itu tadi kayak komunitas perkumpulan sesama-sama UMKM tuh bagaimana nih sejauh ini?
1: Kalau bisa dibilang itu sangat penting nih kak. Kayak mana cara kita sharing terkait usaha gitu kan.
0: Yeah.
1: Ketika kita mengalami problem itu kan bisa kita diskusikan gitu kan. Lebih macam semacam ke jejaring sih, membangun jejaring.
0: Oh tadi. Itu salah satunya ya.
1: Iya, lebih ke membangun relasi tadi kan. Itu sangat penting.
0: Mengenai kendala yang sering kali dihadapi oleh kawan-kawan yang bergelut di bisnis konveksi ini, apalah?
1: Lebih ke waktu sih kak.
0: Oh, waktu. Biasanya
1: konsumen itu kan ketika produksi itu kan eventnya sudah mepet.
0: Udah gitu sabaran
1: kan.
0: Ya.
1: Udah sabaran lah masa kita dia lah. Mereka pengen cepet-cepet. Itu sih lebih kendala di saat yang sering kita alami lah.
0: Itu. Ya kalau nak cepet tuh sebenarnya bisa, tapi lagi hasilnya udah maksimal ya.
1: Itu.
0: Jadi resikonya. Kurang puas juga kayak itu namanya cepet-cepet. Jadi bersabar lah itu tadi. Dan untuk cara order di Ready Production ini bagaimana?
1: Cara order sih kita bisa pesan dari IG ataupun WA kak.
0: Sudah ada komunikasi di situ, baru diskusi mengenai desainnya tadi ya?
1: Iya betul. Kita belum ada online nih, belum dari marketplace, masih ke IG atau WA kak.
0: Oke. Okay. Kalau mengenai desain ini apakah ada biaya tambahan juga mungkin atau sudah di free kan?
1: Biasa free kak.
0: Nah, manca-manca ini aman. Plusnya ya. Untuk Ready Production itu sudah menggratiskan desainnya itu tadi, ya. Termasuk desain logo lagi, sablon.
1: Sablon.
0: Sama desain baju tadi. Atau kaosnya itu tadi ya. Oke, sudah free di situ macam-macam. Dan mengenai postingan di sosial media, ini biasanya aktifnya macam mana nih Cik Redi untuk mempromosikan usahanya?
1: Kalau postingan sih kita bisa posting itu hampir mungkin setiap hari gitu kan kak. Ada jangka-jangka ya, misalnya 3 hari sekali kita posting gitu kan. Yang pasti kalau di story IG itu setiap hari kita rutinkan. Itu kak.
0: Sering muncul pertanyaan apa nih di sosial media?
1: Lebih ke misalkan min berapa minimal order, berapa harganya gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Misalkan produk ini kita bikin, bervariatif lah kak.
0: Jadi pertanyaan umum lah ya.
1: Iya pertanyaan umum.
0: Untuk mereka yang pengen tahu press listnya itu tadi yang paling utama.
1: Iya press list tadi.
0: Oke okay, baiklah kalau begitu. Manca-manca menariknya obrolan kita. Dan kaki kami bakal balik lagi yang pasti jangan kemana-mana. Tetap di teras UMKM.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, kembali lagi Macet Becet di Perempat FM Palembang. Ini kita juga sudah di ujung perjumpaan. Kita pengen tahu harapan dari Cek Redi untuk bisnisnya nih apa nih ke depannya?
1: Terkait bisnis sendiri, Kak. Mm-hmm. Kita pengen lebih mengembangkan dalam kapasitas produksi sih, Kak. Biar lebih banyak membuka lapangan pekerjaan.
0: Itu.
1: Ya, seperti itu, Kak.
0: Mm-hmm. Yang pengen pesan datang ke lokasi boleh?
1: Boleh, boleh, Kak.
0: Di mana tadi alamatnya, boleh untuk kita ulang kembali?
1: Alamat kita sih di Jalan Tasik Indralaya, Kak. Mm-hmm. Di Indralaya, di lorong depan Puskesmas Indralaya.
0: Oh, jadi pokoknya gampang ya. Persis di depan Puskesmas Indralaya.
1: Betul.
0: Jadi Mancebece silakan datang ke situ untuk yang pengen lebih lanjut ya mengenai kerjasama atau pembuatan, baik itu desain kaos dan juga produk konveksi lainnya di situ ya. Oke, baik. Dan kalau mengenai apa lagi nih, kita pengen tahu pesan yang pengen disampaikan kepada pendengar kita, terutama untuk sesama pegiat UMKM ini apa nih?
1: Oke. Kalau pesan untuk sesama pegiat UMKM sih, lebih yang pasti kalau masih merintis itu sih susah itu konsisten sih, Kak. Mm-hmm. Agar lebih konsisten, yeah, lebih semangat gitu kan. Mm-hmm. Lebih giat lagi dalam mencari pelanggan.
0: Jangan pantang menyerah ya.
1: Jangan pantang menyerah. Yang pasti usaha itu ada naik turunnya, Kak.
0: Itu.
1: Ya, selalu rame gitu kan. Terkadang sepi gitu kan.
0: Jadi mental tuh butuh nian ya.
1: Iya, harus butuh mental yang bekerja keras.
0: Luar biasa nian. Yeah. Dan kalau buat sosial medianya, Ready Production ini ada di mana tuh?
1: Ada di IG sama di TikTok sih, Kak.
0: IG-nya di mana?
1: Ready Production, mm-hmm, namanya, Kak.
0: Jadi tulisannya pakai I, Mancebece, bukan Y ya?
1: Iya, pakai I. Ready Production.
0: Ready underscore. Production. Ada underscore-nya.
1: Ada underscore ya, Kak.
0: Kalau TikTok?
1: TikTok sama, mm-hmm, Ready Production.
0: Kalau buat kontak person-nya boleh kita share di sini?
1: Oh, boleh, boleh, Kak.
0: Di mana tuh? Siapa tahu ada Mancebece yang pengen catat. Okay. Apalagi ada warga Indralaya mungkin yang lagi monitor, karena secara siaran kita juga nyampe ke situ ya.
1: Iya.
0: Boleh. Jadi Mancebece, khusus yang pengen tanya-tanya silakan kontak admin Ready Production di mana tuh?
1: Langsung nomornya, Kak, ya. Mm-hmm. Oke. Di 0878 mm-hmm 2679
0: yeah
1: 0891.
0: Nah, sekali lagi mungkin.
1: Oke, kita ulangi ya.
0: Uh-huh.
1: Di nomor WA 0878 2679 0891.
0: Oke, mudah-mudahan Mancebece sudah mencatat, atau yang belum mencatat silakan lihat tayangan ulang kita di channel YouTube Perempat Palembang ya. Sekali lagi terima kasih Cek Redi.
1: Oke.
0: Sudah menyiapkan waktunya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan usahanya akan terus berkembang.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan juga KG ada cabangnya di Palembang ya. Supaya masyarakat Palembang bisa langsung datang ke situ juga.
1: Ya, jauh-jauh ya.
0: Iya, itu. Tapi okay, untuk yang pengen pesan juga walaupun di Palembang ini kan sudah online tuh.
1: Iya.
0: Jadi tetap bisa, Mancebece Ujiwang tuh jauh di mata dekat di hati ya. Sudah ada handphone, bisa komunikasi, bisa tanya-tanya langsung. Siapa tahu KG Ready Production bisa menjawab kebutuhan Mancebece, terutama di bidang konveksi nih, Mancebece. Okay, ya. Oke, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kami berdua nak pamit Mancebece untuk di teras UMKM di Loka Kito edisi Senin tanggal 22 Juni 2026. Untuk yang belum menyaksikan tayangan kami silakan saksikan secara lengkap di tayangan ulangnya Mancebece. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Thank you.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Mance Beca dulur-dulur dimanapun berada dan menemani makan siang dan suasana siangnya kali ini di Perempatan Palembang Sriwijaya Siang. Kita akan berlanjut, kami mengetengahkan informasi terkait dengan industri kreatif, Mance Beca. Ini ada tuntutan pencipta lagu yang demo di Kemenko. Nah, dulur-dulur, ada pemandangan yang tidak biasa di kawasan gedung Kementerian Hukum dan juga kantor Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan ternyata ratusan pencipta lagu serta musisi datang ke sana untuk melakukan aksi unjuk rasa. Ada 7 tuntutan dari mereka yang diminta kali ini. Yang paling utama ialah tentang pencabutan surat edaran LMKN di nomor SE.06.LMKN.8/2025 dan juga percepatan pendistribusian seluruh royalti yang masih tersimpan atau tertahan kepada para pemilik hak yang sah. Dan dalam keterangan pers pada Rabu tanggal 10 Juni 2026 ini mereka mengaku belum mendapat pernyataan resmi dari pihak Kementerian Hukum maupun juga LMKN sampai dengan saat ini. Dan soal aksi kemarin, demonstran yang hadir tergabung dalam Garda Publik Pencipta Lagu atau Garputakla, Aliansi Seniman Musik atau ASIK, ada juga Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, ada juga Asosiasi Bela Hak Cipta dan Solidaritas Pemersatu Seniman Indonesia, dan mereka menilai surat edaran tersebut ini sudah menghilangkan kewenangan LMKN dalam menarik penghimpun dan juga mendistribusikan royalti. Dan selain itu dulur-dulur, Ali juga menambahkan sejak kewenangan ditarik ke LMKN, jumlah collecting menjadi tidak jelas dan juga proses distribusi menjadi kacau. Dan selain itu, pernyataan yang sama juga disampaikan Enteng Tanamal yang merupakan ketua pembina LMK KCI yang sudah berkecimpung di pengelolaan royalti selama lebih dari 30 tahun. Dan bukan cuma para pencipta lagu dan juga musisi, kuasa hukum Diolipa Yumara juga hadir pada momen itu untuk turut mendampingi aksi memperingati pemerintah supaya menanggapi dengan serius. Para demonstran juga ini ngejuk ke waktu untuk hak jawab LMKN dan juga Kemenhum selama 2 minggu, dan mereka menegaskan ini bakal kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Selama itu juga belum ada jawaban pasti. Dan sementara itu di kantor LMKN, demonstran berhasil mengirimkan perwakilan peserta untuk bertemu dengan beberapa komisioner LMKN. Dan dalam pertemuan singkat tersebut, para utusan menyampaikan aspirasi yang berkembang luas di kalangan pencipta lagu, musisi dan juga pemilik hak cipta, yaitu perlunya dilakukan penyegaran kepemimpinan LMKN karena sudah terjadi penurunan kepercayaan terhadap tata kelola yang berjalan saat ini. Mance Becek.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Manca-bica dulur-dulur, dan kita ke informasi lagi. Ini ada informasi Denfest 2025 yang beri panggung untuk desainer fashion lokal. Nah, ini peragaan busana bertajuk Mulat Sarira Hening Jawa Eling Rasa yang digelar serangkaian Denpasar Festival atau Denfest pada tahun yang lalu. Ini merupakan pertunjukan mode yang menampilkan berbagai hasil karya para desainer yang diperagakan oleh para model terlatih dari Aliansi Manajemen dan juga Duta Kota Denpasar ya. Ketua Dewan Kerajinan Daerah atau Dekranasda Denpasar yaitu Adoni Sagung Made Antari ini mengungkap ke peragaan busana pada Denfest diharapkan menjadi wadah untuk memperkenalkan hasil karya industri lokal Denpasar, lebih khususnya di sektor busana dan juga kerajinan. Harapannya karya-karya mereka ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dan selain itu, Fashion Show Denfest ke-18 ini merupakan bentuk dukungan bagi perkembangan ekonomi lokal dan juga menunjuk ke kesempatan kepada UMKM, IKM, dan pelaku ekonomi kreatif lokal untuk menampilkan hasil karya dengan tujuan akhirnya memperluas jangkauan pasar. Dan selain itu, dulur-dulur, istri Wali Kota Denpasar juga pada saat itu mengungkapkan Dekranasda terus berkolaborasi dengan Disperindak Denpasar dalam mendorong sektor industri kreatif dan terutama di bidang fashion sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi lokal.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, perkembangan dunia industri kreatif di Kota Palembang, lebih khususnya kota kita tercinta Mancebece, saat ini memang tengah berjalan sangat baik ya, di mana banyak bertumbuhnya para desainer yang luar biasa yang mampu mengikut dan juga menjawab tantangan zaman saat ini. Dan selain itu juga dalam industri kreatif kesenian juga ini waduh luar biasa Mancebece ya. Ini sudah sangat Palembang patut untuk diperhitungkan juga ya, dengan seniman-seniman yang sangat luar biasa yang ada saat ini Mancebece. Baik, kita bakal menuju ke jam 13 sesaat lagi untuk melanjutkan perjumpaan kita, di mana kami bakal ngajak Mancebece untuk kembali bergabung bersama Perempat FM Jakarta untuk meloi program Suara Budaya Nusantara, yang di mana kali ini edisi Senin tanggal 22 Juni 2026 bersama dengan Perempat FM Jakarta, yang akan mengangkat tema tentang melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Dan kakinya bakal hadir sebagai narasumber, yaitu Ado Yahya Andi Saputra, yang merupakan ketua bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi Mancebece. Dan kaki tepat di jam 14 Mancebece ya. Ini kita akan kembali bersua di Sriwijaya Siang untuk di program Besanjo. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Komite jam 13.
1: Abang Pau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranasda setempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, mengatakan penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madihin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Swendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Aye Pomariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara ya, pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya, bener-bener. Ini 499 tahun, usia yang wah, ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita apa? Kita ya kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget lah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Po Ani dan Bang Madi. Ya, itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Po Ani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamnya sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan delman itu, maka nama delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel, jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda karena memang dia ditarik kuda begitu Purana. Nah, dia berkembang terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. yang pakai batu bara itu uap. Nah kemudian sesudah itu dia berganti lagi si tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya, mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bang Po ngebayangin di pada zaman itu gitu ya Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi karena kita orang pribumi pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa, orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
2: gitu. Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Ya bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya. Kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana? Saya tuan. Jadi kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abang Po, ini saya undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Abang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun. Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Ompoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana dia?
1: Telepon kita siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung, Bang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Abang Yahya ya.
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kebarang nih, Bang?
2: 499.
3: Oh, 499. Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang, ya?
2: 500.
3: 5 dekade, iya. Ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu salah. 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau iya. Setengah abad.
1: Apa ya, nih, Bang Leman?
3: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang.
2: Yeah,
3: ya, gitu.
2: Yeah,
3: yeah. Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu, Bang, ya.
2: Iya. Yeah.
3: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang itu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang taikin.
1: Heeh. Pada zaman itu.
3: Udah tiga kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Trans Jakarta itu.
1: Oh, Trans Jakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa grab itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Yaitu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal, tuh situ ayah main,
2: buat
3: main itu, Bang. Saya sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Saya kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
2: Ya untung Abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empo ayah, tempat bibi apa bibi kalau
1: bahasa Indonesia itu ya,
2: cing
3: empat cing gitu, empat cang gitu.
1: Terus
3: ya cang itu pendatang juga gitu, tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih, udah itu aja
3: ya pokoknya. Semua saya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah majulah, tambah betah, ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu, Bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang Leman.
2: Thank you.
3: Oke, makasih, Bang Yahya.
2: Makasih kembali, Abangku tercinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman si tangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya, si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Zaman Belanda. Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Jadi itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor. Ini mau ngobrol juga siang hari ini, disapa dulu ya, Bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Thank you, Bang Yahya. Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta.
4: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya
2: bukan setengah abad, 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
4: Ini Bang Yahya, Nana. Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, yeah, mantap. Yeah.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi katanya orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel. Gitu.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang, ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Ya, Kebayoran Baru, tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu Oplet tuh, Bang Yahya, tahu Bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin tadi, ya teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
4: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya. Ya.
4: Yang paling seru emang kalau naik Bemo sama naik Oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Ada lagi, Bang Yahya, yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Oh iya. Yeah.
4: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak. Berisik sama gitu, Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Yeah,
4: dan pernah ada juga nih, Bang Yahya, kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih.
2: Iya.
4: Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya, dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mah udah nyaman ya, KRL, AC, uwel-uwelan gitu ya, Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang gak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser, baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, Bang Yahya, jadi warga.
2: Oke.
4: Jadi sekali lagi buat Jakarta, maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya.
1: Baik, itu aja. Kalau gitu. Hatur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Bogor Jakarta 11-12 gitu ya.
2: Iya. Iya, Dinda ini kalau mana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
1: Yeah.
2: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian Bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik Bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika Bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si Bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh. Waduh. Itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
2: Jadi si Bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
1: Iya, udah enggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role mode kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk ke tema
2: yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
2: Ojek online atau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: GrabCar itu online.
2: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai taksi online GrabCar itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan, macet gitu juga itu. Nah, paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya, apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya,
1: satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abangku Ori.
1: Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
2: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu dari pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot
2: sekarang namanya, dulu Jaklingko. Angkotnya Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis, kita lu nama yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, benar. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya Pun, Tabi. Wah, Pun dari Bandar Lampung nih.
5: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini? Ini
5: sama ya, di Bandar Lampung juga Pak.
2: HP.
5: Bener Lampung 344 kok.
1: Oh, ini dengan siapa deh? di Bandar Lampung? Oh iya Bang Edo. Bang Edo ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo boleh disapa?
5: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam adindaku. Sehat selalu ya.
5: Sehat ya Babe.
2: Ya namanya Engkong Kong.
5: Yang ping masih sehat
2: Engkong. Alhamdulillah.
1: Gimana nih Dok? Ngomongin soal Jakarta, ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
5: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
5: Pernah, alhamdulillah Pak, udah pernah nginjek.
1: Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
5: Cuma naik AMT doang ya,
2: MRT.
5: MRT ya. Pakai itu aja po, keliling-keliling Jakarta, katanya enggak usah turun-turun, naik itu aja po.
1: Oh, iya iya.
2: Asal bawa
5: bekal. Sekali bayar po.
1: Iya betul. Iya benar. Kayak TJ juga kan Transjakarta.
2: Iya, Transjakarta,
5: iya Transjakarta. Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
5: Kong sekarang ini Kong.
2: Iya.
5: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah kok. Nah, setahu Kong nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih yang masih dipakai gitu Kong.
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu aja. Dadah, ya Edo ya.
5: Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, Jawa Tengah ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
5: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
5: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baik.
5: Betul.
1: Iya.
5: Sudah pernah nama. Makasih ya Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabipun.
2: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
2: Ya, Bang Edo memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh tadi.
1: Bandar Lampung
2: 443.
1: 334.
2: Berapa gitu ya? 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi
2: rasanya tapi PPD itu, PPD yang dulu sering dipakai itu, PPD itu kan,
1: PPD, ya?
2: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro
2: lain-lain.
1: Mini Kopaja juga
2: sebenarnya ya, Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan-perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, bis tingkat.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
1: Iya.
2: Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas, misalnya dia keliling terus terus sampai ke kawasan di Senayan. Terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya, Ponana ya.
1: Benar-benar. Benar.
2: Nah, kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya, Bang.
2: Iya,
1: bus
2: wisata.
1: Dulu bis tingkat, sekarang bus wisata.
2: Ya, saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu, saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tetangga-tetangga RRI sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan, kemudian saya jong-jong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau sekarang kan kita tempel doang tlek kita buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama Bapak konektur, Bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk kita sekarang mau kita dipelototin gitu
1: sekarang nggak bisa
2: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik, ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499 semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
2: Ya.
1: Ya, kita kan tahun depan deh insyaallah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi. Pak Lutfi KTP Depok ya.
2: Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya, bener.
2: Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya mau sampai Kerawang terus nanti nyampe ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Po katanya begitu.
2: Iya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Bener-bener.
2: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kan kesel. Ya itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu, itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita. Wah, sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
1: adem
2: segala macam. Iya. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu, kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu. Iya, ya Bang.
2: Tukangan bebas, mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan apa, kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, ya? Tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu, kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang kan tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
2: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh. Di Bali.
2: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai, katanya gitu ya. Oke, okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
6: Dari Kalideres.
1: Oh iya.
6: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
6: King Yahya ya.
2: Iya Bang.
6: Ya King. Cinta ayam manggilnya udah pasti di atas ayam nih.
2: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
6: Ayam mau tanya, ini nih yang ayam mau blorin nama cinta ayam nih ya. Cinta apa mama sih?
2: Ya, moncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat, nggak, gitu ya, Bang.
6: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi itu kalau ngancing mama tuh.
2: Iya, bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
6: jangan,
2: udah.
6: Kalau engkong mau belum.
2: Lihat engkong, aja
1: engkong potretan. Engkong soalnya.
2: Lihat aja potretan kita, Abangku.
6: Iya. Oke. Okay. Jadi yang saya mau utarakan begini Cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih Cing ya.
2: Iya.
6: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu Cing ya, tahun 60-an dekat di sini ya Cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
2: Iya.
6: Iyalah yang kita
2: rasakan. Tapi kalau makan enakan dulu karena belum empong.
6: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing ya.
1: Iya.
6: Waktu saya kecil, Cing nih ya. Ngalamin gak tuh Cing, burgul Cing?
2: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja, enggak ini, heran. Apa ya, itu bulgur makanya.
1: Makanin tuh.
6: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung tuh Cing ya. Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu, enaknya itu zaman itu Cing ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
2: Iya.
6: Gak sejahtera waktu itu.
2: Telur dadar pakai daur kelor ya.
6: Orang yang kurang beruntung ya, sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih Cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu Cing ya. Makanya kita iri Cing sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri Cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah, ya Allah, saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
2: Iya, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin Cing ya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
2: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum, mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak diaduk semua, itu diambil itunya.
6: Karena yang di ujungnya itu putih ya Cing ya.
2: Iya. Itu dia itu sengaja ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
1: Oke. Jadi
6: seperti itu, makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi? Begitu kan Ting ya.
2: Akur mupaket.
6: Iya.
1: Oke dah.
6: Itu dia.
1: Begitu.
6: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
2: Iya betul.
6: Iya tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
2: Iya.
6: Dijaga kesehatannya ya, dijaga bersama lah dari kita untuk kita itu.
1: Oke baik kalau gitu. Itu aja ya Pak Haji ya.
6: Iya. Iya saya siap. Berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya.
1: Iya.
6: Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sar
6: ya. Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
1: Iya, sama-sama dah.
6: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket ke jam 2 siang. Kagak berasa banget ya, Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan.
2: Iya, kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya, Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu, Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20, masuk abad 21 itu kalau malam, Nak.
1: Kenapa itu?
2: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
1: Ada
2: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi gak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu, bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh. Jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. Yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya, kadang-kadang suka ada waria, you know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
2: Iya gitu banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe tadi kayak Bang Yaya bilang. Nah, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih, Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, enggak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu yang melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta Tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti
2: ya,
1: apa?
2: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan apa namanya penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Hmm. Buktinya banyak ya kita yeah. Kalau kita itu gak habis-habis. Mm-mm. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu mm-mm. transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah perbaikan ini perbaikan itu dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah.
1: Yeah.
2: Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Mm. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan anggota itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang-buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya, karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita ponana.
1: Setelah
2: tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita.
1: Mm-mm.
2: Mak yang melahirkan kita, yang merawat yeah. kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya.
1: Tuh.
2: Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku.
1: Mm-mm.
2: Dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang yeah. sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira yeah. harapan kita, empon anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
2: jaga
1: Bang.
2: Jaga Jakarta.
1: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya Nisaputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat yeah. Jakarta.
2: Yeah.
1: Pokoknya kita sama-sama jaga yeah. Jakarta,
2: yeah.
1: jadikan Jakarta seperti emak kita gitu
2: kita.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka yeah. ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh?
2: Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
2: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau saya ngomongnya salah,
1: mm-mm.
2: mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, yeah, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu. Antara.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Masih ingat informasi sedengar tepat di jam 14. Ya, Mang Cebice, baju bodoh Sulawesi Selatan atau baju bodoh ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ia merupakan salah satu pakaian adat tertua di dunia dan diwariskan secara turun-temurun. Dan bentuk baju bodoh ini ialah segi empat yang biasanya berlengan pendek, yakni setengah pucuk bagian siku lengan. Baju tersebut ini dipadupadankan dengan sarung yang dibikin dari sutra dengan motif kotak-kotak yang kemudian dinominasi dengan warna abang. Baju bodoh ini sering digunakan dalam acara adat seperti pecah atau upacara pernikahan. Dan saat ini baju bodoh mulai direvitalisasi digunakan dalam berbagai acara lainnya, pecah lomba, menari, dan juga menyambut tamu agung. Kita ke informasi lain. Ya, Mang Cebice, tari Melemang ini merupakan sebuah kesenian tradisional yang lahir sejak abad ke-12 di lingkungan Kerajaan Melayu, Banten. Dulunya tarian ini cuma dipersembahkan sebagai hiburan khusus bagi keluarga istana. Dan gerakan khasnya ialah melunturkan badan ke belakang sampai dengan menyentuh lantai sambil mengambil benda pecah sapu tangan atau duit receh. Dan tarian ini berakar ialah dari joget dangkong yang dulunya berkembang di masyarakat Melayu pesisir Kepulauan Riau. Kini tari Melemang dipentaskan dalam berbagai festival budaya dan juga acara resmi di Kepulauan Riau. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasinya jam 15.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Sungai ado buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita meloi acara selanjutnya, acara kita besanjo.

0: Oke, baik, Manca Becak dolor-dolor, dimanapun berada, kembali lagi di sini di 88,4 FM, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, tadi kita sudah bergabung dengan Prompat FM Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Kali ini 4 menit melangkah dari jam 14 siang, kembali di Sriwijaya siang barengan Kulo CLM di sini ya. Kita bakal berlanjut di Besanjo sampai jelang kaki tuntas di jam 15 petang. Oke, dengan lagu-lagu daerah Nusantara silakan 3516556 CLM bakal terima teleponnya. Untuk yang pengen request lagu tapi belum baca kirim salam ya. Langsung kita bakal sapa ada siapa. Halo Besanjo.
1: Halo, Besanjo,
0: Cik Ekam yang ganteng. Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Cik.
0: Sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Baik juga.
1: Alhamdulillah, kapan oi ke rumah tuh?
0: Nunggu sehat. Oh, nunggu sehat. Emang lagi sakit dah. Oi, sehat, Cik Ekam. Nunggu kobar sama Cik Uji, Cik Aswin tuh ya.
1: Iya, Cik.
0: Ah? Ada bisik-bisik tetangga itu.
2: Janda bersubsidi.

0: Wah, caknya hobi nih lagu ini tah. Oke, lagu-lagu itu kita siap ke lagunya ya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada. Kata itu itu.
0: Mah itu ya.
1: Iya.
0: Itu cak lagu Sahil ini, tepian batang hari 9, tapi tidak apa-apa lah. Iya, siang-siang ini.
1: Itu dari lagu-lagu daerah yang lucu.
0: Oke.
2: Ya, alhamdulillah tugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Tahun depan naik haji.
0: Ah. Amin ya rabbal alamin.
2: Itu harus ada walaupun tak tercapai.
0: Benar. Penting kita sudah nanam kesemangatnya, usahanya ya.
2: Aman kita ngomong baik tak berusaha tak bisa sih.
0: Main itu ya.
2: Iya, oh,
0: boleh lah. Iya, iya.
2: Tidak bisa.
0: Tidak baca, aman bisa ulo itu, Cek.
2: Nah, makanya ketuang lebih tidak numpak dari langit, Cek.
0: Itu ya.
2: Iya.
0: Numpak dari usaha.
2: Nah, usaha, Cek. Terus sambil berdoa, sambil berusaha.
0: Itu tadi.
2: Iya. Ya, itu Cek.
0: Yo. Sama-sama.
2: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Asmi, Cek Aswin. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga untuk doa dan juga petuahnya. Wow, singgonya ya. Baiklah, kalau itu di belakangnya kita terima kembali 351656. Besanjo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar, Cek Ilham?
0: Alhamdulillah sehat. Ini sama Cek Eli.
3: Kok tahu?
0: Karena tempe aku makan tadi tuh. Apa kabar Cek Eli Sugigi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lagi di rumah bae ya?
3: Di rumah guling-guling Cek.
0: Bah, lemaknya panas-panas bedengkang nih begoling ya.
3: Sempet konteng terbangun.
0: Itu ya.
3: Dengar suara Cek Ilham terbangun.
0: Cek borong pelatuk ya suara Cek Ilham nih bangun ke pantai Edo ya. Oke, lagunya apa Cek Eli?
3: Lagunya apa?
0: Apa? Bedengung kita.
3: Lampung Sai Agung baca.
0: Lampung Sai Agung.
3: Iya.
0: Coba kita cek duken. Judul lagunya? Lampung Sai Agung. Coba ada ini. Ada 3 serangkai ya. Kalau 3 serangkai ini berarti Cek Eli, Cek Ita sama Cek Ani ya.
3: Nah, boleh.
0: 3 serangkai apa 3 apa nih nyebutnya?
3: Tigo racun
0: tak? Lah, ngeri ini ya namanya dah. Uang lah ngejut nama bagus dia, dia jeleknya. Ayo, Pak Ayo.
3: Itu Cek Ilham, Cek Piri, Cek Abbas.
0: Oh, bah, tiga apa itu? Tiga kadal ini ya. Oke. Amin. Amin.
3: Semoga aku yang dipengen ini segera tercapai.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Baik, Cek Ilham.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus-bagus niatnya doa siang ini ya. Mudah-mudahan dijabat oleh Allah Subhanahu wa taala doanya untuk Cek Ilham ya. Amin. Lagi di belakangnya sikap penelpon lagi kita sambut ada siapa? Halo Besanjo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Sisi.
4: Yo, hadir.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah luar biasa Allah.
0: Oh, singgonya ya, payolah. Lagu Cek Sisi lagu apa nih?
4: Lagu ini be timun dalam cukur.
0: Mah, itu ya. Payolah kalau mah itu. Kalau timun bukan kalau cukur bukan dimakan tapi diminum, dierup.
4: Diminum, iya.
0: Dierup bukan diminum. Itu ya. Yalah kalau mah itu.
4: Kami rencana lah makan rujak mie.
0: Wah, kantepnya sih yang panas ini makan rujak mie ya.
4: Ya oke, terima kasih Cek Ilham.
0: Yo, payo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Cek Sisi di Jakabaring, di Pelacue. Terima kasih. Lagunya juga sudah kita siapkan. Manca Bicek sudah 3 penelpon, sabar. Ya kita bakal lanjutkan kembali tapi kita ke lagu ini doken ya. Singgonyo Cek Aswin Hobi dengan lagu yang sikok ini.
5: Dodik Musik Official.
0: Ada lagu yang sikok ini kita simak sama-sama.

0: dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.

0: 88,4 FM 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, 30 menit melangkah dari jam 14 siang. Cuaca panas, mancebice, mudah-mudahan tetap menyejukkan suasana hati mancebice yang saat ini mungkin lagi rungsing ya. Wah, cuaca panas tambah rungsing pula mancebice lokanya ini. Melayang, segala melayang kalau disenggol dikit be mancebice ya. Tapi tidak boleh dong. Kita apapun itu kekesalan, apapun itu gunda gulana yang kita rasakan, tentu sabar, ini perlu selalu menjadi yang utama dalam diri kita mancebice. Wah, cailah ngomongannya ya. Agi 351656, Besanjo, kita lanjutkan kembali. Kita sapa ada siapa? Besanjo.
1: Assalamualaikum.
0: Besanjo. Waalaikumsalam, Besanjo. Sama siapa ini, Cek?
1: Ini ada Wong Apak di Andayani.
0: Hah?
1: Wong Apak di Andayani.
0: Wong Lapat Handayani.
1: Iya, Wong Apak Handayani.
0: Namanya itu, Cek.
1: Masuk Pur lagi.
0: Oh, Pak Pur.
1: Masuk Pur.
0: Mas Pur kecil sedikit volume radionya, Mas Pur. Pur. Oh, Mas Syukur. Alhamdulillah kalau memang mau itu ya. Syukur itu harus kita panjatkan. Sama siapa?
1: Teras kita bawa siapa?
0: Ayo tebak coba. Dari begema suaranya, suara siapa lah ini?
1: Ini Teras itu ya.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bukan, ini Cik Ilham.
1: Oh, Cik Ilham.
0: Kayaknya baru pertama kali ya, Mas Pur ini ya.
1: Sering, cuman kalau sama Cik Ilham memang baru dua kali inilah.
0: Oh, dua kali. Oh. Yang sekalinya waktu itu waktu acara apa tuh?
1: Yang itu hari siang juga di acara terpadu.
0: Oh, iyalah lama dah ya. Iya, iya, iya.
1: Jarang masuk masalahnya.
0: Itu, pintunya tertutup ya. Padahal maunya di dalam, Cak mau nagih utang itu namanya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Nah, bertamu maksudnya siapa di dalam, siapa di luar.
0: Iya, itu biasanya mau nagih kredit gak lah, itu pintu tertutup tapi uangnya di dalam ya, tenang.
1: Iya.
0: Oke, Mas, lagunya apa, Cek? Mas apa, Cek? Ini bingung, Cek, lah manggilnya ya. Lagu apa lagi itu?
1: Iya kan bisa milih, Mas.
0: Tidak, itu berpadu kalau yang milih.
1: Hah?
0: Kalau ini kita Besanjo lagu-lagu daerah Nusantara gitu.
1: Oh, tapi biasanya bisa muter lagu kayak Jawa bisa.
0: Oh, Jawa bisa, Jawa. Tapi kalau milih lagu apa kalau Jawanya?
1: Lagu Jawanya?
0: Cuci Arowo.
1: Saya minta lagu Kembang Tilaras.
0: Kembang?
1: Tilaras.
0: Tilaras. Coba kita cek tuken ya, duda ini ya.
1: Aduh.
0: Coba Kembang Tilaras.
1: Tilaras T, pakai T.
0: Tilaras. Coba ya, nyanyinya siapa ini, Cek?
1: Kalau nyanyinya kurang tahu, kalau di itu lagu Cirebon aduh Nunung Alfi no, sama.
0: Itu kalau enggak salah. Kembang Tilaras ya.
1: Iya, aduh dah.
0: Iyeng Suparni.
1: Sama?
0: DWA nyanyi.
1: Iya, maksudnya pidanya biasanya ada Iyeng sama siapa?
0: Iyeng DWA ini, Cek. Iya, cuma siko lah bi Iyeng inilah.
1: Oh, ya sudah. Tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa ya. Payulah kalau baik itu. Terima kasih ya, Cek Pur.
1: Yo, jadi buat Cek Ilham baik lah.
0: Yo.
1: Salam kenal lagi.
0: Salam kenal juga, Cek.
1: Ya, makasih waktunya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Pur. Ini katanya tadi yang sudah bergabung. 351656, di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Besanjo.
2: Cik Ilham.
0: Iya, Cik Pipit. Masuklah. Lewat jendela tapi ya.
2: Tidak muat. Kita bukan burung.
0: Oh, itu ya.
2: Manusia ini.
0: Oh iya, kalau burung lewat jendela dia biasanya ya.
2: Burung kakak tua hidup di jendela.
0: Nenek sudah tua, tidak bisa lagi bergaya sama itu ya.
2: Tapi sekarang nenek di depan loh.
0: Iya, galak main Facebook pula mainnya. Oke, lagunya apa, Cik Pipit?
2: Apa ya, tadi tuh inget tapi lupa lagi.
0: Nah, itu ya. Ngapa tentu apa tadi? Ya,
2: gara-gara nini tadi.
0: Lagu apa lah?
2: Iya, tadi tuh inget Nalanta. Itu be. Lah balik ke emak be lah.
0: Ayo mana emak?
2: Turisman C. Ilham.
0: Risman emak ya.
2: Yang nyanyinya Turisman.
0: Turisman emak. Oke, coba kita cek tuh Ken.
2: Melengking itu dia mekiknya.
0: Wah, ya Bekaing ya Taman Uji kami Bekaing.
2: Ya Allah, tadi C. Ilham juga ngomong apa ya?
0: Apalah?
2: Bahasa Lamu juga tadi dipakai.
0: Gimana?
2: Pore.
0: C. Ilham nih wong Lamu galo singonyo bahasanyo bahasa Lamu gayanyo gaya wong Lamu itu ya. Ado. Lagunya sudah kita siapkan nih, Cek.
2: Payo nak begoyor dulu, Cek Ilham.
0: Yo, ya. Payo aman nyampe ya bangun dewe ya.
2: Yo, hati-hati bae.
0: Yo.
2: Salam Mbak Mik ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipi di Talang Batu Toe. Terima kasih untuk teleponnya. Dan sih, kapan telepon lagi sebelum kita ke lagu, kita sambut. Ada siapa di belakangnya? Halo, Besanjo.
3: Halo, Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
3: Dengan Saldo.
0: Hah?
3: Saldo. Ya.
0: Duit namanya ini.
3: Itu saldo.
0: Tinggal berapa saldo kamu? Tinggal berapa duit kamu, itu kan?
3: Iya.
0: Asli ya. Alhamdulillah sehat. Ini Cik Akbar kan?
3: Iya, iya.
0: Ngenti nama, nak nyemeli kambing Cik ini. Tak boleh ngenti-ngenti baik.
3: Murah baik, Cik Ham.
0: Iya, benar. Lagu apa kita siang ini?
3: Lagunya Batelir-Pelir.
0: Tak boleh balik kalau tak?
3: Tak, batali-tili dari Jambi.
0: Apa tadi?
3: Batili-tili.
0: Batili-tili, betele-tele.
3: Iya, batili-tili kalau di Jambi.
0: Ado-ado, batele-tele, Jambi. Iya, kita siap ke. Iya,
3: ambil lagu itu ya.
0: Yo, Pak Yo.
3: Pada negara perempat seluruhnya ya, dari ASPZ.
0: Oke.
3: Lalu untuk si Elham, salam sehat.
0: Amin.
3: Panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusannya kan.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Hati-hati, Cik Ham ya. Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ado Cik Akbar. Di Rantau Bayur, Pak Yo Mancebece sudah 3 penelpon ya. Kita ke lagu doken nih, ada lagu Kembang Kilaras. Ini lagu Jawa Mancebece ya, sudah dipinta tadi ya. Kita dengar ke lagunya. Kembang Kilaras.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Mancek bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Telur dimanapun berada, dan sebenarnya Cella masih pengen terima telepon lagi Manci Bece ya, tapi ini kita sudah di penghujung perjumpaan. Mungkin sikap penelpon penutup kita terima ya, jangan panjang-panjang. Dan lagunya langsung kita rengek ke sebagai penuntas perjumpaan kita. Ada siapa? Halo Bu Sanjo.
1: Halo Bu Sanjo,
0: Koyong Adi.
1: Iya Ci.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masuk di penghujung ini.
1: Masuk di penghujung, dari tadi mejin dah masuk.
0: Itu ya. Kalau salah PC tak?
1: Mejin dapat.
0: Salah PC tak kalau? Salah PC tak?
1: Tak.
0: Agi mece jerawat joku.
1: Ya. Jadi juga tekaing.
0: Bekaing, tekaing
1: sehingga. Ganti tepeki.
0: Kena gebok ansap itu sama sampai tekaing tuh. Lagu apa kita?
1: Lagu apa dia namanya tuh?
0: Yang mana tuh?
1: Tua keladi.
0: Tua keladi.
1: Ya.
0: Itu ya. Cak siapa lah itu?
1: Jawab gue juga.
0: Dah juga bukan aku juga. Oke.
1: Itu aja.
0: Yo.
1: Jujung udah buka.
0: Terima
1: kasih waktunya ya.
0: Yo.
1: Selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya. Ada Koyong Adi di Sukarami, Sukakarya, Palembang. Wait. Dan ini sudah menjadi penelpon penutup kita untuk di Besanjo edisi Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan sekaligus juga menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya siang kesempatan kali ini ya. Celam, terima kasih ucap ke untuk Cik Asmi, Cik Aswin, ada Cik Eli, Cik Sisi, ada juga Mas Pur, ada Cik Pipi, Cik Akbar, sama tadi ada Cik Adi yang ada, atau Koyong Adi ya, yang ada di Sukarami, Sukakarya, Palembang. Oke, baik Manci Bece, terima kasih sekali lagi atas minat dengarnya. Setelah ini bakal ada Sriwijaya sore berewangan dengan Cik Gaya yang bakal melanjutkan perjalanan perempat FM Palembang. Cik Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Kota Madinah. Bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Sore.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
0: Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Perempat RRI Palembang.

0: informasi selengkapnya. Teluk Kiluan di Lampung menjadi destinasi ekowisata favorit untuk jingok lumba-lumba dan di habitat aslinya. Kawasan ini dikenal menjadi koloni lumba-lumba terbesar di Asia Tenggara dengan dua spesies yaitu hidung botol atau Turciops truncatus dan juga paru panjang atau Stenella longirostris. Untuk menuju Teluk Kiluan, pengunjung harus menempuh perjalanan darat 3 sampai dengan 7 jam dari Bandar Lampung. Wisatawan pacak nginep di homestay dan juga nyewa perahu ke Tinting untuk mengamati lumba-lumba. Pengamatan lumba-lumba biasanya dimulai subuh guna ke perahu bermotor ganda. Meski memerlukan keberuntungan, momen jingok kawanan lumba-lumba muncul di laut lepas menjadi pengalaman yang tidak bakal terlupa ke. Pantai Pasir Putih berada di sisi selatan Teluk Kiluan dan juga masih sangat alami. Lokasinya yang terisolasi cuma pacak dijangkau dengan berjalan kaki sejauh 1,5 km melalui jalur perbukitan. Pantai ini nawar ke pemandangan laut lepas dengan hamparan pasir putih dan batu karang alami di sekitarnya. Dan karena belum tersentuh dengan pembangunan, pengunjung disarankan untuk ngawak perbekalan dewek kalau pengen berlama-lama. Selain menikmati panorama, wisatawan juga pacak mengamati berbagai biota laut di tepian pantai. Dan saat surut, iwak-iwak kecil, kepiting dan juga kelomang mudah ditemukan di selo-selo karang. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Gaya dan Cek Iwan mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur Pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Pro 4 RRI Palembang.

Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, dentem-dentem singgol kato.
0: Iya, ada apa itu kia-kia besti ya?
1: Tidak baca ngatakan lagi singgol kata. Dentem-dentem ini.
0: Tukumpak-tukumpak, kenapa ada bunyinya di saya kan? Jadi mak mana kabarnya Cek Yowan hari ini?
1: Cak, inilah sehat selalu, ceria selalu.
0: Iya. Memang Cek Yowan ini terkenal dengan keceriaannya ya, Dek. Agusnya jadi Cek Ria deh, bukan Cek Yowan agusnya.
1: Lebih ke meringami wong aku nih.
0: Oh, ngeringam ke wong. Tidak apa-apa Cek Yowan, memang harus hidup ini lemak lang ngingam ke wong daripada ngingam ke wong ya, Dek.
1: Daripada wong.
0: Daripada wong ngingam sama kita.
1: Baiklah, kita duluan baik ya.
0: Iya.
1: Sebelum wong ngatur kita ngati dulu dewe, tidak apa-apa
0: ngati di dewe, jangan ngati uang Cek Yowan, dosanya besar ya deh. Hari ini kita bertemu lagi Cek Yowan di edisi hari Senin nih, awal pekan hari ini. Biasanya kalau lagi Senin ini banyak uang yang galak menyun, ay malas sungkan ya, ngawi ke apa-apa dari awal apa? Awal lagi namanya deh, awal minggu jiwa gue.
1: Lah awal minggu ya. Lewat ke DPR, aduh demo pulau, nah macetnya dah.
0: Sudah, pas ya.
1: Kesel tambah. Tapi gak apa-apa, demo demi kebaikan bersama gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Jadi di sore hari ini duo manja, iya mandi jarang maksudnya.
1: Males mandi.
0: Kami berdua, Mak ini lagi bertemu di acara kita berpadu ya, Peminta Lagu Dangdut. Lewat line telepon Cek Yowan nih. Kita ngaturi baik dulu yang nak ngabung di line telepon 0711351656. Aduh siapa nih yang kita terima lu Cek Yowan? Laju ini masih agak lupa cek kayak jadinya.
2: Halo.
1: Nah, kata halo ini.
2: Assalamualaikum. Allahu Akbar. Sehat juga ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, Cek Asmi dan Cek Aspin ini.
0: Iya, ini.
2: Alhamdulillah. Sehat ya.
0: Ini Roma Irama versi asli nih Cek Iwan.
2: Alhamdulillah Cek Gaya lah sehat.
0: Insyaallah. Iya. Pokoknya dia aja kan. Dengan Cek Yowan juga.
2: Oi. Malam nak ke tempat Cek Gaya, kata kita mau Cek Gaya siaran.
0: Heeh.
2: Bikin kue nak bawa ke Cek Gaya.
0: Oh ya Allah, lah kena Cek Yowan, ada digawai kue kita Cek Yowan.
2: Ketemu Cek Gaya. Demi awak Cek lama tak aku Cek. Ya, jadi pinjam ke Pak RT malam.
0: Oh, masyaallah.
1: Kangen yang Caknya sendonya tuh.
0: Ngapa suara berdenging tuh kayak gitu?
2: Iya, tapi kalau Cek Gaya siaran lagi kapan-kapan ke situ lagi, kami nak ke tempat Cek Gaya, nak nemu Cek Gaya lagi.
0: Boleh diatur ibeg ya.
2: Iya
0: kan. Anak-anak sanjo empat kita ya Cek Yowan nih. Oh ya Allah.
1: Aduh, suara belakang itu melok-melok terus yang di belakang.
0: Enggak tahu tukang ngintil di belakang tuh.
3: Sejak Cek Gaya sakit ditanya terus, "Payo ya ke rumah Cek Gaya." Mana juga ke rumah Cek Gaya. Sarah jauh.
0: Iya, pokoknya doanya baik.
3: Jadi kemarin sedikit beliin. Nah, Cek Gaya dah datang. Katanya Cek Gaya dah siaran.
0: Iya, hari ini itu jadwal Cek Gaya siaran. Alhamdulillah doa ke baik, sehat selalu ya Cek Yowan ya.
3: Dia telepon Bang Al, kata Bang Al kerugian Cek Gaya. Nah, sudah aja. Dari mana dia pun, tak ngantar Bang Al. Nah, biarlah dia juga ya sudah. Dah ketemu ayundanya.
0: Iya. Pokoknya masih ada sumur di ladang. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umum cuanjang pasti bakal berjumpa lagi. Ya, Cek Yowan.
1: Benar.
0: Payu, mak mana kabarnya berdua tu? Roma Irama dengan.
3: Alhamdulillah, sama gemuk. Sama gemuk, makan masih nambah.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Kenapa Cek Yowan diam?
1: Ya aku denger ke. Lah banyaknya suara. Lah banyaknya suara, jadilah tiga ikut suara.
3: Nah. Mawar borak.
1: Oh, mawar borak.
0: Aduh, mau borak.
1: Aduh.
0: Mantap gaya itu. Mak mano nih mau borak tuh. Cek ya tahu tuh aduh, bakso yang borak.
1: Ini pengusaha mau pengusahanya nih.
0: Oh, pengusaha mau borak.
3: Sama pin-pin ya. Oh. Karosnya dia.
0: Bakti ngengkeng lah mau gitu bakti. Kalau misalnya mau borak.
3: Iyo,
0: Cek Yowan.
1: Mak, yang jual tuh mawar namanya Yang jual itu bakso borak. Mak, kau yang kita sebut mawar, mawar borak.
0: Oh, Cek Gaya mayang ke tadi bunga mawar ini nggak borak.
1: No, HP tuh.
3: Itulah yang mawar borak itu ambil pun pastilah.
0: Tahu siapa Cek Gaya mau borak tuh?
3: Nah, nyuruh turun kan?
1: Turun lah.
3: Bung baru masuk, suruhnya turun oleh mawar borak.
1: Iya, tidak apa-apa, Cek Aspin pulo. Apa keroyokan berdua sama Cek Asmi?
3: Oh, iya. Cek Gaya kan berdua sama Cek itu. Kami berdua juga.
1: Ya, dosa nak cak keroyok nih gue itu, singgah kata.
3: Kan rencana nak kegantian. Berhubung, ada magi tak masuk.
0: Payo dia tuh gi.
3: Belum mau ngomong duluan kan.
1: Ih, keroyokan itu.
2: Terima kasih nih Cek Gaya,
3: Cek Gaya lah sembuh. Terima kasih Cek, kalau Cek Gaya lah sembuh, sehat. Semoga Cek Gaya sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
3: Ya diangkat galau segala penyakit Cek Gaya.
0: Amin, amin.
3: Ya termasuk Cek Yohan. Cek Yohan yang merajuk mulu dah doa.
1: Nang apa aku ini ditumbal ke ini.
3: Cek Yohan doa yang utamanya Cek Gaya bukan itu dia.
2: Apa?
3: Dia Cek Yohan.
1: Inilah ya galak numbal ke kawan ya. Inilah ya.
3: Itu utama Cek Yohan itu kan.
0: Jangan galak tuh mana.
3: Nah Rami yang pun nyuruh-turun lagi. Oi.
1: Turun.
3: Iya,
0: Pak. Ini betul. Enggak
3: bisa lari ini
1: untuk aku banget. Itulah, Cak Espin.
3: Wakil kegalo kayak rombongan perempat wakil dari kegalo.
0: Cak itu mana?
1: Tidak koordinator apun di wakil-wakil kene.
0: Enggak tahu. Jangan-jangan koordinator demo ini.
1: Iya, jangan-jangan. Demo mah tahu-tahu.
3: Biar aku banyak wakili Cak Gaya untuk pesan dari seluruh pendengar perempat, semoga Cak Gaya cepat sehat.
1: Amin.
3: Itu kan. Mudah keurusannya, mudah rezekinya. Nah, itu dah sampai ke sama Cek Gaya.
1: Amin. Minta lagu, nah, lagu Payo.
0: Apa, lagu apa? Lagunya apa?
3: Minta lagu.
2: Lagu ini, Cek. Lagu Matahari.
0: Matahari?
2: Oh, dari Nusalimah.
1: Bentang-bentang apa? Hari pagi.
0: Oh, badan nyengnian suaranya.
3: Badan nyengnian kan?
0: Badan nyengnian suaranya. Matahari.
2: Iya, Matahari, Cek.
0: Nurhalimah?
2: Iya.
0: Oke, dong. Dikirim untuk siapa?
2: Untuk Cek Gaya itu.
1: Wow. Cinggo kato, mentang-mentang do Cek Gaya, Cek Asmi ndak toy lagi kalau Cek Asmi. Takutnya anakku.
2: Cek Gaya niku datang iki tempat kayaknya.
1: Takutnya anakku.
0: Padahal Cek Gaya bukan mato lagi, mato abang.
1: Mato Mega ada.
0: Mato Mega, balik Mega ada ke sana memang kami balik ya.
2: Kita tempo hari ke sana Cek ya.
0: Iyo, sano magen.
2: Iyo, jadilah Cek Ita rindu dia dengan Cek Gaya datang.
0: Iyo, menjadi perwakilan katanya Cek Gaya. Iya, alhamdulillah bertemu.
2: Iya.
3: Dolar
2: rencana minggu depan acara menjaga
0: acara minggu. Heeh. Yang mirip-mirip dikit, nah, Cek.
2: Payo, payo dia tu. Untuk Bang Iwan di Ketepati dengan Cek Eri. Untuk Bang Indra Widodo dengan Cek Kartini, untuk Cek Akbar dengan Cek Lisa. Untuk Nadia di Sukabangun dengan Marbelak. Untuknya Pak Ujan. Untuknya siapa lagi?
1: Siapa lah?
2: Bagi dulu untuk Simon pribadi dengan Siti Aisyah.
1: Nak kena marah. Nak kena marah.
2: Laku ingat ke tadi Cek Wongnya?
0: Nah, siapa?
2: Nah, Pak Haji Sukarami dengan Bibi. Ay, kalau galau Cek.
0: Kalau galau ya, Pak Yo.
2: Untuk Cek Gaya, semoga sehat selalu Cek. Lancar lebih kini waktu.
0: Amin. Ya Allah. Amin, amin, amin. Sama Cek Ewan juga ya. Amin. Pokoknya yang terbaik juga untuk Cek Ewan pasti ya.
2: Untuk Cek Ewan dengan Cek Gaya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar galau rezekinya.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
2: Assalamualaikum Cek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Cek Asmi dengan Cek Aspin nih. Pak Hitam Cek Ewan nih. Kita terima lagi Cek Ewan.
1: Dua maut itu.
0: Dua maut eh. Tak Goma dengan ini. Dan Goma dengan siapa?
1: Ani.
0: Ani eh.
1: Ani.
0: Apa Gika deh tuh kan.
1: Ya Allah.
0: Kan Piti Goma kan Gika deh.
1: Ya Allah.
0: Kita kongkon lagi ada siapa?
1: Halo.
0: Halo. Sama Mbak Rindu.
4: Kaket. Permisi.
1: Mesen apa Cek kamu nih Cek?
0: Nggak tahu Cek kayak mesen obat ogut.
1: Kalau minyak tawon nggak gitu.
0: Itulah. Minyak sege Cek kayak mesen.
1: Iya. Sampai hari tukang paket ini datang terus.
0: Datang terus.
1: Iyo.
0: Oh jadi belum sampai ketinyo ya. Kalau Cek belum datang ya.
1: Nggak kamu titip ke pulau duitnya. Bayar kalau
0: iyo. Masalahnya.
4: Nah ini nak Cek kayak 884.000.
1: No ya Allah banyaknya Cek.
0: Tidak daging
1: mana lah
0: minyak ogut sege goma itu mak manun Cek itu.
1: Sekardus kamu. Reseller minyak kita
0: nih bukan niapo. Cek Ewan apa dia ini kan bukan sistem COD ODGJ mana kabarnya Sisi?
4: Alhamdulillah sehat, senang bisa berjumpa dengan Cek Gaya lagi.
0: Alhamdulillah
1: mulai manis manjonya.
0: Oh Cek lah ini Cek apa Cek ngomongan manis manja tadi lagu Adu Buyung ya. Ayo Sisi sorry ya gini
4: kalau gue lagi apa.
0: Apa?
1: Di miss call pula apa?
4: Jangan di miss call.
0: Pidem dia apa di miss call.
4: kagak mati teleponku. Nasaro masuk nih penuh perjuangan nenek.
1: Wow. Cak lagu Roma pulo.
0: Perjuangan dan air mata ya.
1: Senianan kawan di rumponyo.
4: Kapan lagi bisa ngobrol
0: ya?
4: Dengan Cek Gaya?
0: Oh, kalau lah itu tadi kata Cek
1: Doa ya, kesehat, ngobrol terus kayak tiap hari.
4: Iya, mudah-mudahan sehat-sehat terus.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, okay. Lagu apa dulu nih Sisi?
4: Ini be lagu Ku Ingin dari Rita.
0: Ku Ingin?
4: Iya.
0: Oke, okay. Ku Ingin, Rita ya?
1: Rita, Rita Sugiarto ya?
0: Rita Sugiarto. Oke, okay. Dikirim untuk siapa nih?
4: Kirim ya tadi ada Cik Asmi bareng Mang Aspen ya. Kirim juga punya Eli, Robi juga sama sore. Punya Ayah Sobari. Punya Mang Putra Banten sama Ibu, Mang Akbar sama Tante Alisanya. Fauzan, Irin, Rian Sudirman ya sama sore. Nah kalau siapa juga. Punya ini Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing ya. Buatnya Mang Uju 035, Mang Uju Sako Rambutan juga ya. Sama sore ya, Sarum Rara, Cek Ita, Cek Nadia juga ya. Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Buat aku?
4: Oh iya, buat cewek.
1: Buat ini jatang.
4: Coba tuh Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame, Andra Anggi juga ya. Buatnya Mang Hendra Widodo, Mang Iwan ya. Mang Rizwan Bukit, bareng Pak Darmawan juga di sana ya. Yang ada di, oh iya, ada Mang Pian gitu ya, Mang Helmi. Ada Mang John, Mang Napi juga, Mang Johan juga ya di sana ya. Siapa lagi kayaknya, Cion?
1: Siapalah ya?
0: Siapalah ya?
4: Masuk ini buatnya ini Mang Simon sama Siti Aisyah, Mang Asma di Karamele, selamat sore ya. Siapa lagi tak tahu kami lah.
1: Ya sudah.
0: Untuk gala-gala, Mbak Alti.
4: Itu siapa tuh? Apa dia tak kami omongin tak ini Mang Yus yang ada di jalur ya, selamat sore ya. Bang Dodong juga di Sungai Lais, galau-galau bela ya.
0: Galau-galau ya.
4: Ya buatnya Cek Iwan, Cek Gaya, selamat bertugas ya.
1: Ya.
4: Sehat-sehat terus buat kalian ya.
1: Amin.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cek Iwan ya. Ya tadi Sisi ya. Masih ada kita terima lagi Cek Iwan nih.
1: Lanjut.
0: Nah, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wong Langkan ini Cek Iwan.
1: Iya ini. Biasa dia itu WA bae kau gelar sama Cek Gaya teleponian kau.
0: Oh itu ya.
1: Ai merajuk apa? Dengar aku. Udah udah. Udah lah Mang Pen aku merajuk Mang Pen. Jangan kiri ke aku. Dah dah.
0: Nah, lantak lah.
1: Oh. Oh, gelar Cek Gaya telepon gelar aku WA aja lah.
5: Ida kalau aku kasihan kalau dengan Cek Gaya WA terus dia nyamaco kan ya kan. Ya tapi kalau Cek Iwan ada Cek Iwan bae nyamaco kan aku udah masuk Cek itu kan. Ketemu bae tak perlu ada anunya tuh.
0: Tapi lemak langsung teleponan ya Cek Iwan ya.
5: Iya,
0: jadi bisa bersapa-sapa ini kan.
5: Ini ada Andra Anggi ini di call ini.
1: Kenapa dia, pasangan
5: Eli,
1: itu?
5: Eli dari lama so Eli belum kan ya?
1: Belum baru Cek Sisi.
5: Dia di call dia tuh rindu dia Eli itu dengan Cek Gaya katanya.
1: Wah.
5: Tidur tengah mati, nama terus susah sore ini.
1: Nah, berjuanglah kamu Cek Eli ya.
5: Iya, kalau dengan Cek Iwan tiap hari dia ini masuk terus.
1: Rezekinya malah di aku. Gaya,
5: sore ini kepengen nak masuk, gagal.
1: Iya, rezekinya di aku.
5: Yo, apa kabar Cek Gaya?
0: Insya Allah berusaha untuk sehat.
5: Alhamdulillah sehat kan.
0: Yo, insya Allah.
5: Yo, masuk ke anu Cek Gaya, masuk ke Radio Perempat deh, Andra.
0: Siapa di Andra?
5: Ya Andra Anggi itu.
1: Yang Moreni.
5: Iya, Prabu Moreni, Prabu boleh. Ya kaget sabar deh Andra, aku nano, nah turun ini aku dalam muda.
1: Lagunya dulu.
5: Coba yang jelas aku ini kan kepengen nama tuh dengan Cek Gaya nala muda ketemu suaranya udah ganti. Jadi kan aku mau nama Cek Gaya sehatnya apa?
0: Insya Allah doa kebaik.
5: Iya, ke aku ini tiap hari kadang-kadang asal masuk masih mau anu nanyo ke Cek Gaya tuh apa sehat apa belum kan yo.
0: Ya doa ke Cek Iwan ya.
5: Iya. Ya mudah-mudahan kalau perlu anu seluruh pendengar radio perempuan ini dimanapun berada, doa ke Cik Gaya kalau.
0: Amin.
5: Yang jelas Cik Gaya sama dan keluarga keluarganya sehat kalau saya itu kan.
0: Amin.
5: Ya tetap jago kesehatan. Ya kalau saya hewan saya baru didoa ke terus.
1: Amin. Yo mana aku lahatam ke doa ke sama Mang Pen.
5: Kalau saya hewan aku doa ke sudah banyak banyak.
1: Apa?
5: Kalau lagi Cik Gaya anu atau janur kuning melengkung di depan rumah.
1: Nah sudah kan. Amin pokoknya.
5: Iya. Nah ini ada pausan juga Miss Cole.
1: Kakek ya Cik Pauzan sabar ya.
5: Iya Kakek Pauzan. Kakek Jawa dengan Cik Gaya kakek. Sudah aku dah lama ya. Aku tak ada kirim salam juga sore ini. Paling kalau galau baik.
0: Bongkes galau eh.
5: Iya. Nah aku ada Cik Jawa. Ada di WA aku tadi ada lagu di situ.
0: Lagunya dari WA yo.
5: Iya lagu cari dari WA tu lagu itu wah aku.
0: Lihat dulu tuh cagi dulu lagu
5: yo, lagu, apa? Aduh, lagu repot dari Peti Pera.
0: Oh repot, yo. Repot itu lagi.
5: Itu baik Cik Gaya, buat Cik Gaya dan Mang Al dan seluruh sahabat-sahabat dari Radio 24 mudah-mudahan sehat kalau. Ya terlama aku nak aku juga Cik Yawan. Mudah-mudahan jodohnya lah sudah dekat. Ya dia pintu tentunya ya.
1: Iya. Acak nian.
5: Lagi ada salam dari Mang Yasin kaki anak Cik Yawan.
1: Ya wah.
5: Ya Mang Yasin dah tak dia masuk. Cik Yawan tu lah jadi sempurna terus. Ya ada Akbar juga. Nah yang mana yang yang mereka miss call. Ada Eli juga tadi miss call. Ada Fauzan. Ada juga CC tadi masuk ya. Ya fotokopi CC baik tadi lah sudah penuh lah pulang balik jahnya.
0: Itu ya.
5: Yalah, ya seluruh pendengar dari perempuan baik di mana pun berada. Mudah-mudahan sehat galau-galau.
1: Amin. Amin ya Rabbal.
5: Ya siapa nak masuk sudah aku ni lanjut. Tapi tak putar lagu kan. Dah lapor lagi Hasan kan.
0: Putar lagu ya, apa sudah. Terima lagi dulu Cik Iwan gitu kan.
5: Lagi ya?
0: Enggak tahu Cik Iwan. Lah tiga sudah.
1: Tiga jadilah dulu.
0: Tiga dulu ya, lagu dulu sih kok ya.
5: Itu baik Cik Iwan sama Cik Gaya. Mudah-mudahan sehat selalu. Badan keluarga tetap jaga kesehatan Cik Gaya ya.
0: Yo.
5: Tetap pokoknya mau mana bicaranya. Yo. Anu jaga baik kesehatan tuh setiap hari. Jangan teman-teman gitu yang minum-minum banyak kopi apa-apa tuh. Minum aja putih wae banyak-banyak.
0: Iya.
5: Itu baik Cik Gaya ini salam dari wong rumah Cik Gaya.
0: Oke, titip salam balik ya.
5: Ayo namo.
0: Siap.
5: Yo, itu baik terima kasih waktu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Iwan sudah tiga kita putarkan dulu lagu Ada lagu Matahariku dari Nur Halimah. Atau kita putar ke lagu religi dulu?
1: Religi dulu ya.
0: Baru kayak lagu-lagu mereka ya diputar ya.
1: Iya.
0: Oke, kita dengar ke sama-sama dulu ini dia. Ada Sally dengan Bila Waktu Telah Berakhir.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Di dulur kediaman Nabi berada, dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan asar tadi, maka tibalah waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asarnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada di kawasan siar Jalan Radio Duo di FM 88,4 MHz Perumpat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Berikut kami hadir ke Lusi kok lagu religi, dan kaget dilanjutkan dengan lagu-lagu dangdut yang sudah di request dalam Pepadu Bepinta Lagu Dangdut. Dari Krisi kita hadir ke dengan Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

0: Oke, 88,4 MHz perempat dari Palembang bareng dua manja ya.
1: Iya, bersama Cek Gaya dan Cek Yohan.
0: Iya, manja banget ya.
1: Manjarang. Males mandi. Payo. Mentang-mentang Cek hari panas ya.
0: Tinggal mambunya sengak itu biasa.
1: Kasihan tetanggo Cek. Bukan apa-apa.
0: Begipas nih langsung.
1: Oh, udah ngas budak ini.
0: Mambu kambing udah dua nih.
1: Kambing macak dijual kamu udah pacak.
0: Pacak dijual. Kita kongkon lagi ya, ada siapa Cek Yohan nih?
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Sarah Anggita ini.
2: Dua manja.
1: Mandi jarang.
0: Ini Sarah
1: Anggita ini.
0: Sarah Anggita.
1: Iya,
2: Cek Gaya. Sehat, Cek.
0: Insyaallah, ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Anggi ya. Anggi.
2: Iya.
1: Cek Anggita di Pusri ya, Cek?
0: Harapan Jaya ya.
1: Loh, lengkap nih an laju.
0: Karena dia tetanggian dengan kami.
2: Iya, tetangga tapi jauh lah Cek Gaya.
0: Anggi di depan dia, ya.
2: Iya, Cek Gaya agak
0: ke dalam kami. Payo Anggi. Sore hari ini lagu apa?
2: Jangan lupa bahagia.
0: Wah, wow. Untuk siapa nian itu jangan lupa bahagia.
2: Oh, ya sama Cek Yohan.
1: Oh, main kami nih jangan kebahagia ya. Lengi-lengi lo.
0: Bukan lagi bahagia kami godak.
2: Dari nih Cek Yohan lagu dari dua TikTok.
0: Dua TikTok ada.
2: Ada kan?
1: Aman aja.
2: Aduh.
0: Kalau Cek Dagae dak kada ketemu Cek Ewan tulah Cek ini kan di mano nyagi ni oi.
1: Kita bebek
0: inyo.
2: Ya, sekarang kalau Cek kirim-kirim dikit.
0: Boleh.
2: Ada tadi yang masuk, baru-baru masuk tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mbak Sisi, ada Mang Pendilangkan.
0: Mm-hmm.
2: Ada Yuk Nadia, Kak Adit itu Mang Pendgasing.
0: Mm-hmm.
2: Ada Kak Erin, Kak Adit itu Mara Pauzan, ada oh, Mbak Akbar, lain-lain. Galau-galau lah, Cek.
0: Galau-galau, Payu.
2: Special, Cek.
0: Untuk siapa?
2: Untuk Bang Andra.
0: Ya, kalau kata Cek, kalau Cuk Sule itu ngomong cak mana katanya pikitiu.
1: Kalau kita cie.
0: Untung tak kicau mania oleh kita deh.
1: Kicau.
2: Untuk lagu senam tu Cek.
1: Lagu zumba itu.
2: Sedaya sehat-sehat selalu Cek.
0: Amin.
2: Semoga pendengar yo senang kalau Cek Ewan sehat kan.
0: Amin.
2: Cek Ewan juga semoga cepat-cepat jodohnya.
0: Amin.
2: Itu Ben untuk doa terbaik untuk kalian berdua.
1: Amin. Makasih Cek Anggi.
2: Assalamualaikum Cek Ewan Cek Ewan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cek Anggi tadi ya. Kita mengongkon di belakang Anggi. Ada suara bocor.
1: Laptopnya bocor.
0: Kita kongkon lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Duo gayo.
1: Doa ke cepat kayo apa ini? Amin dulu ah.
3: Cegaya dan Cek Yohan.
1: Oh ya Allah, alakannya singgo kata.
0: Dua kayo kita diomongnya.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Singgo kata.
0: Iya, kemana Cek Gaya kayo? Nak mana kayo?
3: Kayo.
0: Mana kabang Cik Adi? Cik Adi alias Mang apa nih?
1: Kuyung.
3: Yaya Adam.
0: Yo. Kuyung Adam, ya. Mak mana Cik kitanya? Insyaallah kita harus di eja-ejakan.
3: Optimis.
0: Yo, apa? Optimis.
3: Optimis.
0: Optimis.
1: Kalau nak kalah.
3: Pokoknya optimis. Sehat
0: ya. Insyaallah amin.
1: Minta doa
3: aja. Memang sehat terus ya Yohan.
0: Iya.
1: Kicau terus. Kicau terus gawe aku.
3: Kicau terus gawe aku.
1: Nyenyes.
3: Nyenyes.
1: Heeh. Singgah kata untung be aku dari demo wong oh, bisa budak ini.
0: Iya.
3: Iya.
0: Payo. Lagu apa ini? Kira-kira Cik Adi nih.
3: Lagu apa ya?
1: Apalah.
3: Roma belum kan?
0: Roma belum?
3: Ada ini bae apa? Bulan Bintang bae.
0: Bulan Bintang.
3: Bulan kena ini bulan kan lama nunggu bintang dah masuk kan.
1: Siapa yang bulan bintang tuh?
0: Itu ya lagunya?
3: Iya.
1: Siapa yang jadi? Siapa yang bulan bintang tuh?
0: Kalau ceknya dah galak jadi bulan.
3: Kan pendengarnya kalau bintang yang di situ.
0: Oh, jadi kita bintangnya Yoan. Yoan. Bulannya mereka. Alhamdulillah dak tebok-tebok Yoan. Bulan bagian tebok-tebok di biasanya.
1: Geradak-geradak
0: Oh, geradak-geradak. Laju kita nak skin care kan lajunya Yoan.
1: Susah. Berkurang duit makan aku.
0: Ayo, dia tunggu.
3: Yo, untuk yang masuk-masuk tadi kan, asmi-asminya ada seisi kan, ada waket, ada ujuk. Yo, Najuk ini ujuk di dunia Cik Gaya sama Cik Gaya.
1: Oh ya Allah.
0: Oh iyo. Iyo, salam balik untuk ujuk.
3: Terus untuk Mbak Wakpet, untuk Mang Iwan di apa Ketapati sama Adi Pitungnya, ada Mang Simon. Terus ada di ujung ada Mang Helmi sama BMI-nya, ada Mang siapa ya, Mang Pian, Mang Nati, Jagorajo. Apa lagi ya untuk ini Pak Sobari, Bang Putra Banten sama ibunya, terus ada Bang Akbar sama ibunya, terus ada Pak Uzan, terus siapa lagi ya? Nah ada ini Hendra Widodo, ada Cik Kartininya, ada Nadia, ini Mbak Mawar itu kan?
1: Iya Mawar Boraks.
3: Aku Mawar baik, Boraksnya ini, Yohan. Mbak Mawar itu sama. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?

0: Siapa nih Cik Ewan?
1: Siapa nih ya?
0: Suaranya Cik Ewan.
2: Siapa coba?
1: Cik Eli.
2: Betul sekali.
1: Cik Eli.
0: Oh.
2: Cik Gaya Lalu kok.
1: Iya. Lama tak bersuakan dirimu.
0: Bini Tony.
1: Sebutannya namo.
2: Betul sekali.
0: Iya. Cik mana Eli kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Cik. Cik Gaya kemana sehat apa?
0: Insya Allah, berguyur baik.
2: Semoga sehat terus Cik Gaya ya. Jangan sakit-sakit lagi jam Cik Gaya.
0: Amin. Eli ini di Gandus ya?
1: Yes.
2: Iya Cik Gaya, di hatimu Cik Gaya.
1: Pacak nian gombal. Gombal banget sama Cik. Sama Cik apa? Cik Asmi gombal, gombal banget.
0: Gombal gembel ya?
1: Gombal banget.
2: Sama tidak pasti. Ya begitulah.
1: Gombal banget. Jadi termakan rayuan nanti gitu.
0: Termakan rayuan ya. Iya. Payu. Kira-kira Eli sore ini nak gadi lagu apa?
2: Lagu Evita Mala, Cak.
0: Evita Mala.
1: Yang mana?
2: Asmara.
1: Ay, berbunga-bunga caknya ya.
0: Asmara Evita Mala ya. Gak dulu ya. Asmara Evita Mala.
2: Ada dong.
1: Masuk ke hati.
0: Asmara ya?
2: Iya.
0: Oke, Evita Mala. Aduh, Evita malu.
2: Cik Gaya.
0: Asmara Evita Mala.
1: Lemah, gitu, Evita Asmara. Malu. Daripada Evita Mala-Mala.
0: Ada. Asmara Evita Mala ya. Oke. Payu.
2: Mm-hmm. Fotokopi yang sisi tadi Ben, masuk tadi Mang Pen, Anggi, pokoknya masuk salam kompak Ben.
0: Oke, siapa?
1: Udah itu aja.
0: Itu aja.
2: Gaya sama Cik Ewan tuh sehat-sehat baik di sana. Semoga sehat terus.
1: Amin.
2: Lancar segala urusannya.
0: Amin.
2: Coba ya Cik Gaya.
0: Yo.
2: Cik Ewan.
0: Yo.
2: Balik
1: yuk. Hati.
2: Dadah.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
1: Eli
0: Gandus ya.
1: Tiga.
0: Oke, kita baca dulu Cik Ewan. Ini ada beberapa WA yang masuk ya. Mm-hmm. Assalamualaikum Cik Gaya, Cik Ewan. Alhamdulillah sudah pacak dengar suara lagi ya. Sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah. Ini dari Wapet Kenten ya. Lagunya katanya Rita dengan Jackie Jima. Lagu ini buat pendengar perempat, semoga sehat segalo-galo. Buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Mau kasih Cik Gaya salam kangen ya. Buat galo-galo untuk Cik Ewan juga ya. Dalam lindungan Allah. Nah kemudian ada dari Arifin di Tangguh Buntung ya. Katanya minta lagu dari apa nih, Benalu Cinta, Benalu Cinta dari Mansur. Ditunggu ya insya Allah ya. Kalau kita sempat ya Cik Ewan nih. Oke, selanjutnya ada dari Hamzah di Jambi. Pepadu minta lagu dangdut. Ini dari Hamzah yang ada di Jambi. Katanya Cik Hamzah minta lagu Hari apa nih, Mataharimu ya. Dari Sri Devi. Salam untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Sarah, Akbar, galau-galau lah untuk seluruh pendengar. Semoga katanya untuk Cik Ewan dengan Cik Gaya dalam keadaan sehat. Amin. Dan ini yang terakhir ada dari Megi di Ogan Ilir ya. Oke, katanya salam Ben untuk dua manja katanya. Ini monitor untuk dua manja. Ini dari Iwan. Request lagunya Bang Kodir. Kirim-kirim tuh salam-salam untuk galau-galau bentuk seluruh pendengar perempat tanpa terkecuali ya. Cik Iwan monitor untuk Cik Gaya dan Cik Iwan katanya. Sekeluarga sehat selalu dan spesial untuk Bapak, semangat terus ya. Sehat untuk keluarga, semangat terus. Baiklah kalau Cik itu. Cik Iwan sudah ada tiga ya. Kita langsung putar ya lagunya ya.
1: Langsung baik.
0: Oke. Ini dia ada lagu duo TikTok dengan Jangan Lupa Bahagia, Roma Irama Bulan Bintang dan Asmara dari Evi Tamala. Kita dengarkan sama-sama.

0: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RR Palembang, masih dua manja.
1: Iya, bersama Cek Gaya dan Cek Yohani.
0: Iya, kita terima lagi mengongkon untuk dodolor yang nak gabung di line telepon 0711-351656. Ada siapa?
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, dengan siapa nih?
0: Ini dengan Wong Mato Abang.
1: Oh, Mato Abang.
0: Oh, bukan. Sengai Lais. Sengai Lais, eh.
1: Cita. Halo.
2: Sehat ya.
0: Insyaallah, Cek Ita.
2: Alhamdulillah.
1: Ini berkat lah jenguk Cek Ita kemarin lah, Cek.
0: Cek Ita datang ke Sanjo ke sano.
1: Iya, Cek gak sehat. Berkat dijenguk Cek Ita kemarin, ya. Cek
0: Ita.
1: Woi. Dokter apa kawan nih?
0: Iya. Coba sehat ya Cek Ita, ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Yu. Sore hari ini nak lagu apa nih Cek Ita?
2: Lagunya apa dia ya, tadi
1: apa?
2: Cik Asli minta ke lagu Cinta Buta, bukan
0: tadi. Cinta Buta. Cinta Buta dari siapa nih?
2: Nah, tak tahu penyanyinya siapa.
0: Cinta Buta. Siapa ya penyanyinya?
1: Siapa dulu?
0: Di sini ada lagu pop di sini yang Cinta Buta.
2: Ayo,
0: get dulu Cinta Buta. Cinta Buta. Ya dulu Cek. Cek Ita nak di spesial untuk siapa dulu nih? Dari Cinta Buta. Ya,
2: kirim tuh. Ini deh ya. Tuh galau-galau bela Cek ah. Tak terkecuali ya. Yang pastinya spesial untuk Abang ya. Dan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Ya. Cinta Buta dangdut nih. Cinta Buta lagu dangdut kan nih?
2: Iya.
0: Kan tak tahu siapa penyanyinya.
2: Tak tahu. Kalau dah kasih sudah ini deh, rembulan bersinar lagi deh.
0: Oh, aduh, buta karena cinta. Kalau cinta buta, tak kasih. Aduh, tak kasih cinta buta. Cinta itu buta, aduh. Darafu.
2: Kalau ragu-ragu, tak usah lah. Rembulan bersinar lagi, baik.
0: Rembulan bersinar lagi. Nah. Yo, yang ini be, yang kira-kira
1: pasti baik.
0: Iya. Rembulan bersinar lagi, eh.
2: Oke,
0: siap-siap. Dari yo, Mansur ya.
2: Cek Gaya sama Cek Yohan ya. Sehat-sehat selalu ya.
0: Yo.
2: Pokoknya doa yang terbaik ya. Salam semangat ya. Pokoknya gala-gala Cek.
0: Yo.
2: Doa yang terbaik, sehat selalu. Banyak rezekinya ya.
1: Amin.
0: Yo, Pak Yo.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Ita di Lais ya. Diterima lagi Bang Cek Ita. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa nih?
3: Dengan Ogan Ilir ini, di Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir, siapa nih?
3: Dengan Pian ya.
0: Oh, Pian.
1: Pian.
0: Pian kabarnya?
3: Berdua tuh sehat ya?
1: Oh, sehat ya, kami nih. Dosa diomong ke lagi singgung kato.
3: Sebelum suara kamu tuh agak ceria lah deh.
1: Bukan agak ceria, memang ceria
0: nih kami ini.
3: Bahagia selalu.
0: Iya, agak igi kami yang pasti.
3: Bukan lagi lombor agak igi.
0: Ayo Pian, lagu apa nih Yan sore hari ini Yan pengen dengar?
3: Itu tadi Mansur bakalnya naik. Dapat dua kali.
0: Ah jangan kaget mengas Mansur suruh nyanyi dua.
3: Dua ada di Benalu Cinta.
0: Mengas kayaknya. Yang lain, yang lain. Yang lain?
3: Ya pinya naik sama Mansur itu tadi Benalu Cinta.
0: Ya Benalu Cinta. Cak mana Cak Ewan? Dua ikut lagu Mansur kalau Cek Yohan.
1: Cek mana lah ya? Lanjut ke labu.
3: Nah, itu baik kelang ke baik caranya itu.
0: Oh, ya sudah. Kami siapkan dulu ya. Benalu Cinta ya. Ada apa-apa ya, Payu? Kalau main itu, Payu siap ya, nak.
3: Betul lah, benih hanya naik lagu itu ya.
0: Oh, Caknya ada kenangan dengan lagu ini.
3: Lagu itu, lagu favorit itu, Bu Benalu Cinta.
0: Oh, ya wah, Tuhan.
1: Tidak baca digeser lagi,
0: Caknya. Itulah yang dinamu keteguh.
1: Digeser atau geser.
0: Ini tidak teringgut, tak teringgut. Oke,
3: Cek Yohan dulu deh.
0: Ah, boleh kita dengar suara Cek Ewan tuh katanya.
1: Oh, pacak nian.
0: Payu.
3: Juga ya sehat ya.
0: Insya Allah.
3: Sehat juga ya.
0: Insya Allah,
3: iya. Alhamdulillah kalau sehat kali ya.
0: Siap.
3: Ya deh, siapa Mang Daddy itu siapa itu juga ya?
0: Yang mana?
3: Siapa Mang Daddy jadi siapa yang itu tadi?
0: Yang Daddy mana?
3: Daddy? Sebelum mutar lagu tadi, nah, siapa no?
0: Yang masuk tadi?
3: Nah, yang masuk tadi?
0: Mang Adi.
3: Oh, Mang Adi, Adi
0: mana? Adi Sungarami, Kuyung Adi.
1: Kuyung Adi.
0: Uyung Adi Sukarami.
1: Iya, Cek. Ngapa, Cek?
0: Ada apa enggak tuh?
3: Ada apa dengan gue? Daddy ya.
0: Oh, Adi. Adi.
3: Buat Mang Adi ya.
0: Heeh.
3: Pokoknya tubuh segala-gala lah yang masuk-masuk tadi, yang belum masuk, Cek Gaya, Cek Gaya.
0: Bayu.
3: Ucapannya selamat sore, baik. Yang lagi istirahat, selamat istirahat. Yang lagi di jalan, hati-hati, baik. Yang lagi
0: jalan,
3: jagalah keselamatan, deh.
0: Bayu.
3: Hidup gak cuma sekali, Cek Gaya. Jadi tubuh hati-hati, baik.
0: Siap.
3: Sehat selalu, Cek Yon, Cek Gaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pian nih. Terima lagi di belakang Pian nih ada siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya.
0: Ini siapa?
4: Apa kabar Cek Yoha?
0: Siapa nih? Yohan.
4: Siapa sehat nih? Galau-galau berdua tuh.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Siapa nih? Cek Gaya lupa ngejemu kami.
0: Lupa dengan ini mau ini nih.
1: Chandrae.
4: Iyo betul.
0: Wong Marini ini Andra.
4: Sampai di Mangal tapi.
0: Andra Marini mana kabar Marini hujan enggak hari ini?
4: Uy, panas sih.
0: Panas bedengkang eh?
4: Belum hujan menunggu 3 hari ini. Kasih iya, hujan-hujannya.
0: Iya.
4: Lana seminggu.
0: Payo Andra.
4: Lumayan lah di tempat kita nih.
0: Lumayan panas ya.
4: Paling datang gerimis-gerimisnya, Pak.
0: Sudahlah, alhamdulillah.
4: Sudah gerimis panas lagi tapi.
0: Iya.
1: Jadilah Cek,
0: bantu biar
4: debu, musim debu di sini.
1: Daripada musim asap, lemak musim debu.
0: Biar hatinya tidak panas, kira-kira lagu apa nak didengar nih?
4: Kalau tidak baca tapi minta lagu ini Cek, tidak tahu men penyanyinya tapi.
0: Apa judulnya?
4: Judulnya apa?
0: Apa?
4: Banting Dedek.
0: Bah?
4: Iya, Banting Dedek.
0: Banting Dedek.
4: Iya.
0: Siapa yang nak dibanting ini?
1: Jangan kejam nian lo.
0: Jangan banting Dede, alang kesedihnya. Dede apa yang nak dibanting? Dede mana nih yang dibanting?
4: Tak tahu, jawab Dede Anggi.
0: Kalau Dede Anggi nak dibanting, alang kesedihnya.
4: Marah rumahnya gitu.
0: Ya dulu banting Dede. Tidak
4: cuma lagu Cek.
0: Ya dulu banting Dede. Nyanyi lagu tuh jangan yang saga-saga. Banting Dede.
4: Tak ada itu judulnya, penyanyinya tak tahu Cek tapi.
0: Ya dulu banting Dede abang. Ada ini dari Shiba. Ya?
4: Ada kan?
0: Shiba dan Niken ya. Oke. Bagus dengar ada banting Dede.
4: Iya, soalnya dia tadi Ceknya lagunya agak baru juga. Jadi kita minta juga ya agak baru dikit.
0: Banting
1: cuma terkejut juga denger judulnya nih.
0: Iya. Alang ketemu adik dari banting nih.
1: Tidak kalu gitu.
0: Agak Cak mana?
4: Yang di samping Cek Gaya tuh dibanting.
0: Jangan.
1: Ya wah, sebantingan kami.
4: Kati kawan lagi siaran Cek Gaya mau dibanting.
0: Jangan Cek Gaya sayang dengan adik Yowan ini. Jangan nak dibanting-banting. Iyalah.
4: Sayang enggak loh pendengar tuh sama penyiar. Tidak sayang.
1: Baca nih ya. Ini yang gomblak 3 hari ini ya.
0: Dia ngomong Cak itu biar diputar ke lagunya aja.
1: Duluan itu. Akan duluan nih katanya. Duluan ya.
0: Ayo.
4: Lama dengar suara Cek Gaya tuh. Banyak jadi yang nak nelpon.
0: Itu doa kesehat terus ya dak Cek Yon ya.
4: Itulah makanya pendengar tuh kesayang enggak loh. Makanya di doa ke galo penyiar.
0: Amin.
1: Cara kita coba menghibur Cek ya.
4: Kalau kan bisa siara.
0: Iya.
4: Bisa menghibur kan. Pokoknya doa yang terbaik lah untuk seluruh penyiar kita ya yang lagi siaran, yang belum siaran, yang sudah siaran dari pagi sampai sore ini loh.
0: Iya.
4: Sehat selalu panjang umur, doa yang terbaik pokoknya ya.
0: Amin.
4: Yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Kali yang sehat, dijauhkan dari penyakit.
0: Ya, amin.
4: Itu kirim dikit Cek, boleh Cek?
1: Lanjut.
4: Iya, kirim ya. Buat Mang Adi Sukarami tadi ya, Adi Bitung juga. Ada Mang Uju 035, ada Uju Sako, Sisi. Ada Fahrul Barang Rara ya.
0: Yo.
4: Ada Rian Sudirman. Fauzan, ada Irin juga, Mang Akbar, Mang siapa itu ya, putra Banten ya, ada putra Jalur juga, ada putra Kelana juga, lama tidak masuk mana mamang itu.
0: Oh, lama tidak masuk.
4: Ada yang di Robi ya, iya lama mamang itu tidak masuk. Siang tidak masuk, malam tidak kati.
1: Sibuk caknya.
0: Malam tidak kati.
4: Iya, mana? Galaknya ada nongol sekali.
0: Iya.
4: Terus tak ketinggalan buat Ita tadi, Yuk Nadia ya. Ada Mang Rizwan, ada Mang Iwan juga di Bukit. Ada Mang Hendra Widodo. Penelpon terakhir aku CS main ini ya.
0: Masih sikok lagi lah Cik Iwan ya.
1: Iya sikok lagi lah.
4: Sikok lagi. Iya lah. Pokoknya seluruh pendengar baik lah kalau itu ya.
0: Iya Pak Iwan.
4: Selamat sore, sehat selalu. Doa yang terbaik untuk kawan-kawan yang sering masuk, yang mendengarkan juga ya. Nah, ada ketinggalan buat Mang Pen tadi ya. Kaget ini ya. Mang Pen gasing juga ya. Iya pokoknya seluruh pendengar lah ya.
0: Iya.
4: Kecuali siapanya selamat sore, sehat selalu, panjang umur, doa yang terbaik. Spesialnya buat Anggi ya, salam sayang selalu, sehat selalu, doa yang terbaik juga bareng keluarganya. Buat Cik Kaya sama Cik Yohan juga sehat selalu, panjang umur. Semoga
1: amin,
4: diangkat
1: penyakitnya
4: ya.
1: Amin.
4: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Taala apa yang dicita-citakan semoga tercapai di tahun ini.
0: Amin.
4: Itu baik, Cik, berdua ya. Makasih waktunya. Masih jadi tunggu, Cik.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cik Andra. Lagi, ya.
1: Sikok lagi laju.
0: Di belakang Cik Andra ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Salam.
0: Dengan siapa?
2: Cik Jaya.
0: Alhamdulillah insyaallah. Dengan siapa
2: alhamdulillah,
0: ini?
2: Alhamdulillah. Ya kangen nian sama Cik Gaya.
0: Oh iya, dengan siapa ini?
2: Tepi kasih Cik Gaya.
0: Nggak kada.
2: Galak doain bininya tiap hari.
0: Oh ya, wah ini wapet ini.
2: Alhamdulillah Cik Gaya.
0: Cik mana bini wapet keadaannya sekarang?
2: Agak lumayan lah Cik Gaya, sudah bisa makan dewek.
0: Makan dewek.
1: Alhamdulillah.
2: Okay. Walaupun dia udah pacak pakai tongkat jalan dewek.
0: Alhamdulillah, iyalah.
2: Harus dia harus semangat.
0: Yo benar.
2: Yo, kalau dia tu lah, kalau dia nak sembuh dia harus semangat.
0: Wapet yang penting ngejok ininya support.
2: Yo yo. Hari ini Cik Gaya kau di terapi di Skojo.
0: Oh iya.
2: Yang di Ajen itu. Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Wapet lagunya lagu Rita Sugiarto dengan Jackie Jima tadi lah ya.
2: Iyalah.
0: Pernyataan ya. Oke, Payo. Langsung Wapet kira-kira untuk siapa?
2: Iya, buat galau-galau deh. Yang masuk-masuk. Belum masuk pokoknya dari Mang Akrim sampai Mang Jenal.
0: Iya.
2: Iya. Semoga pada sehat-sehat galau.
0: Amin.
2: Cik Ewan, Cik Gaya.
0: Yo.
2: Semangat galau Cik Gaya.
0: Yo.
2: Kangen nian Cik Gaya.
0: Yo, siap.
1: Kangen galau ya?
2: Iya, sehat-sehat Cik Gaya.
0: Oke,
1: doa terbaik.
2: Galau-galau juga pendengar perempat semoga pada sehat galau.
0: Amin.
2: Coba dulu Cik Gaya.
0: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wapet ya. Kalau mak itu sudah kita cukup kah Cik Ewan nih untuk penelpon kita yang sudah bergabung di sore hari ini, Cik Erza Ernawati ya. Selamat sore Mbak. Terus ada Mang Bus ya. Bukit Lamo katanya minta lagu Gaun Merah insyaallah ya. Untuknya apa seluruh pendengar perempat, salam kompak selalu untuk Cik Ewan sama Cik Ewan yo. Tetaplah menjadi pribadi yang selalu dikagumi. Ada yang lupa Cik katanya ya.
1: Apa?
0: Ini dari Mang Bus lakinya Bik Bus.
1: Oh iya.
0: Harus
1: jangan tak tahu itu. Itu jangan tak tahu.
0: Karena kalau tidak disebut kayak senta 57 ngentak kai katanya.
1: Ya, wah, takutnya kita.
0: Iya, kalau mah itu kita cukupkan sampai di sini dulu kebersamaan kita di Bepadu. Makasih banyak yang sudah bergabung ya. Kami berdua pamit mundur, lagu-lagu yang di request bakal kita putar. Tetap stay bersama kami di Perempat RR Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini dia lagu-lagunya.

0: rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
2: Hey up people. DJ Kinoi Thorsten. Arsinta.

0: Oke, di 88,4 MHz Perempat dari Palembang. Masih dengan duo manja.
1: Iya, yeah.
0: Cak Iwan nih. Kalau sore-sore hari Cak ini nih, biasanya lagi ngapain ya para pendengar kita ya?
1: Mandi gak sih mereka? Jangan Cak Kami.
0: Cukup Kami, baik.
1: Ini khusus yang rakyat jelita, Cak Kami, baik. Kalau gak mandi tetap pelaga. Kalau rakyat biasa jangan, jangan ditiru.
0: Ini yang
1: sombong gitu nih.
0: Tikus ngalem buntu. Kata yang muji-muji dewe. Berija lah sana uang nak ngatai apa uji kita bereja.
1: Kita yakin kita bahagia ya dak?
0: Kita bahagia. Gawaan lahir. Ciptaan dari yang maha kuasa. Kalau ngomong ke ini Cak Yohan. Ngomong ke apa? Kalau misalnya apa di sore-sore hari ini kan kita kan ngomong ke masalah wisata. Nah, kalau wisata, tempat-tempat wisata, kalau yang pernah Cik Yohan kunjungi itu untuk Sumatera boleh ya, atau mungkin untuk Nusantara, atau untuk wilayah Sumatera Selatan itu di daerah mana? Kalau Cik ya, kalau untuk Sumatera Selatan Pagar Alam.
1: Nah, sore-sore yang bagus ya.
0: Iya.
1: Tapi bisa jauh-jauh Cik sebenarnya Cik, nak ke Pagar Alam nih. Palembang nih memang sore hari. Cindu nih Cik.
0: Sekarang yang di BKB sudah selesai.
1: Apa renovasinya ya?
0: Renovasi.
1: Entah ya, masih ngenu ke lantai dak sih itu?
0: Iya, karena kan itu kan sebenarnya kan salah satu ikon
1: yang Kito,
0: yang
1: kan?
0: Apa ya, yang ibaratkan menjadi daya tarik bagi para pengunjung untuk datang gitu kan.
1: Masih setahu aku masih proses renovasi masih ya, tapi tidak yang lah sebagian lah selesai kan. Jadi tapi kalau misalnya aduh dulu re, nak jalan-jalan nih. Daerah-daerah sana. Dosa nak ke BKB nian, pinggir-pinggir dikit. Pinggir BKB itu lah banyak nian.
0: Lah banyak Yang ada kafe-kafe yang kekinian.
1: Iya. Kafe-kafe pinggir Sungai Musi kan lah banyak nih. Lah berjejer sih tinggal milih bae nak A B C D E F G. Pokoknya ado pemandangannya jauh cindo Cek mas sore-hari mak ini.
0: Sore-sore.
1: Nyingok. Nyingok sunset gitu di Musir. Cek lagu siapa
0: itu? Itu sunset tuh yang ini apa sampo sunsetan?
1: Bukan.
0: Sasetan nih.
1: Saset.
0: Aduh ya itu. Oke lah kalau Cak itu. Nah, Yohan kalau kita ngomong ke masalah sikap ataupun ini dari sikap seseorang misalnya. Aduh kan untuk yang galak ujung lapan landep.
1: Woi, landepnya itu.
0: Lancip betul tuh. Sehingganya apa-apa nak lemak di dia, tak lemak di wong. Nah, ini kalau wong berhadapan dengan wong ini kalau Yohan Cak Marian.
1: Ya turut tiba dulu kendaknya apa?
0: Bereja lah di sana ya.
1: Iya, jingai dulu.
0: Kalau itu kita kalau ngomong ke lancip tadi, Yon, kita dengarkan dulu lagunya. Aduh, lancip.
2: Yo, yang lancip lancip, lancip kan?
3: Iya, kak. Pasti kau habis kegalau.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Iya, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan nih, masih bareng dua manja. Wah, ya Cewan nih, sudah 34 menit Cewan hari ini beringut dari jam 17 atau jam 5 sore.
1: Yang mana kita tuh bakal
0: hadir ke lagu-lagu religi ya. Jelang mungkin dodolur nih kan nak menunaikan ibadah sholat maghrib, baik jemaah di rumah ataupun juga jemaah di masjid mungkin ya. Nah jadi mungkin untuk persiapan segala sesuatunya kita kawani dengan lagu-lagu religi ya. Kita tinggal ke lagu-lagu Sumsel nih yang sudah kita pilih tadi si Ewan nih. Kita hadir ke kali ini lagu religi, ada beberapa lagu religi pilihan. Tetap stay bersama kami di Perempat RR Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

Syukur kurniman beradu. Selanjutnya kita akan nyimak pengajian Al-Quran di sore hari ini. Akan baca ke surah An-Nur ayat 35 sampai dengan 38. Dibaca oleh Kori kita Hermansa SPDI. Dan KG berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Pendengar Pro 1 dari Palembang, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib.
1: Dari seluruh kedimana berada, dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan maghrib tadi, maka tibalah waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nyobai. Semoga rangkaian amal ibadah kita sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Di kawasan Sir Jalan Radio 2 FM 88,4 MHz perempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Berikut kami hadirkan lagu religi dari Desirat Nasa dengan Hidayah.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Marsyanda dengan menyebut nama Allah sudah menghantarkan kita saat ini melangkah 19 menit lewat dari jam 18 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu religi masih kami antarkan untuk ngawani dudulur di suasana malam hari ini yang menunaikan ibadah sholat maghribnya. Berikut ini kita dengarkan dari punyanya Krisdayanti dengan Ya Rahman Ya Rahim.

barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Urban Vibrato, alunan lagu dari El Voice ya. Ini tentunya mengakhiri kebersamaan dalam lagu-lagu religi. Masih bersama dua manja. Iya, yang manja sikapnya masih sibuk pecahnya ya. Jadi selanjutnya setelah lagu ini, setelah demi masa, kita akan hadirkan kembali lagu-lagu daerah Sumatera Selatan dan juga Nusantara pilihan melalui Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, 88,4 MHz perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih dengan dua manja ya. Cik Ewan, mungkin Cik Ewan pernah ya nonton salah satu kesenian daerah dari Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, yang kaitannya dengan apa, seni teater-teater Cik itu, nah, Dul Muluk. Nah, ini kan merupakan salah satu kebanggaannya wong kita, salah satu kalau di Jawa sana kan wayang kulit, wayang golek, ada ya, gitu kan di Jawa Barat. Nah, di kita ini ada yang namanya teater Dul Muluk, gitu ya. Nah, di mana di sini bercerita tentang Abdul Muluk ya, yang menjadi bacaan dan pelestarian seni Dul Muluk itu sendiri, Cik Ewan. Pernah enggak Cik Ewan nonton atau menyaksikan Dul Muluk itu, Dewe?
1: Belum pernah sama sekali, Cik. Belum. Karena emang ini agak jarang ya.
0: Memang benar. Kalau dulu itu biasanya ditampil ke di acara-acara pesta-pesta kawinan tuh. Semalam suntuk Cik macam kita wayangan.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau sekarang sudah mulai berkurang, kecuali event-event tertentu.
1: Event kebudayaan ini memang khusus digelar oleh Dinas Kebudayaan.
0: Dinas Kebudayaan, ya? Atau misalnya pecem hari apa, ulang tahun ulang kota tahun Palembang. Ya, nah, itu biasanya ada Dul Muluk. Karena dia syarat dengan cerita yang juga dikaitkan dengan mungkin kekinian Cik Ewan. Ibarat kata tentang isu-isu politik terkini, atau apa yang merupakan mungkin pesan-pesan dari pemerintah kepada masyarakat, atau mungkin apa yang menjadi pesan masyarakat kepada pemerintah, gitu kan. Nah, itu biasanya diadukan di Dul Muluk. Nah, kita ngomong ke informasi yang kita kutip ya dari rri.co.id. Ada buku syair Abdul Muluk yang menjadi bacaan dan pelestarian seni Dul Muluk itu sendiri. Nah, ada dulurku di mana berada, pemerhati budaya sekaligus penulis buku Muhammad Arfani, itu kembali menunjukkan komitmennya dalam pelestarian seni tradisi Sumatera Selatan melalui sebuah buku nih, Cik Ewan. Peluncuran buku berjudul Konversi Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji dalam episode Sultan Duri. Nah, buku tersebut ini merupakan karya ke-17 yang ditulis oleh Arfani nih, Cik Yowani, sekaligus menjadi buku kelima yang lahir dari kegiatan penelitian dan juga pengabdiannya terhadap seni pertunjukan tradisional. Nah, wong-wong yang seperti ini nih
1: jarang.
0: Dia punya kepedulian terhadap kesenian, terhadap kebudayaan ya, yang dimana dia akhirnya melakukan penelitian. Nah, penelitian itu yang akhirnya dimunculkan untuk memberikan apa ya, edukasi ya, kepada karena masyarakat.
1: Yo, ini hari tuh sekarang aja ya, lebih mudah jual buku motivasi daripada buku seni.
0: Dari buku seni,
1: iya,
0: benar.
1: Karena
0: banyak malas baca ya.
1: Iya.
0: Lebih membutuhkan kayak motivasi baik. Iya. Kalaupun mereka baca, tapi yang berkaitannya dengan motivasi, iya, gitu kan.
1: Itu lebih mudah dijual karena apa? Itu ngejual angan-angan.
0: Angan-angan. Impian ya.
1: Impian. Sedangkan kalau seni ini kan, memang ada pakemnya.
0: Pakemnya. Nah, tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat, harus punya ilmu tentang itu, punya pengetahuan tentang itu. Jadi jangan kita buto 10 kata wong.
1: Karena
0: kalau kita seandainya kita buto nian, takutnya itu akan hilang tergerus oleh zaman.
1: Benar.
0: Jadi memang ini merupakan kepedulian kita sama-sama. Jadi kita termasuk memberikan apresiasi lah ya terhadap pemerhati sekaligus penulis buku Muhammad Arfani nih ya, yang konsen terhadap tentunya pelestarian budaya Dul Muluk yang ada di kota Palembang ya. Oke lah Cik Ewan, kita dengarkan dulu lagu pilihan berikut ini. Untuk ngawani dulur, kalau nak baca selengkapnya informasinya di rri.co.id. Kita dengar ke Timpo Dapo.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

89.19 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang, dengan Ingat Perempat. Informasi sedang bersama Perempat dari Palembang bareng Kulo Cik Gaya. Inilah informasi selengkapnya. Upacara Kumau ialah tradisi suku Sungai Penuh Jambi untuk memulai kegiatan besawa. Upacara ini dilakukan setelah hujan pertama meresap ke tanah. Dan rangkaian upacara dimulai dari berkumpul di rumah adat, melaksanakan ritual ngapak jambi atau buka lahan, dan juga tentunya penyiraman benih padi. Terus warga menabuk benih dan juga masang pupu di tengah pesemaian. Upacara ini bertujuan untuk mohon keselamatan serta kesuburan padi pada musim tanam. Dan tradisi ini dipimpin seorang pemangku adat yaitu Depati dan digelar setahun sekali di rumah Pusako. Upacara minta ahi hujan ialah upacara yang dilakukan untuk minta hujan cepat turun. Upacara ini berasal dari suku Kecamatan Gunung Kerinci Jambi. Upacara ini dilakukan untuk ngumpul ke alat upacara yang ditujuk ke kepada dewa-dewa. Terus kendogi minta banyu hujan. Dan terakhir ditutup dengan yang namanya makan bersama di rumah dukun sebagai penyelenggara upacara. Pelaksanaan upacara dilakukan saat hujan sudah lama tidak turun. Untuk tempat penyelenggaraan dilakukan di pinggir sungai yang dianggap sebagai tempat singgah para dewa. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedikit bersama Perempat dari Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dodol juga pacak meloi sosial media terverifikasi kami, cak Facebook, Instagram, TikTok, dan X.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

sejenak kita tinggalkan lagu irama Batang Hari Sembilan. Selanjutnya kita dengar bersama-sama kumandang beduk dan juga azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Ya, di Dulur Tiwa Nabi Berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan Isya tadi maka tiba waktu Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang mengucap keselamatan menaikkan ibadah sholat Isya-nya. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah SWT dalam keridhaan-Nya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dari kawasan Sir Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz perempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Di Dulur selanjutnya kami hadirkan kembali lagu-lagu irama Batang Hari 9. Berikut dari Saprin dengan Nasib Bujang Tua.

0: Oke, di 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan nih, masih bareng Duo Manja ya.
1: Iya.
0: Makin dalu makin seru wedak Cek Yohan nih.
1: Bukan makin malu makin ngantuk, Cek.
0: Iya, karena di Jawa sana pecahnya hujan ya.
1: Iya.
0: Jadi buat mata kita agak kelip-kelip gimana, apalagi mendengarkan lagu Irama Patang Hari 9 nih.
1: Tambah jadi.
0: Jadi tambah nak kita kelip ya deh. Oke, Cek Yohan, untuk malam hari ini mungkin ada informasi yang bisa dibagi untuk pendengar kita.
1: Nah, jadi dulu-dulunya biasanya kan kalau hari Minggu kita Car Free Day sekarang kan, hari resmi ke 14 Juni kemarin. Tapi untuk Minggu kaget tanggal 28 Juni 2026, Car Free Day ini bakal
0: tanggal 28 hari Minggu.
1: Jadi ini bakal diganti Mandiri Ampera Tourism Run dalam rangka pelaksanaan itu kan. Jadi itu kan bakal ada rangkaian masih ulang tahun Palembang kemarin.
0: Kota Palembang.
1: Nah, itu ada kegiatan lari. Jadi
0: lomba lari kah atau
1: ya, biasa lomba 5 kilo ini nih rangka pelaksanaan Mandiri Ampera Tourism Run tentang dari Bank Mandiri kerjasama dengan pemerintah
0: Kota Palembang.
1: Kota Palembang. Jadi jembatan Ampera itu bakal ditutup sementara untuk seluruh aktivitas kendaraan dan masyarakat umum. Biasanya kan kita bebas tuh ya kalau Car Free Day. Nah, ini tidak dulu. Dipakai untuk jalur lari.
0: Untuk jalur lari dulu. Oke. Okay.
1: Masih cak sama.
0: Rutinnya masih tetap sama-sama
1: dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi.
0: Jadi ditutup di wilayah Ampera.
1: Ampera. Sampai ke Sudirman kan?
0: Sampai ke Sudirman. Oke. Okay. Jadi artinya walaupun Car Free Day tidak katik, tetapi ada kegiatan lain.
1: Ada kegiatan lain, masih ditutup juga.
0: Masih ditutup juga artinya ya. Tapi kalau misalnya Car Free Day itu biasanya masyarakat, iya masyarakat umum bisa pacak melo ya.
1: Ada yang senam, ada yang bersepeda. Nah, kali ini tidak dulu.
0: Tidak dulu untuk yang minggu ini, Bay.
1: Minggu
0: ya.
1: Ini, Bay.
0: Karena kaitannya dengan hari ulang tahun Kota Palembang dengan adanya kegiatan apa tadi namanya?
1: Lomba lari ya.
0: Lomba lari
1: Mandiri Ampera Tourism Run 2026.
0: Itu baca melok masyarakat umum atau cak mano?
1: Cak Yuni mungkin sudah ada yang daftar.
0: Para pesertanya?
1: Iya pesertanya lah. Apa lah
0: daftar Lado yang lah daftar Jawari, ya dari Jawari ya. Jadi artinya kalaupun kita nak ini nyingok bayar sih sebagai bayar, penonton ya.
1: Bisa, tapi kalau melok caknya belum bisa.
0: Belum baca. Caknya mengas juga Cek Yohan kalau kita nak melok ya deh.
1: 5 kilo ya.
0: 5 kilo payu brejo ya deh. Berjalan cak macam 500 meter bila mengas ya deh. Model-model Cek Gaya Cek ini deh. Payu kalau Cek itu Cek Yohan kaget informasinya dikutip dari mana itu Cek Yohan?
1: Dari akun Instagramnya Pariwisata Palembang, Charming Palembang yo.
0: Jadi dari situ juga bisa dapat informasinya ya. Baik kalau saya itu kita dengarkan dulu lagu selanjutnya ada Alma dengan lagunya Anyut Serantau.

0: Iya, dedulurku di mana Bebrado? Linjang Suhang dari Dahlia, ya, terus akhirnya ngawak Cik Gaya di Duo Manja, ya. Bareng Cik Yohan ini nak pamit mundur dari ruang dengar dedulur, ya. Karena waktunya, Yohan.
1: Iya,
0: sudah
1: lagi,
0: ya. Sudah harus membuat kita pamit mundur. Lepas ini sudah siap bagi ado Cik Abah sih. Yang bakal ngawani dedulur di Sriwijaya malam, ya. Tapi kayaknya jam 20. Waktu Indonesia Barat kita bakal bergabung bersama RRI Bandar Lampung, Yohan nih.
1: Iya, dalam belajar Sumba berdendang sama hostnya Perin Riyadi.
0: Perin Riyadi. Jadi buat dulur kayak silakan bergabung ya untuk acara belajar Sumba berdendang. Kami pamit mundur, mau kasih banyak untuk kebersamaannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ya Minamori dan juga pendengar RRI Prompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di acara Belajar Sumba Berdendang. Saya Pedi Nurjadi selaku host pada malam hari ini, mengajak pendengar dan juga dulur-dulur baik yang di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung ya. Dan tentunya seperti biasa kita terima line telepon di 0721 255 112 atau melalui 0811 720 9885 ya. Masih bersama saya Meri Nuryadi ya. Baik, kita akan segera ikuti lagu maksud kami acara Belajar Sumba Berdendang. Tidak ada telepon yang masuk ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Nama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang ya?
1: Iya.
0: Wah, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Api kabar kalau kata orang Lampung ya kan?
1: Ini sama abang siapa?
0: Sama Peri Nuryadi.
1: Oh, salam kenal ya bang.
0: Ya, salam kenal kembali.
1: Halo?
0: Halo ya.
1: Aku dengarnya di radio aja ya. Di HP aja ya. Masalahnya di radio malah delay.
0: Oh iya.
1: Boleh request

0: nggak?
1: Boleh, boleh.
0: Aku mau lagu ini dong. Apa tuh namanya, Keliling Dunia?
1: Keliling Dunia?
0: Iya.
1: Lagu Lampung ya?
0: Iya dong.
1: Oh, oke. Okay. Keliling Dunia lagu Lampung ya?
0: Ada.
1: Oke. Okay.
0: Ada, kirim ya?
1: Ya, silakan.
0: Kirim di Lampung ada Babang Kampan ya, bareng teman-teman di sana ya. Wakilin aja nggak apa-apa ya?
1: Ya.
0: Di Bengkulu ada Bang Riko bareng teman-teman juga di. Jambi ada Bang Setiawan, ada Bang Hamzah Yusuf dan lain-lain ya. Di mana lagi, di Bangka Belitung ada ini Mbak Julia dan teman-teman juga. Di Palembang juga semuanya ya, ada Eli, ada Mang Akbar, Mang Putra Banten, Mang San Irin, Irian Sudirman, Ayah Subari ya. Semuanya aja ya.
1: Semuanya ya.
0: Ya. Okay. Makanya kok jadi bingung. Ya banyak bang, terima kasih ya lagunya deh bang ya.
1: Ya, nanti ditunggu ya.
0: Terima kasih bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang sisi sudah ada Bang Riko. Halo.
2: Halo, Pak Bik Pun.
1: Iya Pun.
2: Ah ya benar. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sudah sehat.
2: Oke, biasa bae lah.
1: Biasa bae.
2: Kalau hari itu sedang menggelar pesta Muharram, satu Muharram menjelang puluh Muharram, budaya ada penyelenggaraan telong-telong.
1: Di mana tuh?
2: Di Sport Center Kota Bengkulu.
1: Oh.
2: Aku mau putarkan lagu Tabot Berkas.
1: Tabot Berkas ya?
2: Iya, Tabot Berkas dari Kota Bengkulu.
1: Tabot Berkas dari Kota Bengkulu. Baik, nanti kita
2: lagu putarkan. Tabot Berkas. Salamnya untuk tuan rumah Babang Tampan Topan.
1: Ya.
2: Kemudian ada Edo Mbah Jarwo, terus ada yang dari Jambi banyak ya, ada Hamzah Yusuf, Ibu Wati. Ali Musin, Bapadir, terus ada yang dari Palembang ada Ci Eli, Sisi, dan penyiarnya ada Yohan sama Wak Dola, yang kemudian yang dari Bangka Belitung ada penyiarnya ada Ega dan Wandasona, yang dan juga pengasuh acara dari acara Tapianoli di RRI Sungai Liat dan RRI Jambi ada Andre, dan juga yang dari RRI Sungai Liat itu seorang ibu-ibu ya. Kemudian yang sedangkan wilayah kami di Bengkulu ada Mak Dadang, Ayah Puput dan Belalang Rimbo atau Donga DM apa Iswandi di Kemumu, Bengkulu Utara. Lagunya Tabot Berkas.
1: Tabot Berkas ya.
2: Oke. Okay. Atau lagu Tabot aja. Ya. Bulan Tabot. Lagunya ditunggu ya.
1: Ya.
2: Udah ya, terima kasih Tabi Pun.
1: Sama-sama. Iya Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Riko di Bengkulu ya. Ada lagi di belakang Bang Riko, kita terima telepon kembali. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun.
3: Ya Pun.
1: Dengan siapa, di mana nih?
3: Bunda Wati Jambi.
1: Bunda Wati ya?
3: Yoi.
1: Bunda Wati di Jambi, apa kabarnya di Jambi?
3: Alhamdulillah, di Jambi, kabarnya di Jambi apa cuaca atau orangnya?
1: Orangnya dan juga cuacanya juga boleh.
3: Cuacanya panas-panas.
1: Panas ya.
3: Kalau orangnya kebetulan baru seminggu keluar dari rumah sakit. Sempat anak di rumah sakit.
1: Sempat. Sakit apa tuh?
3: 4 hari. Biasalah, mama udah kecapean apa tensi darahnya naik.
1: Oh ya, lagi kayaknya lagi musim juga.
3: Aku mau lagu Jambi dong.
1: Apa tuh lagunya?
3: Lagu Jambi Pelepat Ulu.
1: Pelepat Ulu ya?
3: Yoi.
1: Oke. Pelepat Ulu, lagu Jambi.
3: Abang kayaknya baru sehat juga ya?
1: Baru, baru sehat juga ini. Tapi nggak dirawat di rumah sakit, update. Dirawat di rumah.
3: berapa hari?
1: Kebetulan istri saya memang perawat.
3: Alhamdulillah enak.
1: Merawat saya nama ya, maksudnya.
3: Kalau saya mah langsung di ke rumah sakit lah.
1: Benar-benar perawat dong kalau kayak gitu yang ngerawat.
3: Rumah sakit 4 hari lah kemarin.
1: Ya udah. Semoga pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali ya.
3: Kita sehat selalu ya bang ya.
1: Sama-sama, amin.
3: Cuma pasal tanpa belum masuk.
1: Iya belum nih.
3: Ya update terus jadinya suatu saya tes bisa.
1: Iya. Nanti dia.
3: Ya sukarnya saya suka dengan dia itu, soalnya humoris, suka bergaul kemana-mana. Bang, salam sedikit aja lah ya.
1: Ya, silakan, salam-salam.
3: Tapi tadi udah buka sama Sisi, ada banyak Bapak Topan dengan teman-teman, terus buatnya. Nanti bersama masuk siapa?
1: Tadi yang barusan masuk ada Bang Sisi, Mbak Sisi di Palembang. Bang Sisi lagi. Ada Bang Riko di Bengkulu.
3: Oh iya, Bang Riko di Bengkulu sama siapa nih, Mak Dadang sama ada Mbak Jaronya di Lampung ya. Kayaknya dari Jambi ada Wow Kin, terus adanya Hamzah Yusuf. Buat semua-semua aja lah Bang ya.
1: Buat semua-semua ya.
3: Ini lagi suruh rehat total, suruh dokternya. Tapi pasiennya bandel, nelpon terus.
1: Ya dokternya juga kadang-kadang cuma bisa nyuruh rehat aja, dokternya juga gak rehat tuh.
3: Dokternya kan memang tugasnya. Banyak bang, sehat selalu. Lancar ya, jadinya sukses kedepannya.
1: Amin.
3: Selalu lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bunda Wati ada lagi, kita terima ya. Telepon lagi ya. Ya, halo.
4: Halo Bang, selamat malam.
1: Malam juga. Ada helikopter nih.
4: Apa Bang?
1: Ada helikopternya tuh.
4: Oh, gitu ya.
1: Soaring. Ah, ada. Bagus tuh.
4: Udah
1: enggak
4: ada, Bang.
1: Enggak ada. Ini siapa di mana ini?
4: Helikopter mau berangkat kali. Ini sama abang siapa?
1: Ferry Nuryadi.
4: Bukan Ferry Widodo.
1: Bukan Ferry Widodo itu kepalanya itu.
4: Oh begitu ya. Kalau di Palembang itu ada Ferry Rusin Solo.
1: Ya, dulu juga Ferry Widodo juga kan dari Palembang juga nih Pak Ferrynya.
4: Begitulah kira-kira.
1: Sekarang jadi Capsa RRI. Mana Lampung ya?
4: Salam kenal aja buat Bang Ferry.
1: Iya, sekalian kenal. Nanti saya maknain Ferry itu artinya perjalanan, Nur itu artinya cahaya, Yadi itu artinya yang indah-indah. Maka saya malam ini ketemu yang indah-indah, pas nih.
4: Oh begitu ya.
1: dengan siapa nih tadi?
4: Tadi udah ada Sisi ya masuk.
1: Ini siapa nih?
4: Jangan dipanggil abang dong Sisi, nanti dia nangis.
1: Tadi hampir tadi salah. Kalau ini dengan abang, abang lagi. Mbak siapa nih?
4: Oh, dipanggil abang juga saya. Saya Eli Mbak. Kasihan.
1: Lata.
4: Aduh. Eli mana nih? Dari Palembang.
1: Oh, Palembang juga ya.
4: Aduh, gimana ini? Eli dari Palembang, Bang. Temannya
1: Sisi. Temannya Sisi masih ya. Pantas saja tadi nyimak tadi ya, kedenger ya.
4: Iya dong.
1: Ini ya, salah sebutnya. Maaf nih Mbak Sisi. Lagunya apa nih?
4: Lagunya apa ya? Harta Mak Dusung Mati.
1: Harta Mak Dusung Mati?
4: Iya. Oke. Kirim buat tadi yang barusan turun siapa bang?
1: Barusan turun tadi ada Bunda Wati dari Jambi.
4: Bunda Wati dari Jambi. Ada Bang Setiawan juga, Wak Odin di sana. Terus ada Bang Hamzah Yusuf, ada Mbak Ika di sana. Pokoknya buat Lampung ada Babang Tampan dan kawan-kawan, pokoknya bang ya. Bengkulu ada Bang Riko dan kawan-kawan. Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Pokoknya salam kompak saudara. Di Palembang juga yang tak bisa disebutkan satu persatu. Mulai dari Sisi tadi dan kawan-kawan, salam kompak semua.
0: buat Bang Terinya. Jangan sambil makan ya Bang, siaran itu Bang.
1: Kayak orang lagi habis lagi makan ya, padahal saya nahan flu nih.
0: Oh begitu ya, ya semoga cepat sembuh Bang ya flu-nya, semoga sehat, jangan lupa minum obat. Gitu aja ya Bang. Ya. Semoga tambah ganteng ya Bang. Dadah Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Celi di Palembang ya. Kalau di Palembang kan panggilannya Celi ya. Baik, ada lagi yang ingin bergabung? Baik, kita terima ya. Jadi kita akan putarkan dulu lagunya ya. Baik, halo.
5: Halo. Halo.
1: Halo.
5: Apa kabar?
1: Wawai, sehat walafiat.
5: Bulan
1: baik. Bang Senin ya?
5: Karena timbunan. Bung Pria.
1: Ya.
5: Bung Jagat Surabaya. Om Bagira. Bunda Samba.
1: Ya.
5: Bunda Pasuaran. Kirim Pasuaran. Kirim Pandang Tinggi Pusatas. Mungkin Jawa Selatan dan Jakarta. Kasih Pusatang ini.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik, nampaknya kita akan putarkan lagunya dulu ya, satu persatu. Jadi dari nanti selanjutnya kita akan kembali terima telepon sesi kedua ya. Dari Mbak Sisi di Palembang, minta lagu Keliling Dunia.

selanjutnya kita akan dengarkan lagu dari Bengkulu. Tadi atas permintaan Bang Riko di Bengkulu ya, Tabut Berkas.

0: Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Akbar di Palembang. Kabar Lampung, sehat-sehat, aman-aman. Nah, kebetulan hari ini enggak hujan. Hujan ya? Hujan dikit namanya deh. Tempek lenjar eh. Woi, laju ngiler aku, Cek.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah, silakan, Cek.

0: không mua trẻ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun baik, ada lagi di belakang. Baik, halo. Oh, terputus ya. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya, biar kita sempat putarkan lagunya. Halo.
1: Halo. Baik, kita terima.
0: Halo. Dengan siapa di mana ini? Baik, silakan kembali menghubungi di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp juga bisa ya di 0811720985 ya. Baik, kita nanti kembali penelpon yang ingin bergabung di Belajar Sumba Berdendang ini. Baik, halo.
2: Halo, tadi pun.
0: Iya pun.
2: Baru.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Bandar Lampung.
0: Dari Bandar Lampung?
2: Iya, miring bawah.
0: Siapa nih?
2: Lara.
0: Oh, Mbak Lara.
2: Udah dibilangin ke miring bawah.
0: Mbak Lara.
2: Ayo, Bang Ferry, mainkan talk show-mu.
0: Udah agak kurang ini. Jadi okay. Agak ini ya agak kurang okay. Sambil nahan ini tadi ada yang ngira juga tadi Celi ngiranya saya lagi makan katanya.
2: Enggak, kayaknya flu-nya lagi mulai berat ya.
0: Heeh.
2: Ini Fuzalos, ke?
0: Hah?
2: Fuzalos.
0: Iya.
2: Fuzalos itu merek obat.
0: Heeh. Bagus ya?
2: Lumayan, enggak sih murahan juga 4.000 selempeng.
0: 4.000 selempeng. Cobalah nanti.
2: Jalan
0: tapi
2: ada untuk riwayat darah tinggi nggak boleh banyak-banyak
0: minum. Iya. Tadi ada juga teman.
2: Sama ngomong itu juga.
0: Bukan, kirain beneran tadi tuh. Pertama dia nyuruh ke Poldamik. Ah kata saya ini.
2: Buat warung.
0: Iya, nggak taunya yang terakhir ada yang lebih ampuh lagi kata dia. Apa tuh? Pantogin gitu.
2: Ngajin profin dia sebesok malam ya. Semua pokoknya
0: keluar
2: kecil
0: lewat. Mbak Rara kalau mau salam-salam nih, kita di terhubung dengan Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung nih.
2: Udah lah salamnya buat semua aja, buat Topan aja yang paling kenal.
0: Buat semua ya.
2: Kenalnya cuma sama Topan.
0: Iya.
2: Lagunya gak bisa ya?
0: Lagu apa tuh?
2: Ini sih nggak pernah ada yang minta oh lagu dari Jambi kalau nggak salah.
0: Apa tuh?
2: Ngapolah.
0: Apa ya judulnya?
2: Judulnya ngapolah.
0: Ngapolah kayak dicari berarti.
2: Iya Bang Is kalau nggak salah nyanyi.
0: Hah?
2: Bang Is.
0: Bang Is.
2: Bukan almarhum ya?
0: Bukan ya.
2: Mirip ya namanya.
0: Iya. Yeah. Kalau apolah Bang Ferry berarti.
2: Ferry apa tadi Ferry artinya?
0: Peri Nuryadi, Peri itu perjalanan, Nur itu cahaya, Yadi itu yang indah-indah, asik.
2: Tentang Peri itu kapal perjalanan. Dari bahasa naon ya, Kak?
0: Itu bisa aman, kan bisa sangat. Jadi kalau dihubungkan dengan Nur, sangat tidak cocok kayaknya. Jadi dihubungkan dengan suatu perjalanan, Peri itu suatu perjalanan.
2: Oh, gitu.
0: Baru cocok dengan Nur Yadinya kan gitu.
2: Bisa aja.
0: Iya loh Mbak Lara.
2: Mentang-mentang nama sendiri bagus-bagus sih.
0: Ya enggak, saya juga itu taunya dari kembaran Mbak Lara loh, si Riri namanya teman saya kenalan.
2: Oh, Riri.
0: Dia yang ngasih tuh, iya.
2: Riri, orang mana Raja Basu kan?
0: Bukan.
2: Oh,
0: iya.
2: Yang istrinya lakinya polisi bukan?
0: Bukan.
2: Oh bukan, kirain ponakan saya
0: tuh. Oh gitu.
2: Riri juga namanya.
0: Kalau dia dulu sering saya main-mainin tuh kalau manggil dia kan. Saya lagi ini, ra begitu dia ini ri begitu dia nengok langsung ra ra ra ra ra ri saja gitu kan. Langsung kesel dia sama saya.
2: Riri orang apa?
0: Itu enggak
2: Arab.
0: Kayaknya iya sih dia itu masih ada keturunan Arab-Arabnya gitu.
2: Serius bangsanya apa? Bangsanya apa? Keturunan apa? Asegap, Aizet atau?
0: Nah itu nggak tahu kan.
2: Jangan temen saudara gue itu.
3: Itu?
2: Iya, Barakbah bukan ya?
0: Bisa jadi.
2: Ya udah lah gitu aja ngobrol nanti.
0: Itu ada yang lain lagi ya.
2: Abang Ferry okay. Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ngapola
0: ya.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi ya. Kita terima satu telepon lagi ya. Baru kita akan nikmatin lagunya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Habibun.
0: Iya pun, banyak sekali yang mencarimu Topan.
4: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah, Bang Ipan. Langsung aja, Pan. Salam-salam. Banyak yang nyari-nyari.
4: Iya, ikutan Karara aja lah, nggak apa-apa ya. Waktunya nggak kebagian,
0: iya.
4: Lagunya ikutan Karara aja. Pola-pola ya?
0: Iya.
4: Iya, terima kasih ya. Karara di Kemair. Tadi yang udah masukan dari Palembang, ada Cek Sisi, ada Cek Eli, Bang Akbar ya.
0: Iya.
4: Ada juga Nur... Nenek Nur Aini bersama Ri Anggreni. Di Lampung ada Mbah Jarwo, ada juga Nai sama Sela. Jadi di Jambi ada Bunda Wati. Ya buat semuanya waktunya mepet nih karena sinyalnya Bang Ferry dari awal.
0: Gitu ya?
4: Iya, jadi udahlah gak apa-apa yang penting udah absen ya. Lagi dari Jambi, Bengkulu, Sungai Liat, Palembang, Bandar Lampung sehat selalu. Dan punya ikutan sama Mbak Rara aja ya.
0: Ikutan Mbak Rara ya.
4: Iya, karena waktunya nggak cukup.
0: Itu dia, saya juga minta maaf kepada yang lainnya ya. Kalau
4: nggak kebetulan ya.
0: Amin, amin.
4: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita langsung nikmatin lagu pesanan C. Eli tadi ya. Harta Mak Dusung Mati. Waduh.

Ari dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu keberjumpaan kita di dalam budaya Nusantara, belajar, maksud kami di budaya belajar Sumba Menenang pada malam hari ini.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Yo bayo mang cepi jodoh dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, kalau tadi kita sudah ikuti bersama belajar sungguh berdendang dari RRI Pro 4 Bandung dan Bandung. RRI Pro 4 Bandar Lampung maksudnya kok Bandung. Dan tentunya kita di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan balik lagi ya. Tapi kalau misalnya Mang Cek Bicek denger tadi sudah dibuka dengan Dindin Badindin. Nah, ini lagunya Wong Padang alias daerah Sumatera Barat. Nah, berarti malam ini kita sudah masuk di tembang tanah Sumatera. Yang nak opiloan ditunggu kebersamaannya. Silakan ya untuk berpartisipasi. Tentunya ada Cik Abbas yang akan kawani Mang Cik Bicek dulu-dulu sampai agak di jam 11. Yo, kita coba angkat dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Putra Jalur.
0: Putra Jalur. Apa kabar Putra Jalur?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan tak di sana tadi?
1: Hujan jam 5 tadi,
0: Cik. Oh, dari sore tadi ya?
1: Jam 5 sore tadi, sampailah ke maghrib tadi.
0: Ke maghrib tadi, nah giliran Palembang jam 7-an tadi hujan.
1: Bayangnya cek sejam.
0: Iya, terus ke Palembang dia hujannya.
1: Palembang hujan juga ya?
0: Hujan tadi di jam 7-an tadi, sampai jelang jam 8. Sekarang
1: jam
0: tinggal...
1: Jam 7 malam ini?
0: Iya, sekarang tinggal dingin-dinginnya, baik. Payo, Cek Putra Jalur, ada lagu apa nih? Tanah Sumatera.
1: Lisa aja.
0: Eh?
1: Lisa.
0: Lisa Ocu.
1: Lagu dari.
0: Lagu.
1: Padang. Cik.
0: Dari Padang eh? Payo kita siap ke lagunya.
1: Dia itu dengan anaknya dia nyanyi. Lupa
0: gitu. Ocu. Ocu Lisa. Oke, kita siap ke lagunya. Tuh siapa?
1: Ada Mang Ujuk juga, Pak Song 35, Bayu, Mang Ujuk Sarko, ada Eli juga, Akbar, Pak Sabari, Pak Banten, Fauzan. Ada juga Mang Pen Gasing, Mang Pen Langkar, ada juga Cek Bipit ya, Cek Bipit, ada juga Endra Widodo, Mang Robi, Rian Sudirman Cek.
0: Bayu.
1: Siswan Bukit Wapet. Mang Napi Jaga Raja. Sisanya bungkus meja.
0: Bayu, siap kita bungkus.
1: Masukkan karung kebet Cek ya.
0: Iya.
1: Ucapannya selamat malam istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Radio Perempat.
0: Siap.
1: Untuk Cek Abang. Kalau Padang itu udah ya.
0: Udah kalau Padang.
1: Oh iya.
0: Kalau Sumatera tapi kan Sumatera banyak.
1: Udah abah.
0: Kalau Sumatera tuh banyak. Jadi bisa Padang, bisa Batak, bisa Lampung, bisa Jambi, kayak itu.
1: Ya, jadi udah abah.
0: Iya kalau udah yo. Kalau udah.
1: Selamat siaran. Semoga sehat selalu.
0: Ayo amin.
1: Panjang umurnya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Banyak rezekinya juga aja ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah. Ada ujungnya. Hai dah. Saya
1: pengen jodoh juga. Hati-hati,
0: Cik, ya. Siap. Siap.
1: Itu aja waktunya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Putra Jalur ya. Lagunya Lisa dari Ocu ditunggu baik. Pasti kita tunggu kebersamaannya untuk yang nak peluan tembang tanah Sumatera. Halo.
2: Halo siapa?
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum Cik Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Asmi. Baik. Hai dah. Hujan tak di sana?
2: Lagu apa Cik?
0: Tembang Tanah Sumatera, lagu Sumatera dari ujung ke ujung, dari Aceh sampai ke Lampung. Nah.
2: Oh, jadi pasti lagu Lampung Cik eh?
0: Boleh, boleh.
2: Yo minta lagu ini baik lagu Lampung Cik. Lamban Papan Cik. Lamban Papan. Lamban Papan.
0: Lamban Papan.
2: Iya, Cik.
0: Sebentar gitu, Cik. Siapa nyanyinya? Lamban Papan. Lamban Papan. Oh, ada. Heeh.
2: Aduh, Cik.
0: Ada.
2: Lamban Papan artinya Cik, rumah papan.
0: Oh.
2: Iya, Cik.
0: Iya. Bahasa Lampung tuh Lamban Papan artinya rumah
2: iya,
0: papan.
2: Iya. Aku di dusun banyak kawan Lampung, Cik.
0: Iya ya. Jadi tahulah ya, jadi.
2: Iya, Lampung, Cik.
0: Iya, jadi tahulah bahasanya tuh artinya tuh ya.
2: Iya, Cik.
0: Oke lah.
2: Tapi walaupun baca dikit-dikit aku tak galak bahasanya. Agak ini, Cik, agak salah
0: ya, dikit-dikit.
2: Iya, kita ketemu uang memang salah, Cik. Aman tak bisa, mau muka tak bisa.
0: Yang ini be, yang tahu yang tahu-tahu be dak?
2: Iya, apa ya?
0: Yang tahu-tahu bae sebutnya.
2: Iyalah. Paling yang tahu-tahu bae lah, Cik.
0: Iyalah. Payo. Jasmine ada lagu apa?
2: Untuk tidak ngirim-ngirim Cik untuk galau-galau.
0: No, payolah. Siap.
2: Ya, untuk Cik Abah selamat bertugas, semoga sehat, lancar rezeki ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, assalamualaikum Cik Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Jasmine di Waitam ya. Salam buat Cik Jasmine ya. Masih kita tunggu kebersamaannya untuk yang nak pepiluan di Tembang Tanah Sumatera. Halo.
3: Halo, Cik Abah.
0: Halo juga, sama siapa ini?
3: Sama Anggita, Cik Abah.
0: Sama Anggita. Oke, Anggita di Pusri.
3: Ini nih, Cik, apa Sumatera ya?
0: Tanah Sumatera, ujung ke ujung.
3: Melati Karangan.
0: Melati Karangan, Pak. Yolah, kita siapkan lagunya.
3: Aduh,
0: di Palembang.
3: Terbaru, Cik Abah, ya.
0: Yang mana?
3: Yang suara cewek itu kan.
0: Suara cewek, siapa ya? Yang baru ya?
3: Iya.
0: Yang baru ini dari Dina.
3: Iya, Cik Abah.
0: Dina, oke, kita siap ke lagunya.
3: Cik Abah sedikit ya. Ada Mbak Akbar sama Mbak Alisa. Ada Mbak Sisi, ada Kak Rian, ada Kak Saru, Mbak Rara.
0: Oke.
3: Ada Yuk Nadia, Kak Adi Pitung, Kak Robi, Mbak Eli. Mbak Pendi Langkan, Pendi Gasi. Ada Mang Uju Sol, Uju Sarem, Uju apa? Uju sama Uju 035. Gal-gala Cik Abas,
0: sahabat Cicali. Oke.
3: Spesial Cik Abas untuk Bang Anda.
0: Oke.
3: Untuk Cik Abasnya, matugasnya mau tuntas. Terima kasih Cik Abas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Anggita yang ada di Pusri. Pecahnya boleh sih kok lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Cik Abah.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar Cik Abah?
0: Alhamdulillah. Sama siapa nih?
4: Saldo.
0: Hah?
4: Saldo.
0: Saldo tuh siapa?
4: Datang baru.
0: Nih, kenapa namanya Saldo?
4: Akbar ini datang.
0: Oh. Ay, dah cek Akbar ini kau.
4: Iya.
0: Galak nih. Ya. Kalau saldo nah, tuh nak dicek kalau ada saldonya.
4: Iya, kalau ada kartunya, jadi ada kartu, ada saldonya, wae.
0: Ada saldonya. Pak Cok, lagi nak bongkar bu, kan?
4: Iya.
0: Pak ya, Cak Akbar ada lagu apa?
4: Lagunya apa ya? Suapan gantung, wae.
0: Apa?
4: Suapan gantung.
0: Suapan gantung, lagu dari mana tuh?
4: Lagu dari Santai Bekulu.
0: Coba kita cek suapan.
4: Gantung.
0: Suapan.
4: Payo. Untuk Cik Anggi dengan Cik Andra juga kan. Taruh dengan Saranya. Sisi dengan Muju. Rian sama. Siapa? Rian sama Irin. Bauzan sama Mang Rudi. Mang Mutraman sama Ibu kan. Ayah Sebari sama Ibunya juga kan.
0: Payo.
4: Jaswin Jasmi. Pemain dilangkan dengan digasing kan. Sudah datang kan. Pak Zainal Bususka. Mas Madi Paramil, Bunda Ida Haribi, Bang Iwan, itu Simon pribadi dengan Aisyah kan. Sudah di Bitung juga. Apa lagi ya? Cik Eligano, Sen. Nadia, Cik Sarah, Cik Ita, Cik Ani juga kan. Udah itu siapa Bang Yus tadi kan? Udah Bang Yus. Ah, Bang Robi juga.
0: Ayo.
4: Yang lagi teman tidur, Bang Robi ini
0: kan. Kan?
4: Ya, Robi dulu kira-kira penidur.
0: Sekarang
4: ya, dia telepon tadi yang itu dia kakak dia di dulu dia dipanggil raja penidur.
0: Raja penidur.
4: Apa lagi ya? Apa lagi ya? Bang Bos kan, Wapet juga kan, udah itu Tuan dan Rayu Dodo juga, Bang Yatin, udah ada Juni juga kan, Boy di sana ya, Boy Labadaro. Dan berserta Dodi juga kan. Doni aku Dodi ya. Dengan Bu Itanya juga kan. Galau-galau guys. Ya Bas ya.
0: Baik.
4: Pokoknya disenggol galau dari A sampai Z ya. Untuk Mak Cik Abas, ucapannya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan lancarkan urusannya kan. Kalau balik hati-hati yuk.
0: Oke, siap. Siap.
4: Baik, selamat bertugas. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Akbar yang ada di Rantau Bayur. Kita intip dulu ada dak yang berpiluan di WhatsApp kita eh. Nah, masih kosong. Payulah. Kalau cak itu kita langsung hadir ke bela lagu-lagunya. Tentunya kaki kita buka lagi eh, untuk kebersamaan kita di Tembang Tanda Sumatera.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Wow.

sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Bang Cepi Cedok dulu, kita masih di tebang-tebang tanah Sumatera. Ya kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada Cik Alma, Cik Alma dipilih ke lagunya Alusiau ya, agak eh. Dari Medan. Oke lah kalau Cik itu. Sama-sama doanya, terima kasih ya untuk Cik Alma. Dan untuk yang nak berpiloan di telepon, masih kita tunggu kebersamaannya. Halo. Halo. Iya, sama siapa nih?
1: Yang digasing, Mang.
0: Wah, yang digasing.
1: Iya.
0: Mang Pen digasing. Ngapa cale suit tuh, Mang Pen?
1: Gawana hujan, tau lah.
0: Gawana.
1: Kapan hujan tau lah.
0: Lesu saya itu.
1: Lesu dingin.
0: Dingin. Nak berselimut baik.
1: Nak berselimut baik. Kita selimut ada selimut lagi.
0: Asik. Pak Yo, Mang Fen ada lagu apa?
1: Lagu apa? Tanah Sumatera.
0: Tanah Sumatera.
1: Oh, cak itu.
0: Apalah kira-kira dari Aceh, bisa ke Lampung, ke Bengkulu, Jambi. Palembang juga masuk ini, Sumatera juga bisa.
1: Masuk juga Palembang.
0: Masuk lah, madai Palembang di luar.
1: Iyo, kalau juga ditinggal.
0: Tertinggal dia di laut dia. Lagu apa, Mang Pen?
1: Lagu dari Lampung, nggak baca ya?
0: Boleh, boleh, bisa, bisa.
1: Kalau dari Lampung, Foto Kenangan deh.
0: Foto Kenangan.
1: Iya.
0: Lagu siapa tuh Foto Kenangan?
1: Nah, enggak tahu aku, lupa aku penyanyinya. Tahu di judul enggak kemarin lagu aku jenguk.
0: Foto Kenangan ya, coba kita cek dulu. Payulah sembari dicari ke nak berkirim untuk siapa, Mang Pen?
1: Oh, siapa yang masuk banyak ya?
0: Banyak.
1: Dikirim buat Senamo Landan. Buat Mang Yus, buat Akbar, Akbar sama si Arisa, Aspin Asmi, yo Yeni, Iwan Yeni, yo Mang Hen sama Kartini,
0: ayo,
1: yo Cek Pipit sama Kang Mama, yo. Sikoknya itu Lara sama Sarul. Sikoknya itu Andra sama Anggitanya. Buat Adip itu Rizman Bukit, Fauzan, Pak Sabari,
0: ayo,
1: Sisi Nadia, Ella, Ella Ceria, Bunda Aleta, sama Eli Gandus, ya Juni juga, Mang Soko, yo Anggra ini juga, Siti Aisyah, sama Mang Sibon, ay banyak bang,
0: banyak ya,
1: jadi aku,
0: payolah.
1: Yang nak disebut ke banyak ini 2 menit
0: ada
1: yuk kita minta 3 menit 4 menit jadilah
0: ada di buku telepon ya dak?
1: Iya
0: tebal buku telepon tuh.
1: Ay, bukan lagi jelah galau ini nomor galau ini ya galak komplain-komplain tuh kan.
0: Iya oke lah Mang Pen.
1: Iya payo itu baik apa
0: Payo, payo.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yo, selamat bertugas leh.
0: Oke, siap, Bang Pen.
1: Baliknya hati-hati.
0: Oke, siap.
1: Ada lubang yang ditumbuh liwadi.
0: Siap.
1: Yo, itu be. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pendi yang ada di Gasing Laut. Terima kasih kebersamaannya. Boleh. Yang nama lu masih kita tunggu kebersamaannya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ngapa dia putus itu? Halo. Halo.
2: Halo, sorry,
0: ada yang miss call. Ngapa terputus?
2: ada yang miss call.
0: Ada yang miss call.
2: Iya, ada miss call itu. Lagunya langsung apa ya?
0: Lagu apa?
2: Ini bayi Lancang Kuning.
0: Lancang Kuning, bayu. Iya. Kita siap ke lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CCC Lagu Lancang Kuning. Kita siapkan dulu mana lagunya ya, Lancang Kuning. Bentar, Lancang Kuning Pak Yo. Kita siapkan dulu lagunya Lancang Kuning untuk CCC. Masih kita tunggu kebersamaan yo. Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Cik Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samo?
3: Samo Cik Pauzan.
0: Samo Cik Pauzan di Banyu Asin. Payulah. Cik mana hujan juga di sana?
3: Kalau di Gito ini siang tadi, Cik Abbas.
0: Siang tadi Dapolo, ya? Tak perlu ini ya, tak perlu deras ya. Basah, basah ibu ini ya. Tadi,
3: pantauan rintik ini baik Abbas. Rintik-rintik baik.
0: Rintik pecah-pecah lagu dangdut, rintik-rintik.
3: Iya, rintik-rintik hujan di malam yang dingin Abbas.
0: Baiklah, Cik Fauzan.
3: Cik itu Abbas.
0: Iyalah Cik itulah pokoknya. Ada lagu apa Cik Fauzan?
3: Ada lagunya Dandam Larangan Abbas. Dandam Larangan.
0: Dandam
3: Padang, Cik Abbas.
0: Dandam Larangan.
3: Iya.
0: Dandam
3: penyanyinya, Cik Abbas.
0: Dandam Larangan. Siapa penyanyinya?
3: Ipang.
0: Ipang, coba kita cek dulu. Nah, sembari sembari dicek, kirim-kirim untuk siapa?
3: Kita kirim buat Mang Ten Gasing tadi ya. Terima kasih senggolannya, sehat selalu bareng keluarga.
0: Oke.
3: Buat Mang Penelakan Dalam, ada Cik Akbar, Cik Irin juga, ada Mang Adi Sukarami, ada Cik Adi Pitung, Cik Sisi tadi kan, ada juga Cik Rudinya, Cik Zainal, Cik Rizwan, ada Cik Iwan sama Ayu Yaninya di Telapati, ada Cik Asmi Aspin juga.
0: Bayu.
3: Ada lagi Cik Sobarinya, ada Cik Nadianya, Cik Ita juga, Cik Tarul, Cik Anggi juga, Mama Sok tadi ya. Apa ini, Cik Darmawannya kan, Lajo, Cik Ali juga, Cik Robi, Cik Nafi juga kan, buat Wattpad juga lagi monitor buat galau-galau kita senggol galau baik Abbas.
0: Ayo.
3: Untuk lagunya siap Cik Abbas?
0: Ada. Tinggal kita tinggal kita.
3: Iya.
0: Mainkan.
3: Lagunya ini spesial untuk Uda Surya Cik Abbas.
0: Uda Surya.
3: Iya. Katanya dia monitor Cik Abbas.
0: Oke, siap.
3: Iya. Ya itu baca apa? Ya. Uda Surya.
0: Siapa?
3: Uda Surya.
0: Uda Surya itu siapa?
3: Ai, kamu ada Ica Abbas tak kenal?
0: Tak kenal.
3: Ai dah. Ya sudah coba Ica Abbas cari di ini Ica Abbas.
0: Di mana Ica
3: Abbas?
0: Di mana?
3: Di rumah.
0: Uda Surya.
3: Cik Abbas nak pura-pura tak kenal pula.
0: Siapa Uda Surya?
3: Nggak tahu kalau di sebelah kalau ada.
0: Di sebelah ada.
3: Ya di sebelah Cik Abbas tu lah.
0: Wong lamo eh?
3: Iya wong lamo.
0: Wong lamo. Iya payolah.
3: Iya. Mudah-mudahan saya selalu Cik Abbas ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya,
3: untuk Uda Surya.
0: Oke siap di salam ke Ake.
3: Ya. Untuk pendengar enggak usah penasaran. Aja dah acak tidur kalau penasaran siapa lah kan?
0: Siapa?
3: Iya. Ya itu aja.
0: Oke siap.
3: Yang terbaik saya selalu.
0: Amin.
3: Rezekinya selancar.
0: Amin.
3: Mudah segala urusannya.
0: Amin.
3: Ya, itu baik ya, Bas.
0: Yo.
3: Spesial banget untuk keluarga di rumah.
0: Mm-hmm.
3: Ya, semoga selalu bahagia.
0: Amin.
3: Mungkin itu baca apa sih?
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Ya Pak Yo, Bang Cebi cedun dulur, masih di Tembang Tanah Sumatera. Kita intip dulu yang melok di WhatsApp kita. Ada Mang Toeng, kirim untuk segala pendengar perempat, untuk udah bahas, semoga selalu sehat dan terima kasih. Oke, udah Toeng. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pendatang baru nih Bang.
0: Pendatang baru dari mana?
1: Biasa.
0: Dari seberang Ulu.
1: Apa?
0: Dari seberang Ulu.
1: Ulu. Ya oi.
0: Ya oi. Hujan enggak Kertapati?
1: Sepertinya kagak ya.
0: Kagak?
1: Iya.
0: Kenapa kagak?
1: Panas gerah sekali.
0: Oh, panas.
1: Gerah ya.
0: Berkipas kalau panas.
1: Saya udah nempat nih berkipas.
0: Cak Siman udah lagu apa?
1: Kok tahu?
0: Hah?
1: Kok tahu?
0: Oh bukan ya, salah sebut.
1: Kok tahu?
0: Kok tempe?
1: Lagunya Bang Awas ya.
0: Lagu apa?
1: Buka pintu Bang.
0: Buka pintu.
1: Ya dari Sumatera Barat, dari Trio Ambisi.
0: Siapa nyanyi?
1: Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi.
1: Iya, buka pintu.
0: Buka pintu.
1: Masalahnya itu mau masuk di enggak dibuka.
0: Kita cek dulu. Buka pintu dari Trio Ambisi.
1: Iya.
0: Itu lagu
1: Sumatera
0: dari mana?
1: Barat, Bang. Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat.
1: Iya, buka Sumatera Utara.
0: Sumatera Utara, buka pintu ya, Trio. Trio Ambisi ya?
1: Iya.
0: Coba kita cek dulu ya.
1: Buka pintu.
0: Pernah diputar enggak?
1: Nah, masuk, dah
0: baca. Trio Ambisi, buka ya, pintu. Ya, oke, kita siap ya. Aku bukan pintu judulnya.
1: Bukan itu, Pak.
0: Nah,
1: aku bukan pintu, bukan itu.
0: Dak katik sini.
1: Saya sudah pernah minta itu.
0: Iya, dak katik tapi.
1: Oh, enggak ada ya?
0: Iya.
1: Saya ingat di perusahaan
0: Bang Abbas. Iya. Aku bukan pintu Trio Ambisi. Bukan buka pintu.
1: Ini aja Bang. Ada anjing gonggong betai.
0: Gonggong betai?
1: Ya, ada anjing gonggong betai.
0: Anjing gonggong betai.
1: Dari Trio Ambisi juga itu.
0: Gonggong beta.
1: Ya.
0: Ada anjing gonggong ada, Bang, betai.
1: Ya, saya cek di YouTube ada itu, Google ada.
0: Oh.
1: Saya bertanya sama.
0: Itu lagu Maluku, bukan lagu Sumatera.
1: Sumatera Utara.
0: Bukan, ada, Maluku itu ada anjing sama gonggong betai itu kan?
1: Ya. Saya tanya sama.
0: Itu Maluku, Maluku.
1: Oh, Maluku ya?
0: Iyo, bukan.
1: Maluku ya.
0: Maluku, bukan Sumatera.
1: Di Sumatera Barat aja, pulang lagi ke Sumatera Barat.
0: Apa?
1: Itu lurah Tak Babatui.
0: Lurah Tak Babatui.
1: Dari Fitria.
0: Lurah Tak Babatui.
1: Dari Fitria.
0: Lurah Tak Babatui dari
1: Fitria.
0: Lurah ya.
1: Ya.
0: Lurah Tak Babat. Adonyo Misra mulai.
1: Jadi juga Bang.
0: Oke.
1: Kita kirim Mas.
0: Payu.
1: Kirim Cak Serap Selawi Wong Pak.
0: Payu lah.
1: Kita kirim buat ini. Akbar. Terus Adi Sukarani. Rudi Adi Pitu. Andra. Itu siapa? Hendra Widodo. Terus pendigasing tadi ya. Terima kasih sengkolannya.
0: Oke.
1: Terus Asmi ya. Asmi ya. Terus siapa lagi nih? Aisyah ya. Di rumahnya pokoknya Bang.
0: Oke.
1: Terus ini siapa? Nadia ya. Ani. Terus semua aja Bang.
0: Oke, okay, Bang.
1: Ya,
0: Bang Simon.
1: Oi.
0: Lagu buka pintu sama anjing gong beta itu sama, tapi itu Maluku. Bukan bukan Sumatera Utara, bukan.
1: Bukan ya?
0: Bukan, Maluku. Kalau Maluku ada.
1: Oh, yang
0: anjing gonggong betai sama buka pintu tuh sama lagunya.
1: Boleh bang itu bang?
0: Tidak bisa, Maluku.
1: Boleh, masih lain kali.
0: Iya lain kali, pas lagu-lagu ini ya Nusantara boleh.
1: Ada anjing gonggong betai tadi ada Maluku juga.
0: Iya Malu, iya itu sama lagunya. Buka pintu tuh yola yang anjing gonggong betai.
1: Iya. Ada Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi, tidak kate.
1: Trio Ambisi.
0: Kate, ada. Tak kate, mungkin di kaset kali. Kalau kaset kami tak.
1: Kasetnya ada bang.
0: Yo kasetnya ada kami tak kate di sini. Oh. Yang MP3-nya.
1: Oh iya, saya tanya sama Mbah Google.
0: Iya, mang Google tahu kalau ada katanya pasti. Iya. Tapi bukan Sumatera Utara, tapi Maluku.
1: Oh iya.
0: Yo
1: iya. Bukan penyanyinya, bukan Trio Ambisi bang.
0: Bukan, kalau Trio Ambisi bukan aku bukan pintu lagu ini. Tembang kenangan.
1: Tadi, buka pintu deh.
0: Buka pintu.
1: Oh,
0: kalau buka pintu anjing gonggong betai.
1: Acara lain kan boleh nanti lagi tuh bang.
0: Iya boleh. Lagu-lagu Nusantara di jam 11 ya.
1: Nah, iya kayak enak banget.
0: Oke, boleh.
1: Ya, itu deh. Bang apa saya?
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Ngopi, Bang.
0: Apa?
1: Lah ngopi ya.
0: Alhamdulillah sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Ya itu memang.
0: Bayu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cek Simon di Kertopati. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Di Betul.
0: Oh, Pak Anwar.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Anwar?
2: Baik. Baliknya gimana, Mang Abang?
0: Alhamdulillah.
2: Lalamu dak besuo.
0: Iyo, lalamu dak besuo kita.
2: Iya.
0: Biasanya besuo ya. Iya.
2: Besuo di perempat, di persatu. Ya. Di perempat
0: ini
2: udah.
0: Ayo, Pak Anwar ada lagu apa? Tembang Tanah Sumatera, lagu-lagu Sumatera.
2: Lagu Tanah Sumatera. Carikan bae Mang Wabas.
0: Carikan. Iya, dari Sumatera Selatan bae.
2: Iya, Sumatera Selatan.
0: Boleh. Ya, kita kasih Palembang Darussalam ya.
2: Timun bongkok,
0: ya, oh rumah. Timun bongkok boleh.
2: Iya.
0: Timun bongkok boleh.
2: Ini permintaan uang rumah ini.
0: Dari Jambi itu timun bongkok.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Ya, kirim salamnya ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, kirim salamnya pokoknya semuanya bang apa? Cari
0: okay. Asap
2: cek tenggol semua bang.
0: Siap.
2: Mm-hmm. Ya, cikat aja ya bang empat ya.
0: Yo.
2: Yo, itu aja. Terima kasih assalamualaikum bang Bas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar yang ada di Betung ya. Baiklah kalau cah itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya untuk Mang CBC dulur-dulur ya. Tentunya masih di tema-tema Tanah Sumatera. Kita buka untuk sesi ini pintaan dari Uda Toing ya dengan GBAWO.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, loh. Yang penting enggak stunting, loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita angkat dulu yang dapat teleponan. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Sama siapa?
1: Wong Apak di Handayani.
0: Wong Apak. Bang Syukur ya.
1: Iya. Mana Mas?
0: Alhamdulillah baik, Mas Syukur.
1: Amin.
0: Ada lagu apa nih Sumatera kita?
1: Lagu Lampung paling.
0: Lampung apa tuh?
1: Kasih tak ibu.
0: Kasih
1: tak ibu.
0: Kasih tak ibu.
1: Ada tidak?
0: Kasih tak sampai. Yang nyanyi siapa tuh kasih tak ibu?
1: Yang nyanyi lupa kemarin teman aku lihat
0: pernah,
1: di YouTube
0: pernah,
1: itu perempuan yang nyanyi.
0: Judulnya kasih tak ibu.
1: Iya.
0: Kasih ini ya pakai H ya.
1: Iya.
0: Kasih tak ibu. Dari Lampung. Kasih ibu. Bener gak kasih tak ibu? Dari
1: ya,
0: Lampung.
1: Lihat di YouTube sempat muter.
0: Lampung, itulah. Lampung, coba kita cek dulu kasih tak ibu.
1: Kalau nggak ada ya gantilah.
0: Kasih apa nih? Yusuf. Oh ini kali. Kasih sayang ja ibu.
1: Kasih sayang tak ibu ya.
0: Ja ibu, kayak J.
1: Tak ibu ya.
0: Ja ibu.
1: Ya.
0: Ada kalau kasih sayang ja ibu ada.
1: Ja ibu.
0: Oke, okay. Ini ada versi cowok nih.
1: Oh.
0: Iya.
1: Bukan cewek ya?
0: Bukan. Dan kasih kalau yang cewek enggak ketemu kalau cewek. Banyak-banyak cowok nih.
1: Kalau enggak ketemu yang ini bae. Mas apa? Rap.
0: Lapa,
1: lapa. Suja apa ya? Ada tak? Lapa. Suja apa ya?
0: Lapa apa tuh? kalau yang cewek kayaknya itu yang ini. Kalau yang kasih ja ibu ini main gitar tapi tidak bersih suaranya tuh.
1: Kalau yang cewek bersih masalahnya aku tengok di YouTube bukan aku setik.
0: Lapah. Iya kalau kasih lapah apa? Kalau kasih ja ibu tak ketemu yang cewek, ada yang cowok.
1: Oh ya.
0: Banyak cowok. Kalau yang lapah tadi apa? Lapah apa?
1: Lapah ngebatok tuh ya.
0: Lapang batok. Lapah batok.
1: Batok suya.
0: Lapah ngebatok suya. Nah, kalau ini cewek bener nyanyi cewek.
1: Iya,
0: cewek.
1: Itulah aja yang nyanyi. Tak ibu itulah.
0: Siapa tuh ini? Apa nama itu? Linda Yurapi ini. Oh iya. Tapi enggak ketemu yang dia kasih tak ibu.
1: Ya sudahlah, ada
0: apa? Yang ini be, yang batok. Lapa batok suya ya, lapah ngebatok suya. Oke, okay. Kita siap ke lagunya, Bang Syukur. Mas Syukur akhir untuk siapa?
1: Salamnya dikit aja lah.
0: Boleh.
1: Pen di Gasing Laut. Pen Mas Pen Lankan.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mas Fauzan ya. Terus Mbak Nadia. Terus Mbak Eli, Mbak Ita.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mbak Siti Aisyah. Terus Mbak Ika di ini KM 18. Terus Ibu Pipi di Talang Betutu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus Mas Hendra Widodo. Terus Mas Adi. Mas Adi di Sukarame wah. Sama
0: yeah.
1: Talang Betutu ada ya?
0: Adi mungkin lupa saya kalau di Sukarami ya. Ada Sukarami.
1: Oh iya.
0: Sama di mana ya satunya? Pokoknya kayaknya ada sih.
1: Terus Pak Anwar tadi lama masuk ya dari
0: Betung. Dari Betung ya, Pak Anwar tadi.
1: Terus siapa lagi ya? Ay, banyak lah, banyak salam kalau ya.
0: Oke, siap.
1: Yang spesialnya buat itu
0: siapa? Yang
1: agak terasa kayak Mas Rapi.
0: Siapa tuh?
1: Mas Dula.
0: Mas Dula ya. Oke. Oke. Ya
1: buat Mas Dula. Kita sehatan dulu yang penting.
0: Amin.
1: Kita selalu lah.
0: Oke.
1: Okay. Selalu banyak rezeki.
0: Amin.
1: Terus pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, terus terima kasih banyak waktunya.
0: Iya. Sama-sama. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syukur yang ada di Handayani ya. Terima kasih kebersamaannya. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada Wak Pet. Waalaikumsalam ya. Doa yang sama buat Wak Pet. Lagunya buat pendengar perempat, semoga pada sehat. Kalau buat bini Wak Pet, semoga cepat sembuh. Terima kasih kembali untuk Wak Pet ya, yang ada di Kenten. Payulah kalau cah itu. Sebelum lagunya Mas Syukur, kita hadirkan dulu lagunya ini ya. Salam tiram untuk Macik Bicik Dulur. Sekaligus kita tutup kebersamaan kita di Tembang Tanah Sumatera. Tentunya jam 11 masih kita hadirkan lagu-lagu yang sudah kita siapkan ya. Masih dengan Cik Abbas di sini sampai agak jelang jam 12 malam. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Riani. Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat tegak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik tak tersembunyi, sisi lain para bintang sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aba, uy dah, ba, gua sayur, ba, naik lagi, ba.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, ba. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Kawan, kok habis menangis kah? Bas, apa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jangan buang sembarangan, ya.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

0: Bagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Malam.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budayo, Sumatera Selatan.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR dari Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti di kesempatan edisi Selasa 23 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancebice dulur-dulur dimanapun berada. Apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini di edisi Selasa tanggal 23 Juni 2026? Kami harap kegalau-galaunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya untuk di Sriwijaya pagi kali ini berewangan dengan Kulo C. Ilham. Kita bakal sama-sama sampai jelang kaget di jam 10 siang, Mancebice. Supaya tambah semangat ya, kami akan hadirkan banyak program yang akan menemani aktivitasan Mancebice di pagi ini. Dan kita awali perjumpaan kita sesaat lagi dengan menyimak pengajian subuh. Dilanjutkan kembali KG bakal ada program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang KG di jam 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian berlanjut di jam 6 sampai dengan jam 8, ada informasi-informasi menarik terkait dengan siaran layanan UMKM akan kami ketengahkan, yang kami juga hadirkan dengan lagu-lagu hiburan dalam program Cerita Pagi ini. Dan berlanjut kebersamaan kita di jam 8 sampai dengan jam 9, lagu-lagu daerah Nusantara akan kembali kami rengek ke dengan informasi menarik yang akan kami sampaikan dalam program Anjang Sana Pendengar. Mancebice juga kegi pacak telepon kami di 0711351656 untuk ngejok ketanggapan terkait dengan informasi yang bakal Cik Ilham bagikan. Dan di jam 9 sampai dengan jam 10 siang, pacak biasa di Pro 4 FM Palembang, ini kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya dalam program obrolan komunitas. Baik dulur-dulur, itulah rangkaian acara kita untuk di Sriwijaya pagi kali ini. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق.

Sadaqallahulazim kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada. Dan baru tadi kita simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini sudah baca ke surah Al-Azab, dimulai ayat ke-51 sama dengan 54, yang dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawidenci Al-Hafiz. Dan mudah-mudahan pagi ini dengan semangat dan juga doa harapan kita mengawali aktivitasan dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, menyempurnakan ibadah yang akan kita laksanakan di sepanjang hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik, dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan sebelum kita bakal ke kajian untuk di hikmah pagi pecah biasa, kami bakal ke tengah kedukin lagu-lagu bernuansa islami yang sudah kami persiapkan. Tetap di sini di 88.4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

0: Iya baik dolar-dolar, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, percaya informasi yang tadi Cik Ilham sudah sampaikan. Kita akan kembali menyimak kajian di kesempatan pagi ini Selasa tanggal 23 Juni 2026. Di Hikmah Pagi ini akan mengangkat topik tentang sudah siapkah menghadapi akhir zaman, dan sebagai subtemanya yaitu efisiensi dan juga kesiapan kita dalam menghadapi fitnah akhir zaman, yang akan disampaikan bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi. Macam bicara langsung kita bakal simak. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelandas untuk mempertebal keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa gadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin. Amma ba'd, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منها رجلا كثيرا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما رقيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, di pagi hari Selasa ini menjelang daripada tanggal 10 Muharram, kita diberikan Allah satu kenikmatan untuk sama-sama diberikan nikmat sehat, nikmatul iman, dihadirkan untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Hadza nikmatul azim, inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun kita harus ketahui bahwasannya a'zamun nikmat, paling tingginya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni Allah utus seorang rasul, kekasihnya Allah, Habibana Muhammad. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sungguh amat belas kasihan dan penyayang pada dirimu, terutama bagi orang-orang yang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang telah Allah utus, yang Allah berikan kepada kita agar kita mendapatkan hidayah dan petunjuk, dikarenakan cintanya Rasulullah kepada kita. Dalam satu tafsir At-Tabari Al-Hadis, beliau mengatakan bahwasanya karakter Rasulullah adalah seorang yang sangat mengerti akan penderitaan umatnya. Ketika ada kesulitan daripada umatnya, beliau selalu berdoa kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya amalan daripada umatnya Rasulullah akan dilaporkan kepada Rasulullah setiap hari Senin dan hari Kamis. Inilah di antara sebab kenapa orang-orang sering berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ketika Rasulullah mendengar bahwasanya laporan daripada umatnya banyak yang bermaksiat kepada Allah, maka beliau pun berdoa agar Allah ampuni akan dosa-dosa mereka. Inilah daripada bentuk kasih sayangnya Rasulullah kepada mereka. Dan ketika kita mengetahui bahwasanya fitnah akhir zaman sungguh sangatlah mengerikan, Di antaranya merajalelanya orang-orang yang munafik, orang-orang yang pandai bersilat lidah, dan merajalelanya daripada fitnah-fitnah akhir zaman yang lainnya. Di akhir zaman kita dapatkan bahwasanya banyak sekali fitnah-fitnah yang kita saksikan seperti sekarang ini. Sungguh ini cobaan bagi kita. Di samping orang-orang yang munafik, fitnah akhir zaman pun perzinahan sungguh marak. Kita lihat bagaimana di akhir zaman kita dapatkan fitnah perzinahan. La taqrabuz zina, Allah firmankan, jangan sekali-kali kalian dekati zina. Innahu kana fahisya, sesungguhnya zina itu hal yang sangat keji. Terutama fitnah-fitnah akhir zaman tersebut, mari kita jaga diri kita dan keluarga kita agar jangan sampai mengikuti arus daripada fitnah akhir zaman. Dalam Ibn Muflih Al-Hambali, dalam kitabnya beliau mengatakan Al-Adab Syariah, beliau menuturkan Kal'aisi fil baidai yaktulu hazuma wal ma'u fawqa zuhriha mahmun. Orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti yang kita alami sekarang ini, qadarullah, kita menyaksikan sekarang ini bagaimana kejamnya fitnah akhir zaman, bagaimana sulitnya menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, pun kita bagaimana menjaga diri kita agar tidak tergerus terbawa arus fitnah akhir zaman. Hingga Ibn Muflih beliau mengatakan, bagaikan onta di padang pasir, orang-orang yang hidup di zaman ini, di akhir zaman khususnya, ini seumpama bagaikan onta di padang pasir yang mati kehausan. Padahal air di atas punggungnya sungguh banyak tersimpan. Inilah yang kita dapati sekarang ini di akhir zaman. Bagaimana derasnya arus fitnah zaman, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali dengan agama. Sebagaimana hadisnya Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dan orang-orang yang selamat daripada fitnah zaman, baik untuk menjaga dirinya, keluarganya, yakni orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang-orang yang teguh memegang syariatnya Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah, bil gaul, dengan ucapan mereka, bil amal, dengan tingkah lakunya mereka, bil qalb, dengan hati mereka. Inilah orang-orang yang selamat. Dan Rasulullah sabdakan bahwasanya yang paling aku takutkan di akhir zaman daripada umatku ialah perbuatan zina, terutama LGBT. Kama qala Allah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu ma akhafa ala ummati amalun qaumin lut. Sesungguhnya yang paling aku takutkan daripada umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Sungguh shadaqa Rasul, beginilah hadisnya Rasulullah. Bagaimana kita saksikan sekarang ini fitnah perzinahan, bagaimana kita menjaga diri kita agar jangan terbawa arus. Para pendengar Radio RRI Palembang, kita ketahui bahwasanya dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwasanya dalam gaulnya ulama, beliau mengatakan kullama bunya ala batil fahuwa batil, segala sesuatu yang dibangun di atas asas yang penuh dengan kebatilan maka ia pun akan batil. Sesungguhnya ini sangat jelas dan sangat sinkron dengan hadisnya Rasulullah, inni akhafu ma akhafa ala ummati kulli munafiq alimun lisan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari apa-apa yang aku khawatirkan atas umatku ialah orang-orang yang munafik, mereka pandai bersilat lidah. Kita lihat di akhir zaman hadis-hadis yang mengatakan ayatul munafik salasa iza haddasa kazzaba wa iza tumina khana wa iza akhrada wa'ada wa iza wa'ada akhrada. Ciri-ciri orang munafik ialah apabila mereka berkata mereka akan berdusta. Jika mereka diberi amanat, mereka akan khianat. Jika mereka berjanji, mereka akan pungkiri janji mereka. Sungguh kita dapati di akhir zaman ini banyak daripada hal-hal yang dijabdakan Rasulullah terjadi. Kita saksikan bagaimana di akhir zaman ini banyak daripada umat-umatnya Rasulullah, mereka yang melampaui batas akan syariat mereka, akan hakikat diri mereka. Mereka dijadikan sebagai hambanya Allah untuk selalu taat kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Akan tetapi mereka jauh daripada beribadah kepada mereka. Mereka menyembah dunia, menyembah harta mereka, menyembah pangkat mereka. Mereka menyembah sesuatu yang akan hancur, sesuatu yang fana. Padahal mereka mengetahui innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, mari kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita agar tidak tergerus dengan fitnah akhir zaman. Sungguh dalam Al-Quran Allah firmankan, ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian daripada panasnya api neraka. Mari kita jaga dan kita arahkan untuk sama-sama selalu taat kepada Allah. Tazkirun, selalu mengingat Allah, selalu mengingat bagaimana rahmatnya Allah, mengingat daripada nikmat-nikmat Allah yang sangat luas yang Allah berikan kepada kita. Dan selalu ingat di balik nikmat yang Allah berikan, apabila kita bermaksiat kepada Allah, kita ingkar akan syariatnya Allah, ingkar akan syariatnya Rasulullah, sesungguhnya azabnya Allah sangat pedih. Dan Rasulullah sabdakan bahwasanya, qala Nabi SAW, la'anallahu man amila amala qaumin lut, la'anallahu min amila amalan qaumin lut, la'anallahu man amila amalan qaumin lut. Allah melaknat bagi siapa yang mengamalkan perbuatan kaum Nabi Lut, dan Allah melaknat bagi siapa mengamalkan perbuatan Nabi Lut, dan Allah akan melaknat bagi siapa yang mengamalkan perbuatan kaum Nabi Lut. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dijaga daripada fitnah zaman, daripada perzinahan di akhir zaman. Dan kita meyakini bahwasanya setiap apa yang kita kerjakan, hal yang sebaik yang kita kerjakan walaupun seberat biji zarah, sesungguhnya Allah akan selalu memperhitungkannya. Dan kemaksiatan pun apabila kita kerjakan walaupun sebesar biji zarah, tetap Allah akan memperhitungkannya. Maka mari kita menghadapi problematika ini, kehidupan di akhir zaman ini. Mari kita kembali kepada Al-Quran, karena dengan Al-Quranlah petunjuk bagi kita, dengan sunnah-sunnah Rasulullah ini adalah petunjuk bagi kita. Sesungguhnya orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang selalu kembali kepada Al-Quran, selalu kembali kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah, mengharapkan daripada maghfirahnya Allah, meminta ampun kepada Allah akan segala dosa-dosanya zahiriha wal batiniha, dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan istiqamah dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Karena sesungguhnya yang paling disakiti Rasulullah, yang melebihi daripada fitnah najjal, yakni fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman yang sering yang kita hadapi seperti sekarang ini. Para pendengar radio RRI Palembang, di awal tahun ini mari kita menjaga diri kita dan keluarga kita agar selalu taat kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah selalu memberikan petunjuk ke jalan yang terbaik dan yang benar. dan meminta kepada Allah agar kita selalu mengikuti pada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Allahumma ya Allah, ya mujibas sa'ilin ya Allah, ya arhamar rahimin ya Allah, ya mujibas sa'ilin ya Allah, ighfir dzunubana ya Allah, wasabbit aqdamana ya Allah, wa tahhir qulubana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah di mana pun berada, barusan tadi kita sudah simak sama-sama kajian untuk di program Hikmah Pagi edisi pagi ini Selasa tanggal 23 Juni 2026. Di mana tadi sudah disampaikan bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang sudah mengangkat tema tentang efisiensi dan juga kesiapan kita dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya, dan jangan lupa kembali untuk menyimak kajian di program Hikmah Pagi setiap Saban Sobonyo di Promat FM Palembang dengan topik dan juga narasumber yang berbeda-beda. Dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah, saat ini sudah 34 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kembali lagu-lagu bernuansa islami kami ketengahkan sampai jelang kaki di jam 6 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini bersama kami di 88,4 FM Prompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Abah, uida, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dulu-lulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Sudah 52 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kita bakal menuntaskan lagu-lagu bernuansa islami di kesempatan kali ini. Karena sesaat lagi tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat, kita bakal berlanjut untuk informasi ingat, informasi sedengan yang bakal kami ketengahkan. Dan kaginya kita bakal berlanjut juga untuk menyampaikan informasi di cerita pagi ini dengan tema siaran layanan UMKM sampai jalan kaki di jam 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di sini di Pompa TV Palembang yang akan selalu setia menjadi rewang manca-bica menjalankan tugas dan juga aktivitas supaya tambah semangat dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kami ketengahkan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah ada informasi. Ingat informasi sedengit tepat di jam 6. Mancebice, tari hudok. Ini merupakan tarian tradisional suku Dayak yang guna ketopeng menyeramkan sebagai bagian dari pertunjukannya. Dan tarian ini biasanya ditampilkan dalam rangkaian upacara adat sesudah musim tanam sebagai bentuk ritual budaya. Dalam pelaksanaannya, para penari ini bakal mengenakan kostum dan juga topeng menyerupai roh atau hewan untuk melambangkan kekuatan alam. Dan tarian ini dipercaya sebagai sarana komunikasi dengan roh leluhur dan penjaga alam. Tari hudok ini punya makna sebagai permohonan kesuburan tanaman dan juga perlindungan dari gangguan roh jahat atau bencana. Dan tradisi ini juga menjadi bagian penting dari identitas budaya suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kita ke informasi lainnya. Ya mancebice, tari gereng ayolah tarian khas suku Dayak Ma'anyan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang guna ke tongkat bambu sebagai alat musik gebok. Tarian ini juga biasanya ditampil ke dalam berbagai acara adat maupun juga perayaan sebagai bentuk hiburan dan kebersamaan. Dan juga dalam pertunjukannya, penari ini bakal menggerakkan tongkat bambu sambil meloi irama musik yang dihasilkan dari alat tersebut. Dan gerakan tariannya dinamis, mencerminkan semangat dan juga keceriaan masyarakat Dayak Ma'anyan. Dan tari gereng ini melambangkan kegembiraan, persatuan dan juga rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini juga menjadi bagian penting dari pelestarian budaya dan juga identitas suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasi nge jam 7.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Oke, selamat pagi Mance Bece dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita bakal melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi untuk program cerita pagi ini dengan informasi-informasi update terkait dengan layanan siaran UMKM yang bakal kami pertengahkan sampai jalan kaki di jam 8, tentu dengan lagu-lagu hiburan juga. Dan kami ucapkan sekali lagi semangat, mudah-mudahan pagi ini pagi menyenangkan untuk kita galau-galau.

Lagu Perasaan ini sudah mengawali perjumpaan kita di cerita pagi ini. Mace Bece, kulo yakin Mace Becenya sudah bangun, sudah siap menyambut rezeki yang tentunya sudah Allah persiapkan untuk kita ya. Tapi tetap jangan malas-malasan Mace Bece untuk mendapatkan rezekinya. Pagi itu waktunya kita untuk semangat, untuk bangun, dan juga untuk apa ya, memulai segala harapan kita dengan niat dan juga usaha yang bakal kita lakukan. Oke, okay. Dan yang lagi bersiap-siap juga menuju ke tempat aktivitasan, semangat Mance Bece ya. Kami bakal rewangi informasi di cerita pagi ini. Pecah biasa kalau di Selasonya kita punya tema tentang UMKM. Langsung aja kita bakal ke informasi yang pertama. Ya, informasi pertama kita tentang PMPB Bangkit 2026 meriahkan hari ulang tahun Kota Palembang dengan senam sehat UMKM dan juga door prize yaitu berupa ibadah umroh. Ya, dolor-dolor kegiatan senam sehat disabilitas lansia dan juga umum PMPB Bangkit 2026 ini berlangsung meriah di Kota Palembang pada minggu yang lalu di tanggal 21 Juni 2026. Yola dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Palembang, acara ini dipeloi oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk adu lansia dan juga penyandang disabilitas yang bertepatan di Gelora Sriwijaya Jakabaring Sport City Palembang. Dan kegiatan senam sehat ini secara resmi dibuka oleh Ketua Umum DPD PMPB Sumatera Selatan atau M. Yusuf Malaya. Dalam sambutannya dia menyampaikan bahwasanya kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus wujud kecintaan kepada Sumsel serta upaya untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Dan selain itu dolor-dolor, pembukaan acara ditandai dengan pelepasan 10 burung makau yang melambangkan harapan, kebebasan dan juga semangat kebersamaan. Dan momen tersebut juga ini disambut meriah oleh peserta yang sejak pagi sudah memadati lokasi kegiatan. Acara ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya ada staf ahli bidang ekonomi keuangan dan juga investasi Kota Palembang, Dr. Riza Palepi Esos MA yang mewakili Wali Kota Palembang, dan juga ada Kepala Dinas Pemuda dan juga Olahraga atau Dispora Dr. Haji Muhammad Al-Fajri MM MPDI, serta ada Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya SIKMH. Dan kehadiran para pejabat tersebut ini menambah semarak serta dukungan terhadap kegiatan sosial dan olahraga masyarakat ini. Rangkaian acara PMPB Bangkit 2026 ini juga diisi dengan senam sehat massal dan juga ada Zumba. Selain itu ada juga senam khusus untuk lansia dan juga penyandang disabilitas. Mance Bece. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Iya, Palembang Bari bersih, aman, rapi dan indah. Ini merupakan cerminan kekompakan masyarakat Palembang. Kita galau-galau untuk menciptakan itu tadi ya, slogan bersih, aman, rapi dan juga indah. Karena tanpa ada kekompakan untuk menciptakan itu, Kota Palembang tidak akan bisa mendapatkan apa tuh kayak ini ya, julukan ataupun juga slogannya sebagai kota bersih, aman, rapi dan juga indah. Oke. Dan baik, selamat pagi, selamat bergabung untuk yang monitor kami saat ini juga. Mungkin apa ya, kalau jam-jam sebelah ini memang lagi sibuk nih Anmanci Bice ya, budak-budak sekolah. Walaupun suasana libur, tapi tetap ada yang beberapa masih melaksanakan kegiatan di sekolah, termasuk juga mungkin wong tua yang bakal ngurusi anak-anaknya dari SD menuju ke SMP dan juga SMP untuk menuju ke jenjang SMA. Pendaftaran dan juga seleksi kayaknya sudah mulai dilaksanakan kayak Anmanci Bice ya. Oke, baik, apapun itu aktivitasannya di pagi ini, mudah-mudahan tetap semangat. Oke, kita ke informasi selanjutnya Anmanci Bice. Informasi kali ini tentang kantor wilayah Kemenkum Sumsel memperkuat kolaborasi dengan Dinkop UKM Lahat untuk memperluas legalitas UMKM. Ya, informasi yang kami kutip dari laman sumex.com, di mana informasinya kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui bidang pelayanan administrasi hukum umum atau AHU ini terus mengoptimalkan program peningkatan jumlah perseroan perorangan sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM. Upaya tersebut ini diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dan juga sosialisasi layanan perseroan perorangan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lahat pada Senin tanggal 22 Juni 2026 kemarin. Dan selain itu, kegiatan yang berlangsung di ruang Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Sumsel Gunawan, yang didampingi oleh Penelaah Teknis Kebijakan Purnayuda Rujito dan juga ada Penelaah Teknis Kebijakan Anggun Fuji Rahayu serta ada Health Desk Ahu Syawal. Dan kedatangan tim bidang pelayanan Ahu ini dulur-dulur disambut oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan juga UKM Kabupaten Lahat yaitu Ria, Sekretaris Dinas Rukmiati serta jajaran pegawai Dinas Koperasi dan juga UKM Kabupaten Lahat. Dan dalam kesempatan tersebut, Gunawan juga menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi dan juga sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU AH 0144 pada tanggal 2 Februari 2026, yaitu tentang petunjuk teknis layanan perseroan perorangan dan juga program prioritas tahun 2026. Dan melalui surat tersebut juga Direktorat Jenderal AHU bakal target ke pembentukan setidaknya ada 80.000 perseroan perorangan secara nasional sebagai bagian dari pencapaian target rencana strategis pada tahun 2025 sama dengan 2029 Manci Bice.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya baik, macam baca lagu Cung Kediro ini katanya ngurusi cucu makin saru itu tidak macam baca ya, karena baik itu nenek atau juga kakek kalau sudah ketemu cucunya itu pasti bakal lebih apa nih, lebih senang. Dan bahkan kita tuh macam baca sebagai wong tua ya, kalau sudah punya anak pasti kasih sayang wong tua kita itu lebih tercurahkan kepada anak kita atau cucungnya itu tadi macam baca. Jadi Cung Kediro banyak cucung makin jayo, bukan makin saro macam baca ya. Oke, dan lagu yang sekian ini sudah mengantarkan kita ke menit tepat 37 belangkah dari jam 6 paginya. Dan macam baca yang sudah bangun ini pecahnya tidak baca lepas dari handphone pasti. Yang dijingok pada saat melek mata itu ngecek siapa yang nelpon, siapa yang ngirim ke pesan pada saat Manca Bicak tidur tadi, Manca Bicak ya. Oke lah kalau itu baik. Dan kita masih di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita bakal melanjutkan informasi selanjutnya, di mana kali ini kita punya informasi tentang geliat kuliner lokal menuju pasar modern. Kemenkum Sumsel rangkul Aspenku dorong UMKM naik kelas. Ya dolor-dolor, di mana sektor kuliner khas Sumatera Selatan yang kayu akan cita rasa kini dibidik untuk bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan atau berkekuatan hukum. Menyadari besarnya potensi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sumatera Selatan ngambil langkah taktis dengan merangkul Asosiasi Pengusaha Kue dan juga Kuliner atau Aspenku Sumatera Selatan guna untuk memayungi para pelaku usaha kreatif lewat legalitas dan juga perlindungan kekayaan intelektual. Langkah kolaborasi ini tentu disambut baik oleh Ketua Umum Aspenku dan tentunya juga sebagai sosok yang aktif memimpin asosiasi dalam membina dan juga mempromosikan UMKM kuliner yang ada di Sumsel. Bunda Raya panggilannya ini menilai pelindungan hukum lebih khususnya terkait dengan pendaftaran merek, hak cipta sampai dengan pemanfaatan perseroan, tentu ini merupakan fondasi penting supaya produk kuliner lokal Sumsel punya daya saing yang tinggi dan juga naik kelas ke skala nasional maupun juga internasional. Dan selain itu, Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel menyadari pelindungan kekayaan intelektual dan juga kemudahan legalitas usaha ini merupakan kunci utama bagi UMKM untuk naik kelas. Banyak pelaku usaha kuliner lokal yang punya produk luar biasa dan juga diminati pasar namun rawan ditiru atau diklaim pihak lain karena belum mendaftarkan mereknya itu tadi. Dan melalui kerjasama Aspenku Sumsel, Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk menjemput bola dan juga nganjuk ke pendampingan hukum serta mempermudah akses pendaftaran bagi para anggota asosiasi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Maju Aminta Siburian pada beberapa waktu yang lalu juga menegaskan bahwasannya sinergi bersama dengan Aspenku Sumsel ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mengayomi dan juga menguatkan ekonomi kerakyatan melalui kepastian hukum. Mancebice. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: dulu. Saatnya kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Ditangkep polisi.
1: Nah, baba. Si ba, nah kena tilangian kita caknya baba ya. Wah, dah.
2: Tenang bae, me.
1: Cak mano nak tenang, ba? Kita ni berponcing bertiga, ba.
2: Me tu tenang bae. Polisi juga manusia, dah usah takut.
1: Nah, apa ni? Nah, kan gitu. Nah, di stopin juga kan kita kan.
3: Selamat siang, Pak. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, Pak.
2: Iya, Pak. Memangnya ada apa, Pak?
3: Mohon lihat SIM dan STNK-nya, Pak.
2: Inilah, Pak.
3: Surat-surat lengkap. Tapi tahu kesalahan Bapak.
2: Salah kami apa, Pak?
1: Iya, Pak. SIM dan STNK kan ada. Helm kami make. Terus, lampu motor kami mogok. Spion lengkap. Motor lengkap galau, Pak. Apa salah kami, Pak?
3: Kenapa, Bapak? Kok berbonceng tiga?
2: Nah, Pak. Bayang ke bae, kalau bonceng empat, tak muat.
3: Bapak saya tilang.
4: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

4 FM 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sebelum kita menuju ke jam 7 pagi, Mance Bice, kita masih punya 3 informasi lagi yang bakal kami sampai ke dimana informasi kali ini tentang UMKM Pali didorong miliki badan hukum. Kemenkum Sumsel gencarkan sosialisasi perseroan perorangan. Ya, dolor-dolor, kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan ini terus mendorong penguatan legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah UMKM. Dan dalam upaya tersebut juga ini dilakukan melalui koordinasi dan juga sosialisasi layanan perseroan perorangan di lingkungan Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada beberapa waktu yang lalu. Dan kegiatan yang digelar di ruang bidang perindustrian Kabupaten Pali dan juga ruang Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pali dipimpin tim bidang pelayanan administrasi hukum umum Kanwil Kemenkum Sumsel yang diketuai analis hukum ahli muda Rian Citra Utami. Dalam pertemuan tersebut, tim AHU juga memaparkan manfaat perseroan perorangan sebagai bentuk badan hukum yang dirancang khusus untuk mendukung perkembangan UMKM supaya lebih profesional, punya kepastian hukum dan juga mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif. Rian juga menjelaskan, dalam program sosialisasi tersebut ini merupakan bagian dari target kinerja bidang pelayanan AHU pada tahun 2026 untuk meningkatkan jumlah UMKM yang punya legalitas badan hukum di Kabupaten Pali, Mace Bice. Oke, dan informasi ini kami kutip dari laman sumex.co.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Baik, mencepicek dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah ada informasi. Ingat, informasi sedengah tepat di jam 7. Mencepicek cakalang fufu ini merupakan makanan khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang dibikin dari iwak cakalang yang kemudian diasap dengan gunoke kerangkang bambu. Proses pengasapan ini menghasilkan aroma khas dengan fungsi sebagai cara pengawetan alami. Dan ikan cakalang fufu dapat disimpan cukup lama sehingga sering dijadikan oleh-oleh khas daerah Manado. Dan hidangan ini tentu digemari karena cita rasa yang khas. Dan cakalang fufu ini biasanya disajikan bersama dengan nasi dan juga sambal dabu-dabu yang akan membuat makanan ini menjadi lebih spesial. Kuliner ini juga menjadi bagian dari kekayaan tradisi pangan masyarakat pesisir yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya. Mancebice Tari Remo ini merupakan sebuah tarian tradisional asal daerah Jawa Timur yang awalnya punya fungsi sebagai tarian pembuka dalam pertunjukan ludruk. Dan tarian ini juga dikenal dengan gerakan yang tegas, dinamis, serta penuh dengan semangat. Tari Remo ini diiringi dengan musik gamelan Jawa yang ritmis sehingga menonjolkan hentakan kaki para penarinya. Kostum yang dikenakan juga ini khas dengan berbagai aksesoris menambah keindahan pertunjukan. Dan kini tari Remo sering ditampilkan sebagai tari penyambutan tamu dalam berbagai acara resmi dan juga budaya. Dan tarian ini menjadi simbol keberanian dan juga identitas budaya masyarakat yang ada di Jawa Timur. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasi ingat di jam 8.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Mance bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.